Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, semakin asik, semakin juara. Prung ah, go go go, goyang. Ya masih pantangin, terima kasih dan juga pastinya yang baru gabung, selamat pagi ya, selamat bergabung di Radio Dahlia FM ya. Kita masuk sekarang di interval kedua untuk Kopi Dangdut Dahlia, program ubar sebel kamu senang zeyeng. Ubar sebel, tambi sebel, seakan tenan, sarang ubar koropok, sarang ubar amandel, cenah seyengnya mohon. Ay ubar nyeri tuur, ayah tuh sudah seyeng. Ubar nyeri tuur, ayah, naon ku tuur deh, cenah. Kalau ubar sakit gigi, apa ku gigi lagi, coy? Ubar sakit hati, ku hati lagi. Bener bisanya. Yaudah, ah, yang sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015 ya. Yang pengen teleponan, nanti siap-siap juga sama Erlan Magatru di segmen telepon dibuka ya. Di 0227-3028 atau di 0227-3011-710 atau lewat WA, teleponnya boleh di 0811-222-1015. Ada sama siapa nih, Kang Enjang? Pagar Ageng, Tasikmalaya, hadir juga Erlan, katanya digoyang. Ah, lagi streaming, katanya terakhir. Karena siang mah udah ada di Cinambo lagi cenanya. Oh gitu, iya sok atuh ya. Hati-hati nanti pulang ke Cinambonya ya sayang. Jangan malawung pas nyetir tanya sayangnya. Kudu fokus ke jalan ho. Ada Dana Ica juga di Banjaran, selamat pagi. Asli Cinambo epi tunuhun, wani diriungkun, wani pisan pokoknya sayang. Amor epi tunuhun, mal epi tunuhun. Dana Ica ditetali mas-mas huay-huay kunaun atau oce masih kena kurang bobona ho. Ada lagi sama Kang Indra, cenanya lagi ini, lagi bantuin istri ngejemur, cenah sok atau boleh ya, gerak popoe cayeng. Apalagi cenanya ya oce-oce sama akang-akang yang udah ya udah ngeeman baju di kamari, kade masih boletak cayeng. Buru gerak di sese, gerak popoe, gerak gitu aja, poekeun langsung. Pemargi cenanya kemah lamun berang, nepikeun kaburit, sok hujan wae, jadi mending teh ayeuna poekeunana buru.

Ada Teh Esa di Jalan Kaca Piring hadir. Teh Dewi Pasko, selamat pagi, good morning ya. Seyeng, siap. Pang Lukman, Pasar Baros, Bunda Ois Cibai, Cena Asli, Mall Epi Tunuhun, Wani Diriungkun ya. Gocinnya Cena mau ini mau bergoyang, Cenanya buat bungsu aja ubar sebelnya Bunda Cena Asik. Bunda mah lagi mau masak, Cena sok atunya geram masak. Katanya masak naon, besti. Aya jengkol, ngirimkan foto. Aya jengkol, aya naon, ada cengek, ada engkol, ada seledri, aya tahu, oh ya merek nyun gehu. Tapi aya jengkolan, kumaha ya. Rek nyun bala-bala si Oco, bunda. Ada lagi sama Pak Uci di kawasan Jalan Suci hadir. Ada juga sama Ibu Nani Soreang juga digoyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Teros, Cindang Sari muncul, hadir juga Erlan siap. Aman Abadi Jatinangor digoyang yuk Kang Aman. Ya cina gocinnya buat Persib aja semoga menang 3 poin ya siap. Menang 3 poin ya siap. Ada Neng Manja juga Neng Bayongbong Garut siap. Ada Zenri juga di kawasan Cibiru hadir digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja. Neng Yolan juga di KBB hadir. Ada Kakek Agus Cibo Cibangkong dan juga Teh Yeti Maisarah juga selamat pagi ya. Makasih udah pantengin Erlan ya, Seyeng. Di Jalan Purwakarta juga hadir Erlan katanya ya, sama Kang Juha Supriyatna. Itu cuna Erlan tolong pohon palem di Jalan Purwakarta bawahnya takut runtuh, tolong diperiksa atau ditebangin aja cenanya. Langsung aja hubungi yang bertugas Seyeng, tapi jangan lupa kalau misalnya sudah ditebang jangan lupa lapor juga ya Seyeng ya. Biar apa? Biar nanti tidak di ini biar tidak dijemel sama KDM ya, karena tadi kan sudah ada surat edaran ya Seyeng. Surat edaran apa? Sana surat edaran dilarang menebang pohon sembarangan ya, apalagi pohon di ruas jalan provinsi, apalagi juga ruas jalan Kota Bandung ya. Ada juga sama ini siapa nih? Ada Ago Karawang Kelari hadir. Mama Ibu juga hai, Kang Ramat Cibiru, Ramat CBR di Cijambe. Uman Foto Jatiroke. Ada Teh Denok juga hadir, Asyamsu Kantin Pemda hadir sayang. Siap atau sayang, makasih ya. Jangan lupa ngopi dulu sayang biar well, biar tidak boloho ya sayang. Kang Deden, hayo we nelponan we an tapi gak ngelag, ceritanya engke sabar atau nges iya we nya, sarang Kang Herdian Jahit sabar, pak boro-boro engke nya diri aja, jangan kemana-mana, abis ini kita bergoyang lagi aja, seyeng pokoknya mawal ayah pitunduhun wani diriungken asli di sini aja, tayang belum go, goyang apa?

0: Jangan kemana-mana, masih di Kopi Dangdut Alia barengan Erlan Magatru.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol.

0: Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, seorang kurir paket bernama Hasan Al-Nazari menjadi korban pembegalan di Astana Anyar Bandung hari Minggu kemarin 3 Mei 2026. Dan itu Wargi Dahlia, peristiwa terjadi saat korban lagi menepi untuk berteduh, lagi nyiuhan gitunya Wargi Dahlia ya, karena lagi hujan tuh posisinya. Dan juga pas kondisi lagi sepi, ada 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor dan mendekati korban dengan modus meminta plastik. Dan terus tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan pisau dan korban sempat menghindar dan juga melarikan diri karena takut diserang ya. Tapi dari video yang beredar terlihat seperti setelah dipukul, udah gitu langsung pelaku mengeluarkan senjata tajam seperti itu ya. Dan juga setelah itu korban tuh sempat menghindar dan juga melarikan diri karena takut diserang nih Wargi Dahlia. Tapi korban ini lupa kalau kunci motornya masih ngegantung. Dan para pelaku berhasil membawa motor korban beserta paket yang hampir 1 karung besar. Waduh. Untungnya kasus ini cepat viral nih Wargi Dahlia. Sampai pagi ini polisi berhasil menangkap 2 pelaku dan 2 orang lagi masih buron. Semoga yang buron segera tertangkap ya. Dan juga paketnya bisa kembali lagi sama motornya. Cenanya kasihan itu yang lagi beli paket, cenanya yang lagi nungguin paket di rumah. Nah, cenah tidak hol-hol, tidak datang-datang paketnya ternyata digondol sama buron ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi pelajaran juga buat Wargi Dahlia. Kalau lagi menepi jangan lupa kunci motor amankan dulu ya. Apalagi sedanya tak oce-oce sok pohoan manya paribasa sedana iya pas sedana kawarung sedana meser paneli iya nyimpang kawarung meser paneli sarang meser gula berem sedanya udah mau alami ayo motornya sedanya kuncinya tuh dicoplokin. Apapun itu pokoknya mah jangan lupa ya, kunci motor amankan kalau lagi mau parkir atau mau kemana, meskipun sebentar amanin dulu aja ya, masukin ke saku juga kalau bisa. Terus kunci leher juga jangan lupa ya, biar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin terjadi hal serupa, kita bisa kabur dulu buat cari bantuan dan kendaraan tetap aman.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Ayo sayang, ayo sayang. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru ya. Yang sudah beres sarapan, yang sudah beres juga ngopinya, atau mungkin sekarang sudah barangkali masih kena ngopi ya, sambil nunggu mau berangkat kerja sok atau mangga ya. Atau juga sekarang sudah kerja cina sayang, sudah ngegedur lagi dari mesin nyah wargi Dahlia. Caranya ulu Asep Mamen, sawargi muncul, mangga hang balai endah hadir bes. Cenanya digoyang buat Erlan duluan ya. Terima kasih. Dan juga buat Pak Uci, Teh Isar, Mama Elda, Mama Farida, Mama Juli, Danu, Ader, Yayan, Lobang Kancing, Mas Ujang, dan Teh Fajar. Dan juga dikumkan sadayana buat wargi Dahlia ya. Gocinya buat Dedek Utun aja bes. Siap ya Dedek Utun, sing lungsur langsar ya besti. Pokoknya mah cenanya besti, sing sarehat wenya sawargi muncul sadayana di sana ya. Ada lagi sama siapa nih, Mama Lilis dari Ciwidey hadir sambil beberes katanya ya. Sambil bergoyang juga di Radio Dahlia ya. Oke. Okay. Ada Teh Gita juga, apa kabar tayang? Aku baik-baik aja sayang, kamu kemana aja ya? Dari Garut hadir Teh Gita. Ada Kang Suhana juga di Permata Biru, selamat pagi. Dan juga sama siapa nih, Kang Deddy Kurniawan, Gerak Ciwidey. Ada Ciau di Karapitan, selalu pantengin Erlan juga ya. Kopi Dangdut Dahlia ini sama Ibu Ade Mila di kawasan GIB Cicalengka. Pengen digoyang katanya buat kakakku yang lagi dirawat di rumah sakit Cibabat ya. Bang Rijen, semoga cepat sembuh. Amin. Dan juga buat semuanya, seluruh kru, seluruh Resto Cibiuk, katanya krunya yang lagi pada pantengin, dan juga suamiku tercinta aja. Makasih ya, sama-sama ya Bu Ade. Ibu Ade Mila digoyang, sayang. Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka juga hadir sayang, siap ya. Mama Elda, selamat pagi Mama. Ada Teh Yuli dari Soreang juga hadir digoyang buat Sarah, Vina dan juga semua warga Dahlia ya. Gocenya buat Erlan aja. Hatur nuhun. Tapi Dangdut Dahlia ketemu sama Dika Pari di Ciwidey. Digoyang katanya buat semuanya, sama gocenya buat istri aja di rumah. Ada lagi sama siapa nih, Teh Nani, Sartika juga hai. Ada kawasan Bantar Gebang, Bekasi nih Kang Wawan Gunawan. Pokoknya mah gak akan telat ya, selalu pantengin Radio Dahlia lewat streaming ya. Terima kasih. Bunda Dinda Ciwidey, Mama Ika Cinta Asih, ada juga Ce Iyeng, Ani Baso, Tanjakan. Ce Iyeng, Seyeng barunya lah jadi Ce Iyeng. Ce Iyeng. Seyeng. Aduh gusti ayah yang wae. Teh Ani Baso, Tanjakan Seke Honje hadir juga ya. IRB juga selamat hari Senin, besti. Indit tunduh, ceritanya tuh indit dah butuh. Nyatu sok atuh gara-gawainya, sayang. Dah kumade lamun ya, keraya lo bakal hayang. Ya, tepoga duit mah jangan ngel curuk. Matangnya gara-gawainya kan itu buru. Cece Sapan Majalaya, Teh Andini Ujung Berung, Teh Dewi juga hadir ya. Sama pegawai Rajut Binong ya, Dewi Baksum. Terima kasih dari rumah Rajut Binong. Haturun sudah pantengin ya. Mama Farida, Mama cantik, selamat pagi. Jangan lupa sarapan Mama. Ibu Warfan Bojong Kacor, Mang Nanar GA Gunung Asepan, Ibu Eha Lembang. Dan juga ada sama Abah Cupat dari Bandung ya, Wilujeng ngadangukeun ya Radio Dahlia Besti. Mama Juli suka bakti Kiara Condong Cisaranten Cenambo juga hadir, Asep Goyobod. Mama Aje dari Taman Cileunyi juga hadir ya. Dan juga sama siapa nih? Ada sama tidak ada namanya Zeyeng. Ada Bunda Lasma. Sok poho wae namanya Bunda. Pagi-pagi cenanya pagi Erlan langsung Bunda Lasma hadir gitu atuh. Yaudah nanti di ini lagi ya, digoyang lagi. Sekarang mah teleponan dulu yuk besti. Pak Boro-Boro ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Alhamdulillah. Meni bisaan ayah nama Pak Uci teh on air wae. Meni on air teh meni tidi tuti dia, meni resep jual jual pokoknya Pak Uci.
1: Ini berarti lagi banyak
0: saudaranya.
1: Bener. Pada jual-jual.
0: Lagi bisaan Mak Uci mah.
1: Lagi ada rezekinya.
0: Bener. Lagi apa sih, Yeng?
1: Lagi Cingogo.
0: Cingogo. Aduh, Cingogonya di mana ini, di Lubang Barung?
1: Di Nalawang Panto.
0: Aduh, jangan di Nalawang Panto, nanti nongtot jodoh ai kamu.
1: Dia tinggal metot.
0: Oh, ame tinggal metot gusti. Bener. Siwa Uci saking ku aral subaha merenya. Sabar nyawanya. Karena sing kawana ada Allah maha uninga nyawa. Wa Uci. Ayo kita ngagoyang dulu ya. Dari Jalan Suci coba. 1, 2, 3, go.

0: Sarana meni asa kecil sarana.
1: Nah, atuh asa kecil ku naon ari oce. Halo. Sok atuh ngagogo buat siapa ah?
0: Kalau isar ibu le materi uanya umumna jujur lo. Ayo tugi terengkang airna mama Bayu, Danu, IRB, Bebet Derry, mama Elda, mama Juli, mama Farida, Umi Andin, Nada Dolar, Umi Lila, Bayati Jamut, Isibai, Teh Unik, Santi Kopo, Dewi Pasko, Nda Gopin, doanyi, mami Tumi, Pak Guru, tetap. Nenek Ica, Bunda Yangce, Arno, Bu Arpan, Aldo, Sarang Nanaina, Kang Genta, Nenek Nyebred, di Nada Dolar, di Pumkeun, Nusa Penida. Lata ini Pasko, Sengkang Lukman, Pasar Orosnya.
1: Oke, okay, gocinnya ada, gocin. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Woci, sayang. Ya, pokoknya mah panteng radio.
0: Panteng dahlia, dahlia kena-kena telanggarnya
1: purung
0: ah goyang
1: Bali. Waalaikumsalam, Mbak Oci cantik. Bu enjoy, Cijambe ujung berung hadir sayang, siap Bu enjoy. Ada Mimih juga di Ciwidey hadir Mimih. Aep Bubat juga halus sayang. Selamat pagi baru nyampe kerjaan katanya. Sok atunya Mang Gawi lojang di damel ya. Selamat bekerja ya Kang Aep. Ada lagi sama siapa nih? Ada sama pengen nyoba on air cara sok atau buru boleh Pak Boro-Boro atunya Teh Fatima. Teh Fatima ya mah Erlan heeh kada tahu salahnya. Bunda Imut juga hadir. Ada lagi sama siapa ya Teh Zeyeng. Waloh meni resep ya tehnya. Mama Lilis nanyakeun naha teu live cenah. Ah, paribasan nu eueuh ditanya Mama Lilis mah nya ikur aya sok ditinggalkeun wae. Heeh. Kalau aya teh asup ngumpul ngelol geus kitu init doi. Ayana kartu live ditanyakan Mama Lilis manyau ah Mama. Sabar, nantilah biar kangen gitu ya, jangan unggal poe teuing, jangan unggal usik teuing ya, biar kangen mamanya sama aku gitu. Yaudah terakhir coba panungtungan ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Goyang
1: balik dari mana ya Teh Sayang?
2: Lagadar Airlan.
1: Lagadar teh dengan
2: Kang Eded Suherman.
1: Kang Eded Suherman. Kumaha ini teh Kang Eded udah ngopi belum? Kumaha udah ngopi belum Kang Eded?
2: Tuju.
1: Oh, harus ya harus ngopi biar tidak boloho ya, wayah gini ya, Sayang. Oh gitu. Oh, siapa ya. Tuh? Sok ah, kita ngagoyang heula we nya pokona. Ya, ya. 1 2 3 go.
2: Goyang di kopi dangdut tut tut tut tut tut tut tut hey.
1: Nah, gogo buat siapa lah Gadar?
2: Dange Kang Suhana Permata Biru, Lukman Pasar Baro, Kang Genta, Pak Tatang, Deden Sip, Teng, Aman Abadi, Pak Gusibo, Arnold Triadi, Asep Deposa, Kang Hasan, Mang Nana, Pandang Zahya, Bunda Dinda Tiwidey, Bunda Gopin, Elis Jalan Peta, Ain Sugi, Bunda Imut, Erni Katapang, Mulia Katapang, Bayang Dijamu, Beni Otik, Bu Enjoy, Ratna Kopo, Mama Haji, Seimas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika Cinta Asri, Ratu Kuruki, Mimi Siwidai, Teh Eli Padalarang, Rintri Aryani, Teh Ira, Wekani Wargi Dahliat.
1: Boleh. Ada gocinnya buat siapa, Cina? Amin. Amin ya Allah, doa yang sama juga buat Kang Eded ya. Coba tuh Kang Eded Suherman gorawakeun ah panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagapnya. Dahlia,
1: rumah
2: goyang.
1: Asik. Digoyangkeun sayang. Nya, Mama Ica Bubat selamat pagi. Digoyang buat suamiku Endin Wahidin Ranca Eke Kidul. Cenanya ada juga warga, buat warga Dahlia semuanya ya. Alah durasi eta teh nada dolar, Gusti. Ada Kang Roheng Lengkong juga hadir digoyang buat semua warga Dahlia aja. Asli cadanya mulai pituduhan wadi diriungkeun barengan sama Erlan Magatru aja. Di program Ubar Sebelnya kamu seyeng goyah gini iya. Prung ah go go go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Semakin asik, semakin juara, bro. Ah, go, go, go, goyang. Yang lagi di jalan sambil nyetir, sambil pantengin Erlan, makasih banyak ya. Dan juga pastinya yang sekarang nih sudah ini udah rengse cenanya untuk kepekerjaan rumah, nganterkan dede cekulah, sudah beres saatnya si daweng aja ya, sabarin nyelegon. Di mana? Di enggon, di kamar. Eh, tapi ada yang mau ini cenah mau hajat ya, Mama Lilis. Ya ampun, cenah mau hajat hari Sabtu besok ya. Mau ngawinkan anaknya, wacana gitu. Yaudah, semoga lancar atau persiapannya ya. Semoga menantu dan anak sakinah mawadah warohmah ya, besti ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yaudah deh, kalau gitu jangan kemana-mana dari goyangnya sambil kita bekerja kembali tentunya. Dan tapi Erlan Magatrunya harus pamit ya. Makasih yang sudah WhatsApp, makasih yang sudah telpon. Dan juga pastinya abis ini jangan kemana-mana. Ada Bandar Dangdut Dahlia barengan sama Sansan. Ketemu lagi sama Erlan besok ya, besti ya. Pantau radio, pantau Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah. Go, go, go. Goyang.

0: Panteng Radio, panteng dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Semakin asik semakin juara perungah go-go-go-go yang. Selamat pagi, ini buat Argi Dahlia yang lagi ke Kepruk. Oh, kemana tuh ke Kepruk? Yang lagi sarapan ya. Ngomong-ngomong, Argi Dahlia di pagi hari ini sarapannya pakai apa? Apakah pakai telur rebus? Atau pakai roti? Atau pakai susu ya? Atau langsung nasi, Argi Dahlia ya? Pokoknya apapun sarapannya, jangan lupa pantengnya Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya, yang begitu mewah di kalangan anak remaja, Argi Dahlia. Hari ini Sansan lagi live TikTok ya, di @sansan_apriyadi dan juga di @1015 Dali FM. Di @sansan_apriyadi dan juga di @1015 Dali FM, Wargi Dahlia. Ada yang baru dari Sansan, Wargi Dahlia. Coba tonton sekarang. Kira-kira hari ini Sansan pakai kostum apa ya? Aku hari ini pakai kostum robot, Wargi Dahlia. Aku hari ini pakai kostum robot. Mama Fiandi, selamat pagi, Mama. Aku pakai kostum robot. Pokoknya asa siga robokop aku ya. Saudari Adus ya, kenapa kamu? Ada apa dengan aku? Hai Teh Ayu Sugi, selamat pagi. Sansan meni, meni musingkan poe Senin kuat buburi cakan buri nong kumaabi we. Alea de Alova hadir, terima kasih ya. Yang belum WhatsApp, Argi Dahlia WhatsApp dulu dong di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311 ya. Nanti sama Sasan bakal dibacain WhatsApp-WhatsAppnya ya. Yang lagi beraktivitas, yang lagi

Pergi Dahlia, saya Dewi Persik, akan terus 101,5 Dahlia FM, Bandung. Brung ah, kukuk kukuk kuyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Sumedang. Sana ke Sumedang sangka ketangkep dah liatnya gitu. Manya. Segitu deket Sumedang mah ya. Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide juga lagi pantang. Terima kasih ya. Ada juga ini sama gadis Taurus atau Neni. Neni. Neni kamu harus bahagia ya. Kamu harus sehat Neni ya. Kamu cepat sembuh ya. Biar gak sakit-sakit lagi. Kamu harus banyak makan Neni ya.

jam, sekitar 4 jaman etanya dari kejadian. Benang eta pelaku nih, alhamdulillah ih keren banget buat bapak polisi, meni bahagia aku pas aku nonton pas pembegalan nembikin kanyeri hati gitunya. Eta teh si bapak teh meureunnya mencari nafkah jang anak dan juga istri, nembikin kangiuhan kahujanan dibegal ari didinya. Ieu teh sadar anu ngabegalna. Hey, saha eta anu ngabegalna meni emosi. Tapi alhamdulillah sih ketangnya benang keluarga gara-gara sosmed. Sosmed alhamdulillah sih bermanfaat banget. Sosmed teh wargi Dahlia ya, tersebar beungeutna di mana-mana. Akhirnya benang ting di mana, benang nanti di Astana Anyar kene berarti ting di mana, pokoknya mah benang wargi Dahlia nu hiji digebugan nya nepikeun ka ngagoler, nepikeun ka garetihan. Puas teh Gusti nu Agung meni puas dede. Meni emosi. Anu hiji anu dua deuna teh na encan ka panggih, mudah-mudahan secepatnya ka panggih wargi Dahlia. Sok rek kabur ka mana oge insyaallah ka panggih ah. Meni emosi geus ah. Meni emosi dede. Bonavati lagi di jalan, Gusti ngirim-ngirim jeruk bona buru atuh kirimkeun ka dieu dede meni hayang jeruk. Hai, dede hayang jeruk. Dede hayang jeruk. Puasnya bener teh aya puasnya.

0: Sun Mi, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi, pol.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Makin asik semakin juara. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Brunga. Go, go, go, go ya. Kita angkatin teleponnya di 73028 73110 yang mau on air wargi Dahlia mangga silahkan ya. Tapi nanti dulu aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi Kang Jang di Tasikmalaya lagi panteng sesat. Terima kasih di goyangnya buat wargi Dahlia aja. Bu Nani di sore yang di goyangnya buat wargi Dahlia aja. Kang Ade di mana Kang Ade? Buat bos konveksi di Majalaya pokok-pokok deh, di mananya. Terus juga ada Cuanki Balai Endah juga lagi panteng, terima kasih ya. Ada juga Bandara Nutalia, goyang Mama Alifa, Ayan Ong, San, gemoy. Goce nama buat aku aja deh, hatur nuhun sami-sami ya. Terus juga

0: 3087 1179 dan siapa nih warga Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia. Goyang tai.
1: Apa Dede?
0: Aduh, apa kabar tai?
1: Alhamdulillah.
0: Tai ada salam dari Karisma dari Malaysia, cena.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh. Tai hari ini Dede
1: pakai Karisma.
0: Siap. Tai hari ini Dede pakai apa?
1: Dede?
0: Apa?
1: Dede mirip juga robotnya?
0: Ya, mirip robotnya. Warga Dahlia penasaran, sandene mirip
1: saya
0: apa?
1: Saya pisan eta kostumnya sarang kacamatana, Dede.
0: Marukna tuh, iya. Ngajak kan demi warga Dahlia, Dede, teh, iya.
1: Jadi kabaritaan warga Dahlia kacamata Dede.
0: Kabeh tahu yang dikumaha.

0: Encan masak teh ai ieu?
1: Encan masak.
0: Entos masak Encan.
1: Entos atuh.
0: Jeung naon masakna?
1: Mie. Ya, cai, wajib mie masaknya.
0: Abi mati kan oke. Ini betai kapoe, ika mote. Satu boleh digoyang buat siapa, Tai?
1: Digoyang buat dede duluan, semoga sehat selalu sama sampai tuntas ya. Buat Teh Unik Rini Oti Kang Tatang sama Mama Bayu Cicalengka, Mama Apep Zendri, Mamsi Teh Cibai, Maisar Nagopin, Wauci, Mama Hiati Motre, Mama Hiati Bujung Kacor, Abah Iwan Arnold, Haji Eha, Bunda Onde, Teh

0: Eka Mama Bocin. Juga
1: sudah
0: Bocin buat Dede sama Kang Air ya.
1: Siap, Pantoron Pantang Radio.
0: Pantang Dahli ya, anak-anak langgamnya Dahli ya, perung ah, go,
1: yang. Goyang, belakangnya ada siapa lagi Nur Gidalia? Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh perung ah, go, yang.
1: Andin, kamu udah sembuh, Andin?
2: Udah
1: riang lagi.
2: Semua
1: kakak dia, ya. Aku takut dimalah-malahi sama dunungan kamu.
2: Tapi kak aku udah ada yang daftar ke depan. Pegawai konter.
1: Enggak tahun harap gitu aja.
2: Aduh, cina lihat ibu ratu, lu mau pengen, kenapa gak ngajak?
1: Aduh, ada nih kebenaran ya Bunga Melody hadir juga di live TikTok, gara. Bunga, ya. Iya gara-gara kamari jadi loba nu hayang deui gerah bunga mah nya harus setahun dua kalinya. Kumaha atuh ini?
2: Ngali di TikTok, di Facebook.
1: Ah, Gusti.
2: Coba jadi aku dilani si ieu si Beruk si Bapak.
1: Si Beruk na jeung si Beruk ieu. Si Gamanuk ni si Gajah Pati disebut Beruk. Anin ieu cek Anin. Bae atuh kitu Bapak. Ane dia cek Bunga Melody, nah awal tahun deui buru jadi setahun dua kali. Aduh.
2: Neneng terima kasih sawerannya.
1: Ini gaya di sawer.
2: Juga.
1: Ya, ya, ya. Siap buru deh goyang lah Anin, parosotkeun lah Anin.
2: Siap.
1: Parosotkeun.
2: Parosotkeun Kang Bandar.

Goyang asik. Uis, uis si bay. Serap dede glowing. Bericak burinongnya. Bay atuh. Ada Karin juga di Citapen lagi pandang. Terima kasih Sansan. Alan Ahmad di Cigareleng Cijapati juga. Aduh meni jauh ya. Deket Imah Abik ya. Ada juga Kang Lukman di Pasar Baru juga lagi pandang. Terima kasih. Teh Imas. Teh Imas ada di mana ya? Teh Imas hadir Sansan di Majalaya ya. Ada dede, Bu Dede konveksi juga baju pink bunga-bunga. Nya gitu untuk bunga-bunga. Lain ah meni sok tahu Bu Dede mah. Sansan ada Senin mendung. Memble bala-bala ya kene. Kadieukeun atuh kirimkeun ya. Bakal dituang di dia. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perung ah, go go, go ya.

0: Sekasih.
1: Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang.

masih digoyangnya buat warga Dali aja deh, aturuhun. Ada juga ini sama Aris Empah di Jamika Aris Empah Damang Aris Empah. Ada juga Bu Enjoy, hai Bu Enjoy. Cecep Darwin buat Mang Asep Parnon Parabot di Jalan Poros nah lagi panteng, terima kasih ya. Eh wargi Dahlia, kata Bu Enjoy kemarin itu titip salam ke aku, katanya Bu Enjoy teh mau bikin sebuah komunitas. Nama komunitasnya itu anak-anak setengah baya ya. Jadi buat kamu-kamu yang ngerasa anak-anak setengah baya, yang sudah setengah baya, boleh gabung yang akan diketuai sama Bu Enjoy. Bu Enjoy anak-anak setengah baya. Bu Nina lagi.

Aku teh mau bikin tata rucingan wargi Dahlia tadina teh heuh. Aku berem, aku bodas, aku cair, aku beye, ada buluan, kira-kira siapakah aku, tapi aku teh ditarik lagi. Soalnya aku takut dimalah-malahi lagi sama Kak Adri. Gak mau. Dede anak-anak setengah naon, aku mah anak-anak setengah sadar. Ada Uman foto lagi pantang di Jatiroge, Jatinangor. Di goyangnya buat wargi Dahlia aja. Pagi Dede Cipungan Umanja, Mama Bayu 2 di Jalan Karupat lagi pandang. Terima kasih. Rambutan gak mau. Gak mau. Bukan rambutan jawabannya. Rambutan mah untuk biye iya. Hari setengah sadar deui tapi tecampleng. Gak ada yang ngemasakus ah. Mending gak mau. Aku mau ngobrol sama kamu teh. Dede mah anak-anak setengah jadi. Gandeng ah gak mau. Tak Mama Lilis. Bisi mau gabung jadi anak-anak setengah baya bersama Bu Enjoy ya. Yang peace, love, and go!

saya aja. Basoka Jojo, Basoka Jojo, kita ketemu di hajatan Bu Hajah Lilis Ciwidey. Insya Allahnya, mudah-mudahan aku gak ada acara, jadi aku bisa datang ke rumah Mama Lilis, anak-anak setengah bayar. Yang...

Kan sekarang teh setelan seminggu libur karena jatuh. Aduh Gusti, Cing Marema Kang Asepnya. Kang Asep, Cing Marema, Cing Ceuyah ku harta banda, Cing Beunghar ku dede didoakeun nya. Cing kabeuli

kakek, damang kakek. Ada juga Sasa, selamat pagi. Jadwal kerja saya berubah. Saya bisanya di hari Selasa besok apa bisa. Nah, naon, iya teh ngirim naon adidinya. Yo Arif, sadar dirinya teh. Wargi Dahlia jangan kemana-mana ya, nanti dede bakal balik lagi. Terina jangan kemana-mana. Valen mungil, hayu ulini gak mau. Aku gak mau berteman sama kamu, takut tepa, kamu kan rada-rada. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia.

0: Dangdut, cuma di Dahlia, bareng San Lucu.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

juara perungah go yang. Selamat pagi buat Bompo. Kasih Bu Nova Ciruk teh. Hei Sasan Garaukan Ciwide. Halo Teh Kiki Amelia. Woi Maeha juga lagi pantang Sasan, terima kasih. Sansan sawo nah. Sansan goyangkan Sansan sawo. Nah ya tuh Maeha meni. Naon Maeha tuh maksudnya naon. Sansan sebutin nomor teleponnya pelan-pelan pengen on air. 7-3-2-8-7-3-11-7-10. Kau bilang diketiknya 7-3-0-0. Kela.

0: Wayem jeng maremanya jualan nanti jualan elektronik nah jeng marema bu hajahnya. Ada juga Bunda Imut di Sindang Laya hadir. Mau banyak bicara ada mau dibacakan absen ungkul we nya atau absen ungkul we. Lo bateng iya lah mau dibacakan beberebetan jeng goyang-goyang nate. Mau kaburu nanti kasihan gak kebagian semua, gak kebacain semua. Dan Mimin di selalu juga lagi panteng terima kasih. Ada juga ya pagi Sansan Imut camot-mot gorowokan Abi Ridwan di Arca Ciwide. Dede mau gak dibegal amit-amit iya japrut dede nyate. Ada Mang Nana tiga juga lagi panteng terima kasih. Ada juga Bu Teti Persib Day. Bu Teti dimunjulnya mudah-mudahan Persib menang deuenya. Meh aya di puncak klasemen wargi Dahlia ya. Tomat now, nah tomat sahur mama Lilis mah lain. Nah. Kita goyang lagi Bandar Dangdut Dahlia. Ih meni. Meni ah lama. Mending enggak nyampur wae. Mending nyampur wae. Ye.
1: Atuh ieu tanahnya suka eta teh.
0: Aku enggak mau.

0: siap.
1: Poin siap.
0: Makin.
1: Danu, pangnya kekeun si imannya mun panggihnya. Demi dede ya, enak mit amit yuk. Mit amit, ting ah ting ah ting eluan. Baru pantang radio.
0: Pantang radio, pantang dahlia. Enak-enak
1: jadal ya, berungah. Goyang. Belakangnya Bandar Dangdut Dahlia. Bener asal lo orang Cicalengka, iya teh, iya.
2: Ayo, itu video, iya video.
1: Video anon, embung, embung, embung, embung.

0: kemana-mana. Masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Indonesia pilihan.

Dahlia aja diatur nuhun. Gak kerasa nih warga Dahlia, sasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok pantengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya ya. Sasanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah. Go, go, go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Hari Senin lagi, Wargi Dahlia. Lagi-lagi hari Senin, cenengnya. Hari Senin ini harusnya jadi hari yang ngangenin, hari yang selalu pengen disemangatin, ya. Jangan mager-mageran, Wargi Dahlia. Ada Baby Alia yang bakalan nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Dan satu jam pertama ini, persembahan dari Hydro Coco.

Gue yang sih kasih Dahlia Indonesia pilihan bersama Hydro Kokonya masih bareng sama Baby Alia ya. Jangan lupa minum Hydro Koko dulu Wargi Dahlia ya. Pagi-pagi boleh nggak Baby Alia? Boleh dong. Karena terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia, jadi aman buat diminum, aman di lambung juga Wargi Dahlia ya. Yang pastinya kalau udah minum Hydro Koko bikin kita refresh lagi, semangat lagi. Apalagi hari Senin biasanya tunduh Wargi Dahlia. Hari Senin tuh biasanya malish-malishan, mager-mageran buat beraktivitas ya. Cobain deh minum dulu Hydro Koko biar refresh lagi Wargi Dahlia ya. Yang mau requestin langgang boleh banget Wargi Dahlia, ataupun yang ngasih prediksi skor Persib Bandung hari ini teh Persib Day sana Baby Alia, boleh sambil requestin langgang Wargi Dahlia sambil kasih kirim salam spesial juga ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Pokoknya hari ini harus cerah ceria, harus semangat, harus refresh lagi Wargi Dahlia sambil ditemenin sama Hydro Koko dan juga Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. WhatsApp yang sudah merudul ini sebentar lagi Baby Alia bacain ya. Jadi pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan Hydro Koko Don't Stop Now.

101,5 Dahlia FM Bandung yang sikasi korgi Dahlia masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Adem banget ya kalau dengerin langgamnya dari Sugi Asmal Librasi wargi Dahlia. Kalau didengerin di alam terbuka kayaknya nyaman banget, kayaknya tenang banget gitu wargi Dahlia ya. Aku hari ini rencana pengen nobar Persib Bandung wargi Dahlia di alam terbuka. Aku udah nemu tempatnya dan kayaknya nanti mudah-mudahan kita ketemu di sana wargi Dahlia. Karena kemarin kehabisan tiket susah banget ya. Sekarang beli per tiket Persib Bandung bener-bener, kalaupun di aplikasi juga bener-bener ngewarnya teh harus bener-bener fokus gitu ya. Ketinggalan 10 menit, 15 menit dari announcement official Persib Bandung udah aja langsung ludes wargi Dahlia. Tolong seninya wargi Dahlia emang susah banget deh. Karena memang sekarang sudah beda ya trennya, sudah banyak yang bawa keluarga ke stadion gitu ya. Jadi memang tiket gampang habis nih kalau pertandingan Persib Bandung wargi Dahlia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah itu calo masih pada punya aja ya tiket ya. Dari mana sih calo bisa dapat tiket? Padahal sekarang udah sistemnya seketat mungkin loh Persib Bandung menjual tiket wargi Dahlia ya. Udah lewat aplikasi, satu akun satu KTP hanya boleh beli satu tiket gitu ya. Terus ngewarnya juga susah, tapi kenapa calo masih punya? Terima kasih banyak buat yang udah pada absen di 08 11 222 1015 di Persib Day-nya wargi Dahlia hari ini hari Senin 4 Mei 2026 nya ya. Ketemuan sama siapa aja Baby Alianya? Baby Alia, Persib gak tayang di TV ya Beb, sayang banget katanya gak bisa nobar di rumah. Iya, bisa ditontonnya di live streaming, salah satu live streaming yang dimiliki stasiun televisi tersebut wargi Dahlia ya. Dan pastinya harus berbayar, itu berbayar di bawah 50 ribu dah, kalau gak salah 37 ribu atau 35 ribu gitu wargi Dahlia ya. Kalau Baby Alia kemarin coba iseng-iseng udah oke nih, udah bisa nih ya buat nonton di aplikasinya ataupun di live streamingnya gitu. Tapi tiba-tiba kepikiran, ah kayaknya pengen nobar gitu. Pengen nobar di alam terbuka, seru kayak dan scroll-scroll tiba-tiba dapat ada nih nobar di alam terbuka. Jadi kayaknya nanti OTW sore insya Allah mau kesana aja wargi Dahlia biar rame dan nonton sendiri masak kumanya. Apa kabar juga Baby Alia, ketemu lagi sama Kakek Gayung juga hadir di Cihanjuang, senenya Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih, Budede Konveksi di Bojong Mas juga hadir, Baby Alia cantik. Di Gocini buat semua wargi Dahlia aja, buat Baby Alia sama dedek kakaknya sehat selalu, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Kevin di Pada Suka hadir, Baby Alia, nuhun Kevin. Karisma di Pasco juga hadir, Baby Alia cintaku. Nah mendadak batuk ini teh. Di Gocini buat Baby Alia duluan, semangat, banyak rezekinya, amin ya Allah, hirbal alamin ya. Gocini buat suami tercinta aja, Baby Alia, terima kasih, sami-sami sayangku. Mama Alipa nuhun ya, Mama Alipa ya. Muah juga dari Baby Alia, Mama Alipa ya. Ahmad di Cigereling Cijapati juga hadir, Baby Alia. Prediksi Persib hari ini cukur 4-0 aja. Insya Allah mudah-mudahan ya, Baby Alia juga prediksi akan menang besar ya. 4-0 sepertinya ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ade di Buah Batu juga hadir, Baby Alia. Pengen di Gocini buat semua wargi Dahlia aja yang lagi pada pantengin hidup Persib. Senenya Kang Adenya, gitunya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Ada Kang Doni Ajo Uber juga hadir, Baby Alia. Muah juga, aduh. Kang Tatang Salon Castanyo Renca Ekiko. Senengnya, aduh Monica Asa Italiano ya. Dari Renca Ekiko, Kang siapa tadi, Kang Tatang Salon Castanyo ya. Langgamnya pengen dilema aja Baby Alia. Di Gucini buat Baby Alia duluan, Teli pada larang, Jenry Altmod. Buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja, siap ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Jenry Adila juga hadir Beb. Katanya di Gucini buat orang Cibiru, Jenry di Cibiru sananya. Sama semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Oke, terus juga ketemu lagi sama TSA di Jalan Kaca Piring juga hadir. Pengen setia Ben aja Beb, langgamnya katanya pengen di Gucini buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Oke, sayang cinta bestiku, setia bandnya mana yang baru, yang hilang ingatan boleh ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Elis di Jalan Peta juga hadir, Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko ya. Pengen langgamnya mahal ini, kemarilah tenang, di Gocini buat semua wargi Dahlia aja, Baby Alia sehat selalu, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Mama Fiandi juga selamat siang, Teh Baby selamat siang juga hadir di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko wargi Dahlia. Sambil nungguin nanti Persib Day di sore harinya, jangan lupa minum dulu Hydro Koko biar tetap seharian tuh kelihatan refresh, kelihatan semangat terus wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan lupa minum Hydro Koko setiap hari terbuat

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Dahlia Indonesia

0: Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko, masih bareng sama Baby Ali yang cantik jelita Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia, udah ada rencana liburan gak di awal bulan ini? Ya, tabungan masih penuh kan? Liburannya ke Trans Entertainment aja Wargi Dahlia. Mau ke Trans Studio Theme Park ataupun ke Trans Snow World, itu bisa banget, lagi ada diskon gede-gedean banget Wargi Dahlia. Apalagi buat pengguna Alobank ya, liburan jadi makin enteng di kantong karena cukup upgrade akun Wargi Dahlia ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10% Wargi Dahlia. Kalau pengen yang lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later aja dan sikat tambahan diskon sampai 20% ya. Pokoknya banyak banget promonya, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank Wargi Dahlia ya. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga bisa ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Kokonya. Aku mau cek baby cek dulu Wargi Dahlia yang udah absen via WhatsApp di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Aku mau telepon nih, siapa Wargi Dahlia yang paling cepat ya? Kasih jawaban ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Pertanyaannya gampang banget Wargi Dahlia ya. Biar kita refresh lagi sebelum nonton Persib nanti, kita minum dulu apa Wargi Dahlia? Biar kita refresh lagi, semangat lagi sebelum nonton Persib, kita minum dulu apa? Kenal 0811-222-1015 Wargi Dahlia yang udah paling cepat jawabnya. Bayi biar lihat telepon buat requestin langgam dan langsung puter. Ada siapa kah ini? Sudah merudul Wargi Dahlia sudah cukup. Doni Azo Uber Hydro Koko. Apa itu Hydro Koko? Bukan Hydro Koko ya. Midun, kamu juga menghiwal Midun, Hydro Koko, cina salah ya. Udah ada yang benar Wargi Dahlia, kalau gitu baby lihat telepon ya. Ada siapakah ini? Sayang cinta-cintanya aku, halo Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Don't stop now. Sama siapa ini?
1: Aswin teh Ciwidey.
0: Aswin Ciwidey, jawabannya apa Aswin?
1: Hydro Koko dong.
0: Ah iya dong, sebenarnya prediksi skornya nanti Persib lawan PSIM berapa-berapa nih Win?
1: Ya 5-1 lah.
0: 5-1, cina insya Allah mudah-mudahan ya. Pengen ya, langgam apa? Aswin pengen langgam apa?
1: Pengen di ujung jalan.
0: Di ujung jalan dari?
1: Samson.
0: Oh Samson, oke boleh. Pengen digocin buat siapa?
1: Buat Baby Alia aja.
0: Mm-hmm. Ada lagi? Buat Baby, mual Baby.
1: Buat. Mual ah, buat si Mama we.
0: Buat si Mama jam lo kene Win.
1: Ente.
0: Bisi jam lo kene tiap Sabtu ikutan acara cari jodoh sama Miss V.
1: Oh iya teh.
0: Aswin sehat-sehat ya Win ya.
1: Ya siap teh.
0: Salam buat Mama Panteng Radio.
1: Panteng lah ya, pungah goyang.
0: Atur nuhun Aswin ya. Satu lagi ya, Baby Alia mau cari siapa yang paling cepat tadi, tapi yang ceweknya Wargi Dahlia ya. Yang perempuannya, senengnya yang benar mana. Coba yang perempuannya kita cek baby cek dulu Wargi Dahlia. Nah, ini ada yang benar sayangku ya. Kalau gitu Baby Alia telepon. Halo, ada siapakah ini? Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Don't stop now. Sama siapa ini?
2: Mama Bayu dulu, baby.
0: Mama Bayu Soreang.
2: Iya.
0: Mama Bayu Soreang lagi sibuk apa nih Mama Bayu?
2: Abis siapin makanan buat anak pulang sekolah.
0: Ah, ya ampun, apa nanya MBG atuh nah meninyiapkeun deui.
2: Ya.
0: Nya udah lapar kene sebenarnya. Teteh sayang, Mama Bayu pengen langgam apa?
2: Itu baby, dewa yang risalah hati ya ke?
0: Risalah hati atuh cenah boleh atuh, pengen digocin buat siapa nih?
2: Buat semuanya aja yang ada di grup Poya Dahlia. Terus buat baby Alia, buat Persib nanti semoga menang lagi lah.
0: Persib amin ya rabbal alamin. Prediksi skornya Mama Bayu berapa?
2: 5-0.
0: Oh 5-0, cena tetanggung-tanggung, cena nu ngagol kena hiji sahat cena. Jajang Nur Jaman. Makasih Mama Bayu, sehat-sehat Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
2: Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah. Goyang.
0: Asik. Terima kasih banyak Mama Bayu ya. Yang udah pada jawab juga terima kasih banyak. Cenanya apa kabar buat Kang Diki di Binong ya. Teh Santi di Kopo juga atur nuhun. Kang Wawan Gunawan di Bantar Gebang Bekasi juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Ella ketemu lagi sama Aris Empah juga terima kasih banyak ya. Kang Aris Empah, Ibu Memes juga atur nuhun di Gatso Bu Memes. Tayati Bojong Kacor juga nuhun pisan sayangku ya. Alan Ahmad di Cigereling Cijapati juga hadir. Cukup tim 4-0 aja untuk Persib Bandung. Cananya amin. Bunda Imut juga terima kasih banyak. Wa Uci di Binong Jati. Teh Tita, Siti Fatimah juga apa kabar. Mama Juli juga nuhun Mama Juli. Ya. Mister Ius juga terima kasih banyak. Bebe Bderi nuhun Bebe Bderi. Sehat-sehat Bebe Bderi ya. Terus juga Baby Yali ketemu lagi sama Kang Tatang juga hatur nuhun ya. Apa kabar juga buat TRC Pegalo Girang juga terima kasih banyak ya. Apa kabar juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih, Bu Cendani dari Cimahi juga terima kasih banyak ya. Bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia, Baby Alia puterin dulu lenggam requestan-requestannya. Risalah Hati dari Dewa, nanti juga punya lenggam dari Samson di ujung jalan ya. Pokoknya pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Don't stop now. Prungah, go go go go yeah.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, emang makin kesini makin banyak banget kegiatan seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong ya. Buat healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor atau bahkan untuk sekedar kebutuhan lifestyle Wargi Dahlia ya. Udah mulai banyak banget yang sering ikutan ponfit, masuk ke running ataupun ikutan event maraton Wargi Dahlia ya. Bahkan ada yang lagi seneng main pedal bareng sama geng, traveling atau bahkan datang ke konser-konser bareng sama teman-teman Wargi Dahlia ya. Gak apa-apa, self healing, self reward setiap orang itu pasti beda-beda. Bahagia setiap orang juga pasti beda-beda Wargi Dahlia ya. Tapi walaupun kegiatannya beda-beda, ada hidrokoko yang siap nemenin segala aktivitasnya Wargi Dahlia seharian. Minum hidrokoko ini bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah Wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang pastinya yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko Wargi Dahlia. Hidrokoko, don't stop now. Satu jam persembahan dari hidrokokonya udahan dulu ya Wargi Dahlia ya. Tapi jangan kemana-mana, baby Alianya masih nemenin sampai jam 12 siang di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Pokoknya pantengin terus ya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggemnya. Dahlia prungah kegege keyang. Dan jangan lupa untuk selalu minum hidrokoko dimanapun, kapanpun, biar refresh lagi. Hidrokoko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapai apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Tudingan rasisme yang diarahkan kepada Kapten Persib Bandung Mark Locke membuat kubu Persib semakin geram. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya atas tudingan dari ofisial Bayangkara FC. Bojan mengatakan, pada saat di lapangan semua sudah terverifikasi bahwa pemain Bayangkara FC salah mendengar perkataan Mark Locke. Menurut Bojan, pihak Bayangkara FC wajib meminta maaf kepada Mark Locke atas kejadian tersebut. Pemerintah Kota Bandung memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada hari Senin 4 Mei 2026 hingga 13 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dirancang lebih tertib dan terukur, termasuk dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang hanya dibolehkan maksimum 2 sip saja. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai hari Senin 4 Mei 2026. Penyesuaian ini berlaku di seluruh SPBU di Indonesia. Harga Pertamax Turbo kini ditetapkan menjadi Rp19.900 per liter. Sementara untuk Dex Lite, harga terbaru mencapai Rp26.000 per liter. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan.

0: FM. Wah bibir.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir. Nantikan.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Are you guys ready?
4: Bila aku jadi pacarmu.
5: Kalau ada Top 15 telah terpilih. Seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show? Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14? Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID.
6: Indonesian Idol, home of the idols.
5: Didukung oleh
7: Dahlia Indonesia Pilihan.
8: Dahlia Indonesia Pilihan.

107,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Jangan paksa rindu dari Fan Seventeen yang udah di request di 0811-222-1015 ya. Emang sih segala sesuatu yang dipaksakan itu gak baik wargi Dahlia ya. Makanya jangan pernah memaksakan sesuatu. Termasuk yang satu ini nih wargi Dahlia, lagi viral banget di media sosial. Seorang ibu memaksakan banget anak balitanya minum kopi saset dan juga susu kental manis satu renceng satu hari. Emosi banget, ini udah siap jadi ibu atau belum ya ini orang ya? Keterlaluan banget wargi Dahlia. Dan dia sendiri yang memposting ke sosial medianya, memviralkan sendiri. Kata-katanya tuh kayak gini cenanya, satu renteng susu cuman satu hari, sehat-sehat ya si kembar cenanya. Anaknya adalah kurang lebih umuran 2 tahun wargi Dahlia ya. Terus lagi ada postingannya, emang boleh balita minum kopi setiap hari moms katanya ya. Udah berbagai merek susu udah dicoba tapi tetap aja gak mau minum susu. Udah ada yang sama gak sih kayak anak aku cena? Sukanya teh cuman minum susu kental manis sama minum kopi dimasukin ke dot. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahalazim. Ini benar-benar wargi Dahlia bikin emosi banget. Anak umur 2 tahunan wargi Dahlia dikasih susu kental manis sama kopi dan itu abisnya satu renceng sehari. Jangan ditiru wargi Dahlia ya. Dan katanya anaknya anteng, anaknya maunya itu. Ya anak gimana ibunya ya. Apalagi anak yang ibaratnya masih balita ya, dia tuh belum mengenal banyak makanan, belum mengenal banyak minuman ya. Jadi tergantung gimana ibunya mengenalkan gitu. Kalau ibunya ataupun orang tuanya, orang sekitarnya mengenalkan kopi, ya dia pasti bakalan sukanya kopi gitu wargi Dahlia ya. Habis pikir ini sama orang tua yang seperti ini, egois banget ya. Atulah, gak kebayang gak sih satu bungkus kopi aja itu gulanya berapa banyak. Ini dikasih ke anaknya satu renceng sehari wargi Dahlia, dimasukin ke dalam dot deh. La ilaha illallah, emosi banget ini dengernya. Ya ampun, ya ampun. Akun si ibunya apa sih? Pengen silaturahmi, nama akun ibunya adalah, kalau di Facebook itu namanya Raina Mistur wargi Dahlia. Raina Mistur sok ya. Diingetin tas ibunya ya, di komen-komen wargi Dahlia ya. Diingetin ibu jangan kayak gitu, kasihan anaknya, takutnya diabetes sejak dini gitunya, mari hari uang gitu ya. Terus perlu dikasih tahu juga nih untuk wargi Dahlia semuanya, kadang ada beberapa pemahaman dari masyarakat yang keliru gitu ya. Susu kental manis itu dianggap susu wargi Dahlia dan menyehatkan bagi tumbuh kembang anak-anak ya. Perlu diketahui wargi Dahlia ya, pabrik ataupun produksian dari SKM juga menjelaskan bahwa susu kental manis itu bukan dari susu wargi Dahlia ya, dominannya gula gitu ya. Jadi jangan sampai keliru, misalkan tiap hari anaknya, apalagi anak kecil nih wargi Dahlia ya, yang masih di bawah umur, tiap hari anaknya dikasih susu kental manis diseduh gitu ya, minum setiap pagi biar sehat cina, biar tinggi cina. Padahal itu keliru wargi Dahlia. Susu kental manis ini dihadirkan khusus untuk makanan pendamping ya. Jadi misalkan wargi Dahlia bikin roti nih, roti tawarnya pengen agak manis gitu ya, itu bisa ditambahin susu kental manis. Atau bahkan bikin pisang keju nih, bisa ditambahin susu kental manis untuk perasa manisnya. Jadi susu kental manis ini bukan untuk ditinyuh wargi Dahlia, bukan untuk diseduh dan dianggap sebagai susu untuk memperbaiki tumbuh kembang anak gitu. Tidak, itu keliru, pemahamannya keliru ya. Tolong diingat buat orang tua ya, yang tiap paginya mungkin ngasih sarapan, tujuannya pengen anaknya sehat, pengen anaknya tinggi gitu ya, dikasihlah susu kental manis ditinyuh setiap hari. Itu malah jadi nantinya anaknya bisa terindikasi diabetes wargi Dahlia ya. Janganlah, janganlah jadi orang tua seperti itu wargi Dahlia. Ya orang tua yang ngasih kopi setiap hari, nah sekalian dikasih sirup sabotol gitu nya, meh puas meni keselnya, meni asa kacida-cida. Ya Allah, Mama Lilis cenanya asa kacida si ibu cena susu kental manis cena diberi ke balita. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Terus juga baby ketemuan lagi sama Neng Dona Manja di Bayongbong Garut juga, aduh kacidanya. Bunda Imut kacida ya. Bunda Imut ulah atuh, eta leuwih bahaya menikahnya. Bebe Bederi, ah kamu mah gak kawasa, aku mau bacainnya juga nye. aduh, ini benar-benar ya. Makanya sebelum menjadi orang tua ya, persiapkan diri dulu ya.
cari tahu dulu tentang parenting anak, tentang pola makan anak yang baik seperti apa, pola asuh yang baik untuk anak itu seperti apa. Jangan sampai niatnya baik malah jadi menjerumuskan anaknya kena sakit nantinya, amit-amit nauzubillah ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua wargi Dahlia ya, supaya kalau kita punya anak dirawat, dijaga baik-baik anaknya, jangan sembarangan asal dikasih makanan minuman. Nu penting warak, nu penting sebuh cenah ya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik semakin asik semakin juara perungah goyang bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Terlalu Cinta dari Rosa udah di request sama wargi Dahlia di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Aduh, barusan kan udah emosi banget ya wargi Dahlia ya, sama emak-emak ataupun seorang ibu yang ngasih kopi dan juga SKM ke anaknya ya. Rasanya tuh emosinya tuh pengen ini deh, pengen ngebalurin hotin krim ke mamanya. Karena kesel banget kok ada ibu yang seperti itu wargi Dahlia ya. Tapi gak boleh. Mendingan pakai hotin krimnya sesuai kegunaan aja, karena ini Baby Alia favorit banget nih hotin krim teh ya. Gak mau dikesiapa-siapain kalau aku punya hotin krim wargi Dahlia. Karena hotin krim selalu nemenin Baby Alia untuk meredakan capek, pegal, dan juga nyeri otot wargi Dahlia ya. Hotin krim juga gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju wargi Dahlia ya. Hotin krim ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga pakai untuk capek pegal setelah olahraga. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen wargi Dahlia ya. Hotin juga tersedia variannya banyak banget wargi Dahlia ya. Ada Hotin krim original, ada Hotin krim strong, ada Hotin krim aromaterapi, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada Hotin koyo aromaterapi juga, ada Hotin balsam yang extra hotnya, ada Hotin go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kapijet wargi Dahlia. Ada Hotin 2B juga ukuran 30 gram, ini terbaru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja. Ada Hotin hot spray juga, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel kram langsung hilang wargi Dahlia ya. Terus yang paling penting juga kalau beres olahraga pakai Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasin capek dan juga pegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotinkrim.id dan juga TikToknya di hotinkrim.idn wargi Dahlia ya. Makasih banyak sayang-sayangnya aku buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Kang Rahmat CBR Cijambe juga terima kasih nih. Dikocin nih buat AR yang ada di Majenang aja katanya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Hendra juga hadir Baby Alia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kakek Pujangga Agus Cibo ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Tarini Otik Cidung Minimalis dari Rancakek Indonesia, Kecamatan Swiss sana Baby Alia. Ya. Apa kabar juga buat Kurnedi yang hadir Baby Alia. Sana Baby Alia Persibnya enggak disiarin di TV ya? Enggak, sayangku. Adanya di aplikasi ataupun di live streaming ya sayangku ya. Ada juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Tami Cegil hadir Baby Alia. Cena pengen langgamnya Nabila Takia aja. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya Teh Rati di Jalan Tir Batu Raja Jar cenanya. Aduh bingung Baby Alia mau masak apa ya. Cena kalau bingung mau masak apa mendingan gak usah masak. Kalau hari ini Baby Alia lagi malas masak, jadi kayak kepikiran pengen mam sama lotek enak kayaknya wargi Dahlia. Seger kayaknya ya siang hari ini. Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka juga hadir Baby Alia. Semoga Baby Alia sama Dedek Kacakannya sehat selalu. Katanya amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Pengen digocin nih buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja Beb. Seni ya buat IRB Danu Kang Genta Isuge Isi Bay. Sena hatur nuhun. Sami-sami sayangku. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya Teh Isuge juga hadir cantik. Semangat tugasnya sampai tuntas. Katanya amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kiki Toing di Kopo Manglit juga hadir Baby Alia. Pengen digocin nih buat Andre Iwan Pian Ucup. Buat Ijul, buat semua wargi Dahlia aja super gocin nih buat Boboto Salam Dunia Persib deh wajib menang senengnya, serang lawannya, taklukan juaranya senengnya, asik ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa nih? Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey juga hadir Baby Alia. Baby pengen langgamnya dong demi waktu katanya, pengen digocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada patengin aja. Dan buat Kak Baby semoga sehat selalu katanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kalau gitu sama Baby Alia satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia, Baby Alia putarin lagi ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihannya. Baby Alia nemenin sampai jam 12 siang. Punya langgam dari Ungu dulu wargi Dahlia demi waktu yang barusan udah di requestin ya. Jangan kemana-mana sayang cinta-cintanya aku Kang Lukman Pasar Baru selamat pantengin. Ari Wongso Tegal juga terima kasih. Prungah, go go go, goyang.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

Wargi Dahlia, daripada memendam perasaan, pengen jalan-jalan tapi bingung ngungkapinnya kayak gimana, mendingan daripada babi bu ya, langsung aja ajakin pasangannya buat jalan-jalan ke Trans Entertainment Wargi Dahlia. Mau ke Trans Studio Theme Park ataupun Trans Snow World, ada diskon gede-gedean untuk pengguna Alobank. Liburan jadi makin enteng di kantong, cukup upgrade akun Wargi Dahlia ke Alo Prime, itu bisa langsung dapetin diskon 10% Wargi Dahlia ya. Kalau pengen lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskonnya 20% ya. Pokoknya banyak banget promonya, jadi tunggu apa lagi, langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank Wargi Dahlia. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih banyak Kang Oman Poto dari Jatiroke. Kang Amar juga hatur nuhun pisan udah pantengin ya. Kang Ari Wong So Tegal juga terima kasih banyak ya. Terus juga Teh Amalia juga hatur nuhun pisan. Kang Ade di Buah Batu juga hatur nuhun sayangku ya. Jandri Adila juga terima kasih banyak. Kakek Gigayung di Cianjuang. Budi Dede Konveksi juga hatur nuhun pisan. Kevin pada suka. Karisma Pasco juga terima kasih banyak sayangku cintaku. Ya, terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama yang namanya siapa ini. Ada Midun juga terima kasih. Mister Iyo satur nuhun ya. Aris Empah juga terima kasih banyak. Teh Santi Kopo ya. Kang Diki di Binong juga terima kasih banyak Kang Diki. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Mama Bayu. Juga hadir di SMK Gunadarma ya. Teh Ira di Dago terima kasih selalu panteng. Mama Juli satur nuhun. Dery Kiara Condong juga satur nuhun. Dalam mimpiku semalam Persib menang 8-0 beb. Senang Kang Jaki. Ah, tong 8-0 teing atunya ada lain lawan PS Biak ya. Tayani juga di Jalan Gagak atur nuhun. Deden Cipteng juga terima kasih banyak ya. Terima kasih juga buat Teh Cucu Cibuntu, Teh Nova di Gatsu, Mama Haji juga atur nuhun pisan ya. Baby Alianya harus sudah pamitan dulu di Dahlia Indonesia Pilihan. Insyaallah hari ini Persib Day bisa meraih 3 poin Persib Bandungnya Wargi Dahlia ya. Insyaallah Persib Bandung nanti menang lawan PSIM Yogyakarta dan bisa jadi juara di musim ini. Baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go, goyang. Bye-bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama Wakil Rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, ketemuan siang hari ini barengan sama Adri. Dan kita punya obrolan spesial siang hari ini bersama salah satu anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Wow, ini pastinya bisa menjadi sarana ya, mudah-mudahan ya, obrolan kita siang hari ini buat Wargi Dahlia, apalagi yang pengen menyampaikan aspirasinya. Bersama Adri, sekarang sudah hadir Kang Muhammad Bagja Jaya Wibawa SH. Kita sapa dulu Kang Bagjanya. Selamat siang Kang Bagja.
2: Siang.
1: Sehat Kang?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Salah satu anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung ya Kang ya?
2: Iya betul.
1: Oke, kalau misalnya boleh kita remind lagi kepada Wargi Dahlia, untuk Komisi 2 DPRD Kota Bandung ini khusus pengawasannya kepada apa aja nih Kang?
2: Di Komisi 2 itu sebetulnya seputar perekonomian, keuangan gitu ya, keuangan daerah. Jadi seputar itulah gitu ya. Mungkin hanya dua kata tapi sebetulnya luas itu.
1: Luas nanti. Sekali.
2: Luas, betul.
1: Betul. Dan siang hari ini Wargi Dahlia, Adri bersama Kang Bagja, kita akan ngobrolin program serap aspirasi warga dan juga dorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau udah ngobrolin masalah aspirasi nih Kang Bagja, pastinya banyak anggota DPRD dengan pola komunikasinya yang berbeda-beda mungkin
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, Adri pengen tahu juga nih kalau dari Kang Bagja sendiri pola komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat, karena pastinya banyak aspirasi warga Bandung nih yang ingin disampaikan atau yang sudah masuk ke Kang Bagja, seperti apa Kang?
2: Ya, sebetulnya kalau pola komunikasi saya sih, saya selalu mengedepankan pola komunikasi jemput bola ya. Jadi bagaimanapun caranya, kita setiap pertemuan fisik, pertemuan tatap muka, saya selalu mengutamakan dialog dua arah. Jadi saya bisa mendengarkan apa sih yang sebetulnya mereka inginkan, apa sih yang mereka rasakan, dan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua, setelah komunikasi dua arah, saya selalu mengutamakan agar seluruh para ketua RW dan RT-nya itu hadir sebetulnya. Jadi setiap aspirasi yang diajukan itu kan ada mekanisme di mana kewilayahan harus ada proposal ya, harus ada tanda tangan. Jadi mau mulai dari jalan yang kurang baik, yang jelek gitu ya, ada jalan yang gelap, saya dengarkan, ada warganya yang menyampaikan, saya minta langsung di hari yang sama RW dan RT-nya membuat proposal. Jadi kita meminimalisir waktu, yang penting aspirasi itu bisa dimasukkan di hari yang sama gitu ya, tidak minggu depan, tidak besok-besoknya, karena RW RT-nya hadir. Yang ketiga, terakhir, saya selalu memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial saya manfaatkan bagaimanapun caranya agar bisa bermanfaat, menjadi wadah juga apa menerima aspirasi gitu ya. Selain media sosial sebagai bentuk transparansi pekerjaan saya yang seluruh masyarakat bisa melihat Kang Bagja kerjanya ngapain aja sih gitu ya, bisa dilihat media sosial. Dan juga kalau ada masyarakat yang belum pernah ketemu saya atau di reses tidak ketemu saya, bisa menyampaikan aspirasi di media sosial gitu Kang Adri kira-kira.
1: Oke, wow, kebayang ya, banyak sekali pastinya aspirasi masyarakat yang selalu masuk ya Kang Bagja ya. Nah, dari sekian banyak itu yang masuk nih, ada nggak sih yang sudah yang bisa langsung direalisasikan gitu Kang Bagja?
2: Jadi kalau sebagai anggota dewan tentu kita tidak bisa langsung hari ini masuk besoknya langsung realisasi, kecuali dari bantuan dana pribadi ya. Kalau misalnya yang menyangkut ke pemerintahan, contohnya dari jalan yang jelek misalnya ingin diperbaiki, normalisasi saluran air, solokan, PJU, PJL, itu semua, hampir semua bisa. Jadi Kang Adri, setiap saya turun itu dasarnya, setiap anggota dewan turun ke masyarakat itu dasar untuk merealisasikan aspirasi itu ada yang dinamakan dengan kamus usulan. Jadi kita ini sebagai buku panduannya lah, kita turun tuh masyarakat menyampaikan apa, kita cek ada di kamus usulan gitu ya. Jadi saya selalu memanfaatkan agar semua ajuan masyarakat itu ada di kamus usulan gitu ya. Di luar kamus usulan itu sebenarnya ada. Jadi anggota dewan itu punya kamus usulan reses. Kalau yang tidak ada di kamus usulan bisa masuk ke kamus usulan di kewilayahan, di Pak Camat, Pak Lurah, yang dinamakan dengan kamus usulan yang nanti di Musrenbang. Gitu. Jadi beda jalur lah, tapi tujuannya sama, kita untuk membantu masyarakat merealisasikan aspirasinya. Kalau di Musrenbang tidak ada kamus usulannya, di dewan juga yang diajukan tidak ada, bisa dibantu dengan dana pribadi mungkin gitu kira-kira.
1: Oke, berarti emang selalu ada juga nih aspirasi yang memang bukan ada di wewenang dari DPRD mungkin gitu ya, ya. Mungkin mereka yang berhubungan sama pemerintah provinsi atau bahkan pusat mungkin yang disampaikan langsung ya, kepada sahaja. Kang Bagja. Ya, nah, kalau berbicara aspirasi Mas ini Kang Bagja, yang unik-unik nih yang sudah ketampung dari masyarakat, ada apa yang diingat sama Kang Bagja?
2: Ya kalau yang unik dan lucu-lucu sih, saya misalnya berharap di sini pas saya datang itu jalannya kurang baik ya, ingin diperbaiki. Tapi ajuan dari masyarakatnya terkadang yang lucu-lucu juga gitu ya, jadi dibawa bercanda. Kita datang ternyata mintanya misalnya seragam kaos senam gitu yeah. Yang sudah pasti tidak ada di kamus usulan reses, atau misalnya pengen healing Pak ke Ciwidey gitu. Itu kan gak ada di kamus usulan gitu ya. Nah itu yang unik-unik dan lucu-lucu lah. Dan tidak jarang juga saya temui dari zaman kampanye sampai sekarang tuh sifat-sifat yang apa ajuan masyarakat yang seperti itu. Tapi ya tidak masalah sih saya, selama saya bisa bantu dengan dana pribadi, mau healing mau makan di mana gitu ya, ya kita barengan aja kita coba realisasikan lah beberapa gitu. Di luar itu mungkin tadi yang Kang Adri singgung soal provinsi dan RI, tidak jarang juga masyarakat menyampaikan ke saya misalnya, Pak itu urusan SMA teh gini, di kecamatan ini teh gak ada SMA sama sekali gitu ya, sangat jauh, padahal kan SMA itu kewenangan tingkat provinsi gitu ya. Nah itu saya selalu sampaikan juga langsung ke anggota dewan di provinsi gitu ya, menyampaikan dan menyalurkan untuk saya kawal agar nanti anggota dewan provinsi bisa merealisasikannya. Dan juga sama begitu pun juga di pusat, beberapa kan banyak yang mengeluhkan bahwa jalan di Soekarno-Hatta mungkin yang status jalannya jalan nasional itu memiliki apa keadaan penerangan yang kurang memadai. Saya sampaikan juga ke anggota DPR RI di fraksi saya begitu kira-kira.
1: Oke. Berarti walaupun bukan di dapilnya gitu ya dari Kang Bagja, tapi tetap menjadi dicoba untuk diarahkan juga ke provinsi atau ke pusat gitu, kalaupun betul. Ada aspirasi seperti itu ya, ya Kang Bagja ya. Oke. Nah kalau boleh tahu Kang, tadi menyinggung pola komunikasi yang dilakukan sama Kang Bagja, tadi ada tiga, salah satunya jemput bola, terus juga lewat sosial media juga ya, ya Kang Bagja ya. Nah kalau untuk jemput bola sendiri, seberapa sering sih Kang Bagja kalau boleh tahu?
2: Ya jadi saya selalu menyampaikan bahwa saya menerima aspirasi itu tidak hanya di forum reses, mau saya di forum yang formal gitu ya, di Musrenbang, di reses, di sosper, atau misalnya di kegiatan-kegiatan non formal pun saya selalu manfaatkan itu sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Jadi saya ingin menjadi seutuhnya wakil rakyat yang bisa menyampaikan apa saja aspirasi kepada pemerintah Kota Bandung sebagai penyambung lidah. Mau dari saya reses sampai saya jajan bakso ketemu orang yang menyampaikan aspirasi pun insya Allah akan saya forward dan saya sampaikan ke pemerintah Kota Bandung untuk direalisasikan gitu Kang sebetulnya.
1: Oke, tentunya nih Wargi Dahlia Kang Bagja menjadi salah satu pengawal aspirasi warga dan ajang reses yang pastinya tidak hanya sekedar ajang seremoni ya Kang Bagja ya.
2: Betul, jangan sampai.
1: Iya, oke Wargi Dahlia, nanti obrolan Adi bersama Kang Bagja pastinya akan terus berlanjut. Tapi kita break sebentar, Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus obrolan spesial kita bersama Kang Bagja.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada yang lagi viral nih, ada yang lagi viral. Tempat untuk healing yang eksotik, tempat wisata yang ada di Kota Cimahi dengan pemandangan alam yang indah. Menikmati makan menghadap ke danau, sawah, dan gunung. Alam terbuka, menyegarkan dengan udara segar, sejuk, dan asri. Dilengkapi gazebo-gazebo, saung lesehan, memuat sampai 300 orang untuk acara reuni, bukber, dan lain-lain. Glamping tempat menginap disediakan. Playground untuk anak-anak, tempat parkir luas, dan area spot foto yang indah, ada jembatan menuju danau. Spot bintang, spot perahu, spot merlion, area kolam gazebo. Pokoknya, pasti membuat betah pengunjung yang ingin berwisata dan menikmati berbagai menu makanan western dan tradisional. Aneka liwet Sunda dipadu gurame bakar, iga jumbo, dan banyak lagi menu yang enak-enak. Selain bakso terenak di Cimahi, hanya ada di Teras Cisepan Cibeber Cimahi. Lokasi, masuk samping Kelurahan Cibeber. Ayo kita bukber di Teras Cisepan. Tapi untuk Ramadan ini harus booking terlebih dahulu loh. Jangan lewatkan momen yang indah di Teras Cisepan Cibeber Cimahi. Teras Cisepan, healing and fun.
2: Are you guys ready? Bila aku jadi pacarmu.
3: Kalau ada Top 15 telah terpilih. Seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show? Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14. Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID.
4: Indonesian Idol, home of the idols.
3: Didukung oleh
5: Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana-mana.

0: Wargi Dahlia masih pantengin obrolan spesial kita siang hari ini bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Ada Kang Muhammad Bagja Jaya Wibawa SH, di mana tema obrolan kita siang hari ini seputar program serap aspirasi warga dan dorong pertumbuhan ekonomi. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrolin seputaran aspirasi warga, Wargi Dahlia. Ya, sekarang pastinya wargi yang punya hal yang untuk disampaikan kepada Kang Bagja sebagai anggota Komisi 2 DPRD, beliau juga membuka aspirasi lewat sosial media tadi ya, Kang
1: betul,
0: Bagja ya?
1: Betul, Bang Ari.
0: Oke, kalau sosial media ini langsung ke DPRD Kota Bandung atau ke Kang Bagja pribadi?
1: Ke pribadi boleh, jadi ada akun khusus untuk menerima aspirasi namanya Wargi Bagja.
0: Wargi ya. Bagja.
1: Ya, Instagram itu.
0: Mirip sama penyebutan rekan iya. kita ya, Wargi Dahlia, asik. Wargi yang belum follow silakan di-follow Wargi Bagja. Nah, di sini bisa menjadi sarana mudah-mudahan buat Wargi Dahlia untuk menyampaikan aspirasi Wargi Dahlia ya. Nah, selain sosial media juga ajang reses yang pastinya rutin digelar seperti yang tadi Kang Bagja sudah sampaikan. Nah, cuman mungkin pengen tahu juga nih pendapatnya Kang Bagja nih. Ajang reses yang beberapa suka berpendapat jadi ajang seremoni ini gimana pendapat Kang Bagja, Kang?
1: Ya, jadi saya selalu menyampaikan di forum-forum reses yang saya datangi itu jangan sampai reses itu menjadi kegiatan seremoni belaka. Saya selalu menyampaikan bahwa reses itu sebetulnya salah satu forum penyejahtera masyarakat ya. Jadi apapun yang masyarakat bisa rasakan, apapun yang masyarakat butuhkan di kewilayahan masing-masing itu bisa terselesaikan dengan adanya forum reses, dengan masyarakat hadir di kegiatan reses. Jadi saya rasa jangan sampai jadi seremoni, apalagi kita malas, masyarakat malas untuk datang ke reses gitu ya, forum-forum reses. Jadi forum reses itu wargi, forum yang sangat terhormat. Kalau bisa usahakan datang, harus datang. Kita sampaikan aspirasi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan yang kedua terakhir, saya rasa bahwa reses itu kan sebagai tolak ukur kinerja kita sebagai anggota dewan ya gitu ya. Jadi saya selalu merasa seperti itu dan kinerja seorang anggota dewan itu bisa dilihat dari resesnya gitu ya. Dia kita rajin datang ke reses, kita rajin mengadakan reses dan yang kedua kita merealisasi hasil dari reses-reses itu tentu itu akan menjadi tolak ukur dan bentuk transparansi kita terhadap masyarakat Kota Bandung gitu wargi.
0: Oke, dan kalau reses ini digelarnya per dapil biasanya ya?
1: Per dapil.
0: Oke, kalau boleh tahu Kang Bagja dapil
1: saya dapilnya 3 kecamatan, Kecamatan Batu Nunggal, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Kiara Condong.
0: Baik, seperti itu Wargi Dahlia. Nah, ngomong-ngomongin seputar Komisi 2 DPRD Kota Bandung juga nih Kang Bagja. Pastinya bisa dibilang berat juga ya melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini nih Kang. Ya. Apa langkah yang dilakukan sama Kang Bagja agar roda perekonomian masyarakat nih bisa terus digaspol gitu Kang Bagja?
1: Ya, sebagai saya seorang anggota Komisi 2, bagaimanapun caranya kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Bandung harus memperkuat UMKM di Kota Bandung gitu ya. Jadi pemerintah Kota Bandung itu harus melaksanakan program-program bagi UMKM yang bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya apa? Contohnya dengan adanya pelatihan UMKM, pelatihan digital marketing, misalnya banyak pelatihan-pelatihan di dinas-dinas di pemerintah Kota Bandung yang bisa dimanfaatkan dan itu harus dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Bandung. Lalu juga pelatihan ke digital tentu dengan adanya e-commerce ya, saya harap mereka bisa masuk ke ekosistem yang lebih luas, ekosistem di media sosial yang tidak hanya di Kota Bandung saja gitu ya. Jadi buyer tuh bisa membeli di mana saja. Yang kedua, sebagai anggota Komisi 2, saya selalu mengutamakan evaluasi dan monitoring terhadap dinas-dinas di mitra sebagai mitra Komisi 2. Jadi saya harus memastikan sebagai pengawas kinerja pemerintah Kota Bandung, semua anggaran yang ada di dinas terkait itu ya, dinas-dinas mitra kerja Komisi 2 itu semua bisa dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha dan juga UMKM di Kota Bandung. Contohnya dengan apa? Banyaklah, bisa dengan pelatihan-pelatihan tadi, lalu soalnya distribusi pangan agar bisa stoknya terus ada, apalagi kan menjelang hari-hari besar itu kan stok menipis, harga naik gitu ya. Nah, itu menjadi hal-hal yang concern bagi kita. Menjelang hari besar kita harus memastikan bahwa masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga murah dan juga lebih dekat gitu ya, tidak sulit, distribusinya baik dan anggaran-anggaran itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bandung dengan juga misalnya mengadakan operasi pasar, lalu bazar-bazar murah, pasar-pasar murah yang dilakukan di 30 kecamatan. Jadi semua masyarakat bisa membeli dengan harga murah, tentu lebih murah daripada di luar, dengan dekat dari rumahnya begitu kira-kira.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik sekali untuk program pelatihan nih. Kalau boleh tahu, Kang, ada program pelatihan apa saja yang sudah dilakukan sama Kang Bagja untuk konstituen, Kang?
1: Jadi karena ini periode pertama saya, dan saya pun baru 1,5 tahun menjadi anggota Dewan, belum semua pelatihan sudah dilaksanakan. Tapi kan saya melakukan pelatihan itu, basisnya itu dari ajuan dari masyarakat. Yang sekarang sudah dilaksanakan itu pelatihan pastry, pelatihan barbershop ya, memotong rambut, lalu juga pelatihan digital marketing agar UMKM mereka bisa naik kelas gitu ya. Dan sebetulnya pelatihan-pelatihan itu bagus gitu ya, tapi program yang lain pun ada yang lebih bagus. Saya beberapa kali datang karena ajuan masyarakat itu pengen padat karya. Nah, ini wargi, padat karya itu sebetulnya kita masyarakat Kota Bandung menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing. Misalnya Kang Adri tinggal di Buah Batu gitu ya. Di Buah Batu ternyata sering banjir karena solokan yang menyumbat gitu ya. Nah, padat karya itu diajukan ke saya dan saya realisasikan boleh padat karya. Nah, jadi si padat karya itu Kang Adri dengan teman-teman warga di RW Kang Adri bergotong royong untuk membereskan masalah. Misalnya kita menyelesaikan solokan gitu ya, membereskan solokan, kali, sungai, dan lain sebagainya. Yang artinya menyelesaikan masalah kewilayahan iya, kita bersosialisasi dengan masyarakat ya, di tengah era individualisme seperti ini, kita jadi bisa lebih dekat lagi dengan tetangga, berkumpul, bergotong royong. Dan yang ketiga, akan membuka lapangan pekerjaan, karena si padat karya ini 10 hari lamanya, dan satu harinya itu masyarakat mendapatkan upah sebesar satu orangnya 175.000. Kalau 10 hari artinya 1.750.000 masyarakat diberdayakan untuk membereskan masalah di kewilayahannya sendiri. Jadi ini masih banyaklah program-program lain yang sebetulnya sangat baik, sama baiknya dengan pelatihan gitu.
0: Oke, baik. Nah, untuk tahu informasi-informasi seperti ini nih, khususnya bagi UMKM nih, Kang Bagja, mereka bisa cari tahu di mana, Kang?
1: Sekarang untuk UMKM tentu kita bisa harus mantengin juga media sosial ya, karena sekarang ada media sosial, kita lihat juga pantengin media sosialnya dinas-dinas terkait ya. Ada dinas ketenagakerjaan, ada dinas UMKM, ada dinas pangan gitu ya. Dan juga boleh dari Instagram saya, karena saya beberapa kali admin itu men-reshare berita-berita soal pelatihan-pelatihan gitu ya. Okay. Di luar itu, kalau ingin pasti kita mendapatkan pelatihan, sampaikan kepada reses kami-kami semua sebagai anggota Dewan gitu.
0: Oke, baik. Seperti itu, Wargi Dahlia. Makanya biar gak ketinggalan info atau jadwal kegiatan, Wargi, silakan follow sekali lagi untuk akun Instagram dari Kang Bagja di @wargibagja gitu. Nyambung semua ya, Kang ya. Baik, bicara DPRD Kota Bandung ini Perdapil tadi seperti yang sudah dibahas juga sama Kang Bagja, dan Kang Bagja sendiri tadi 3 kecamatan ya, Batu Duga, Lengkong, dan juga
1: Kiara Condong.
0: Tapi pastinya kalau masyarakat nih, wargi Dahlia nih, mereka kan kadang nggak ngerti dapil-dapilan nih, taunya sebagai anggota aja gitu, anggota DPRD. Sering ada pastinya masuk aspirasi dari warga terkait masalah di luar dapil dari Kang Bagja sendiri. Nah, ini gimana Kang nanggapin ya, Kang, biasanya?
1: Ya, nggak jarang juga ya masyarakat menyampaikan aspirasi, ternyata pas saya tanya wilayahnya di luar titik dapil saya, dan itu sering sekali. Nah, itulah menurut saya gunanya dan manfaatnya adanya fraksi partai politik di lembaga DPRD ini. Jadi sering sekali menyampaikan aspirasi, ternyata titiknya bukan di dapil saya terima, tetap saya terima kepada bapak-bapak, ibu-ibu, lalu saya sampaikan ke anggota dewan di fraksi saya yang di dapil terkait gitu ya. Jadi untuk direalisasikan dan akan saya kawal gitu ya, karena itu menyampaikannya ke saya. Jadi tentu ini itu juga bagian dari beban tanggung jawab saya juga gitu ya, sebagai penyambung lidah. Dan juga begitu pun sebaliknya, beberapa kali teman-teman anggota dewan sefraksi saya itu menyampaikan bahwa di dapil saya membutuhkan, ada yang mengajukan ABCD gitu ya, menyampaikan itu, dan saya pun realisasikan sesuai dengan kamus usulan reses yang ada di saya untuk direalisasikan di dapil saya gitu. Jadi kita kerjasama lah gitu, saling membantu.
0: Betul. Nah, mungkin kadang warga menyampaikan aspirasi kepada salah satu anggota yang mungkin menjadi kepercayaan dari warga tersebut. Betul. Biasanya ya, Kang ya. Sampai dia nggak memahami juga perdapil-perdapil ini gitu. Oke, untuk yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya wargi Dahlia nih, biar bersama-sama kita jadikan perekonomian di Kota Bandung ini lebih baik lagi. Dari Kang Bagja, ada pesan apa buat masyarakat?
1: Ada, jadi Wargi, soal perekonomian Kota Bandung itu kita semua di sini punya peran. Jadi peran untuk menggerakkan ekonomi di daerah, khususnya di Kota Bandung itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD saja, tapi kita semua punya peran. Dengan apa? Kita mulai berdayakan dan juga percayakan kepada UMKM-UMKM di Kota Bandung. Mulailah kita berbelanja di produk-produk lokal UMKM khususnya di Kota Bandung. Dari mulai bahan pangan, kita belanja ke tetangga-tetangga atau saudara-saudara kita gitu ya. Dan juga kita berbelanja pakaian misalnya contohnya ya kepada UMKM-UMKM yang ada di Kota Bandung. Insya Allah jika kita terus berbelanja ke mereka, ke UMKM-UMKM di Kota Bandung, roda perputaran ekonomi pun akan terus berputar khususnya di Kota Bandung. Lalu yang ketiga, pesan dari saya untuk pelaku UMKM khususnya, kita harus beradaptasi di era modernisasi seperti ini. Kita harus manfaatkan media sosial sebagai sarana untuk promosi dan juga manfaatkan media sosial untuk sebagai e-commerce ya, tadi saya sampaikan. Jadi mulai kita membuka e-commerce untuk agar bisa masyarakat di luar Kota Bandung membeli produk-produk yang kita jual. Bahkan bagi yang belum punya lahan atau lapak untuk berjualan pun kita bisa manfaatkan e-commerce. Dan yang ketiga, cara pembayaran selain cash ya, tunai, juga manfaatkan dengan era modernisasi, kita gunakan juga QR. Itu akan memudahkan mungkin pembeli-pembeli dari kalangan Gen Z mungkin ya.
0: Betul.
1: Jadi akan memudahkan bagi kita semua gitu ya. Kira-kira. Jadi insya Allah kalau kita semua kompak, masyarakatnya kompak, pemerintahnya juga kinerjanya baik, DPRD-nya mengawasi kinerja pemerintah dengan baik, insya Allah doa bersama roda perekonomian Kota Bandung itu akan semakin baik.
0: Amin. Waduh, terima kasih banyak. Pokoknya semoga selalu diberikan kelancaran, juga kesehatan ya buat Kang Bagja, biar amin, bisa amin. Selalu mengawal aspirasi masyarakat untuk perekonomian khususnya Kota Bandung ini biar lebih baik lagi, Kang Bagja. Terima kasih banyak sudah mampir ke Radio Dahlia siang hari ini, Kang.
1: Terima kasih, Kang Adri. Terima kasih Wargi yang sudah mendengarkan. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin. Oke, Wargi Dahlia, itu dia obrolan Adri bersama Muhammad Bagja Jaya Wibawa SH sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Nantikan obrolan spesial lainnya hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perungah, go-go-go, goyang.
2: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia!
3: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: Satu jam non-stop dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita bisa amankan 4 orang dan ini hasil cek urin positif 2 mengkonsumsi ganja.
2: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai protes penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah, Kiara 2 Sukabumi, warga blokade truk odol. Kirab budaya Tatar Sunda napak tilas Pajajaran di Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran konten di wilayah pesisir kota Cirebon Minggu dini hari.
4: Kedatangan tim Maung Presisi 851 Polres Cirebon Kota membuat para remaja panik dan melarikan diri. Tidak ingin memberi ruang aksi bagi tawuran yang meresahkan, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 4 orang di sebuah gang sempit. Dari 4 orang yang diamankan, 1 diantaranya masih berstatus di bawah umur. Keempatnya langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota bersama 2 sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Petugas juga menyita 5 senjata tajam jenis samurai dan celurit dengan panjang sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keempat pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja serta obat-obatan terlarang. Aksi tawuran yang berhasil digagalkan ini merupakan respon cepat petugas setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam.
1: Tawuran konten, betulnya banyak. Begitu melihat ada petugas kita, mereka langsung membubarkan diri. Kita bisa amankan 4 orang. Hasil cek urin, positif 2 mengkonsumsi ganja, 2 obat-obatan.
4: Polisi menegaskan, keempat tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
3: Warga Kecamatan Lengkong atau masyarakat Pajampangan Kabupaten Sukabumi semakin gencar melakukan aksi blokade terhadap truk bertona sebesar atau overdimension overload, odol, yang melintasi jalan provinsi ruas Jampang Tengah Kiara 2.
5: Aksi dilakukan dengan meminta kendaraan berat untuk putar balik dan melintas melalui jalur nasional Kiara 2 Bagbagan. Langkah ini merupakan bentuk protes warga terhadap penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di wilayah Kecamatan Lengkong hingga perbatasan Kecamatan Simpenan sepanjang sekitar 11 km. Warga Lengkong Suparman mengatakan masyarakat sudah lama menahan kesabaran melihat kondisi jalan yang semakin rusak, sementara kendaraan bertona sebesar masih terus melintas setiap hari tanpa adanya tindakan. Menurutnya, aksi dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penundaan perbaikan ruas jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 karena masih banyak truk odol yang melintas, namun tidak ada tindakan tegas. Warga menilai keputusan tersebut sangat mengecewakan karena kerusakan jalan sudah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga keselamatan pengguna jalan. Suparman menegaskan, warga bukan menolak aktivitas distribusi barang, melainkan meminta adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat selatan Sukabumi.
6: Statement dari gubernur, kita sebagai warga yang hari ini ikut peran membantu dari instansi terkait penegakan kendaraannya over kapasitas dan over dimensi. Dan kita balik kanankan.
3: Aksi pencurian kendaraan bermotor ketahuan saat melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cienambo, Kota Bandung. Pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian itu.
7: Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
8: Di parkir di belakang gudang, saya keluar, motor sudah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
7: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cienambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang sekuriti yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor, namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Seorang pelaku tertangkap, sedangkan pelaku lainnya yang menunggu dan mengawasi melarikan diri. Meski begitu, petugas telah mengantongi identitas dan perkiraan lokasi pelaku.
9: Pada saat mengambil motor, ketahuan sama korbannya, dikejar. Pas dikejar, dia melakukan tembakan ke korban.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda.
11: Hari pertama kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda. Binokasih Mulang Salaka mengawali kirabnya dengan mahkota Binokasih diarak menggunakan kereta kencana dari titik awal Museum Gesan Ulun Sumedang. Prosesi penyerahan mahkota Binokasih ke dalam kereta kencana berlangsung khidmat di halaman Museum Gesan Ulun Sabtu 2 Mei. Penyerahan disaksikan langsung Raja Sumedang HRI Lukman Suryadi Surya dan jajarannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, Bupati Sumedang dan sejumlah pejabat Provinsi Jabar dan Kabupaten Sumedang. Dedi Mulyadi mengatakan, kini saat yang tepat menjemput Pajajaran yang baru dipertemukan dalam perjalanan ulang tahun Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran Kirab Binokasih.
12: Mudah-mudahan Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Mudah-mudahan ku carai urang sabilulungan, rempuk jukung sauyunan, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantay-antay tangan, ngurus lemur nata kota Jawa Barat istigera lumampah mahkota Binokasih. Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, mapag Pajajaran anyar.
11: Kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei disambut antusias warga. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghadiri langsung kegiatan Kawali Mulang Kadiri, bagian dari perayaan Milangkala Tatar Sunda itu disambut warga dengan antusias luar biasa. Di bawah guyuran hujan, ribuan warga menyambut kehadiran pemimpin Jawa Barat itu dan arak-arakan karnaval seni budaya yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten kota sejabar. Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengisahkan, dalam sejarah, mahkota Binokasih dibuat oleh Hyang Bunis Sora yang tinggal di Kawali. Artinya, bukan masalah mahkota, tetapi yang paling utama adalah ratusan tahun yang lalu, para leluhur orang Ciamis di Kawali telah mampu membuat mahakarya sebuah mahkota untuk melantik raja baru. Ia berharap dengan Napak Tilas Pajajaran, kirab mahkota Binokasih menjadi jalan bagi pihaknya untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.
13: Yang ratusan tahun tatukan, tahun kurang Ciamis di Kawali, tos biasa ngadema karya anu luar biasa, ngadema mahkota kamu, nah istrenan Raja Engga.
11: Kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei menggugah para pihak untuk berkomentar. Nur JM, seniman dan budayawan Ciamis menyatakan pendapatnya.
14: Terlihat antusias masyarakat karena semalam diguyur hujan, patut apresiasi karena kegiatan ini merupakan sebuah edukasi, refleksi sejarah Tatar Sunda.
11: Teh Oon, pedagang di Astana Gede mengakui bukan hanya antusias warga yang luar biasa dirasakan dampaknya. Ia menyebut omset jualannya juga meningkat, terdampak ramainya pengunjung yang datang.
2: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng teu seperti biasana. Alhamdulillah kanu tos ngayakeun acara Bapak Aing, hatur nuhun. Sareng ka panitia-panitia hatur nuhun pisan.
3: Masih informasi terkait, setelah sebelumnya digelar di Sumedang dan Ciamis, kemeriahan Kirab Budaya Tatar Sunda pada hari ketiga bertema Nyuk Curug Galur Galunggung berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei. Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya menyebut, acara malam ini yang sedianya digelar menuju Kampung Naga diubah karena adanya pertimbangan kondisi jalan dan dampak yang ditimbulkan.
15: Jam 19.30 rutenya dirubah dari rute menuju Kampung Naga karena jalannya terlalu kecil menimbulkan kemacetan yang panjang, jadi menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Rutenya dari Galunggung Cisinga menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Selanjutnya setelah itu hari Selasanya tanggal 5 pindah menuju Garut, yaitu dari Korem Garut menuju Pendopo Kabupaten Garut.
3: Luapan Kali Cinyompok membanjiri jalan dan pemukiman warga hingga mencapai ketinggian 1 meter di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.
16: Diduga curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir. Kondisi diperparah penyempitan bantaran kali akibat pembangunan tembok beton perumahan. Sedikitnya 6 rumah terendam dan beberapa kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
17: Kalinya kan biasanya kan kecil, nggak kayak gini ya. Udang berhenti kayak tsunami, kerja air nggak puncak. Terus saya nggak bisa keluar, kejebak ke dalam. Nangis, nggak tolong, kadang yang nolongin, Pak.
16: Pemerintah desa menyebut Kali Cinyompok kerap meluap saat intensitas hujan meningkat.
18: Untuk itu karena hujan deras, galian dari belakangnya juga tertutup. Jadi penyempitan aliran, ya meluap, Pak, dari belakang. Kali Cinyompok lewat gede, Pak.
3: Penjagaan perlintasan kereta api di Kota Bekasi akan dilakukan petugas resmi guna menjamin keselamatan pengguna jalan menyusul temuan adanya penjagaan oleh pihak tidak berwenang di sejumlah perlintasan sebidang.
19: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, karena itu penjagaan tidak boleh lagi dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan. Yang meminta seluruh aktivitas pengamanan perlintasan dijalankan oleh petugas resmi yang memiliki standar keselamatan jelas. Menurut Tri, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya penertiban perlintasan liar. Penjagaan oleh Dishub dan Satpol PP akan dilakukan sementara hingga pembangunan flyover Bula Kapal rampung guna mencegah kecelakaan dan menciptakan ketertiban. Terkait perkembangan korban kecelakaan kereta dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Tri menyebut pelayanan di rumah sakit telah dimaksimalkan khususnya di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Hingga saat ini tercatat masih ada 16 pasien yang menjalani perawatan.
20: Karena selama ini kan jadi salah juga pemerintah daerah menjaga pintu kereta api yang tidak resmi. Nah kalau kemudian atas resu dari PT KAI, ya kita untuk langkah awal dalam rangka menunggu flyover nggak apa-apa juga. Kita akan tempatkan petugas dari Dinas Perhubungan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

daramang sedayana. Hayu atu ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunya hehe surehe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kuli jeng siang abah.
1: Alhamdulillah biasa we.
0: Kuna abah meningkut hasil-hasil.
1: Itu ayah numau rujak cita jung sari tuh abah teh.
0: Ya, karunya tuh.
1: Lain karunya, lain kita perjuangan.
0: Perjuangan iya jemening hujan orang tadi.
1: Perjuangan cita jung sari karena damri teh.
0: Iya jemening hujan
1: we. Datang ke Dahlia buru-buru we murak.
0: Timbal
1: buah jeng bangkuang. Waduh.
0: Alhamdulillah nya aya rezekina. Aduh, ieu dah ya tatar Sunda alhamdulillah. Kurang teh nya tadi sebagai radio yang asri dan sebagainya.
1: Betul itu. Jadi kita tuh harus sudah greg dengan ini.
0: Dengan
1: sesuatunya. Dengan sehah yang sudah dihakan ku abah. Jadi ini adalah sesuatu metode
0: pembelajaran
1: dalam rangka tips-tips kehidupan yang menuju akal sehat. Coba itu.
0: Oh, hidup itu adalah lada.
1: Bahwa sehah itu tina cengek, itu adalah sesuatu.
0: Pokoknya malah Raja Dahlia semakin asing, semakin juara.
1: Semakin sehah.
0: Gantosan WhatsApp-nya 08-222-222-055. Teleponnya di 7-3028-7-3010. Disarankan ke Simkuring Kamali Cemerlang.
1: Aduh, Abah Din Edun biasa weh. Jarang kan balik bisa ada nama ada ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia guys.
0: Enak-enak langgar.
1: Dahlia.
0: Perungah.
1: Go.
0: Koyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
3: Tuh seberapa lama ibu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaos naon?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah bapak tos dua dinten kenan tos non biru biru nate saya sing siremen. Alhamdulillah ini nate damang darah tinggi normal. Alhamdulillah anu kawitna 150 ini alhamdulillah 120 100
3: ini nate. Alhamdulillah.
2: Pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nunga damang. Kasa hawa anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. 101.5 Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Serang Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalapanunggal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ke WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat seur langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
1: Terus saeup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing siang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegar alihnya, Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih panteng
4: di acara Dahlia Tatar Sunda.

0: Oke, jadi kembali Madahlia FM Bandung goyang sik asik.
1: Asik.
0: Kita abah teh kamatere, ada rek nonton Persib abah teh yang agenda nanti nih.
1: Oh gitu, di mana bah?
0: Di GBLA abah teh.
1: Oh gitu.
0: Kalau rasanya diparengkan abah teh mios teh jam setengah opat di dia teh.
1: Oh jadi tos siaran langsung gitunya
0: kan? Mohon, mohon ari der nanti jam setengah opat gitu dah.
1: Atau mau nepi meren, bah meren.
0: Nanti pi, wae nonton nanti.
1: Bukan teh abah teh bade angkat kade ceteku abdi bade bakalan nyotin krim gitu.
0: Aba-aba teh lah kayak itu teneng sok iya wagahku jojor wakana nane nggak bete cara
1: lain apa dah iya geningan sok pak iya geningan sok asurung surung geningan
0: iya lamun di pos asup penjara teh tiketingnya
1: iya sok asurung surung geningan maksud nate iya di bakalan ya ta
0: jadi lamun abah di surung surung teh nggak sekuat fondasi gitunya
1: iya nggak sekuat fondasi bisi abah teh cara rangkel pan di kuriling kuriling jalan nate bisi
0: ya kan baik hari di kuriling kuno gelis mah
1: nah Mak ada otin krim teh sertifikasinya halal. Jantan top brand sebagai krim kanggo ngalandongan capek cara rangke kayaknya paling seueur digaluk ku konsumen. Kita sayogi dina sabaraha varian. Aya hotin krim original, hotin strong, hotin krim aromaterapi, hotin DCL kanggo ngaradakeun rematik, keseleo, nyeri otot, nyeri sendi. Terus oke, ayah hotin koyo aromaterapi.
0: Aromaterapi.
1: Hotin balsam anu extra hot. Ayah hotin go anu dilengkapan aplikator sarang cap pijat.
0: Pijat.
1: Ayah hotin tube ukuran 30 gram anyar itenya. Travel size nate pangosna 10 ribuan.
0: Sebut ceban.
1: Ayah hotin spray. Kan pun disemprot we saat pemanasan capek cara rangke kram langsung lalengitah.
0: Waduh.
1: Ayah hotin col gel sensasi tiis anu ngejantengkan. Iya teh tiis nate jadi relax gitu.
0: Relax ya. Cool.
1: Pokoknya mah siap gerak aktif mesti mah ku hotinnya. Panas napas hotnya in sampai ke dalam. Pokoknya mah kade ulah hilap. Follow Instagram hotincream.id sarang TikTok hotincream.idn.
0: .idn. Wah, eta resep eta. Mata kata abah teh kabeh teh. Ah, irah teh ngapain rek nonton rek jojorokan di lapang Persibnya.
1: Main bah?
0: Main soalnya sore ayeuna ning.
1: Jeung mana bah?
0: Jeng PSIM iya daun PSIM Jogjaan jo PSIM mana tu
1: menang lalajo tu bah
0: menang lalajo
1: menang makan senah
0: menang di celana jero kepek baik
1: lain kudu makan duit bah
0: untuk kudu nih makan doa itu yang berdua
1: arah nunutor ya bujur Pak Umuh ah
0: si Abah
1: Haji Umuh sugan we kitu menang diasupkeun
0: lawan Jogja
1: maksudna teh asup ka itu gitu
0: GBLA-na bah teh Pak Umuh iya
1: tapi ngadeukeutan Pak Wakil Gubernur gitu teh
0: oh anu bogana itu Pak Erwan Setiawan
1: mugia Persib kenging deui nya kamari sabaraha bah sabaraha
0: kamari teh 42 nih
1: wah 42 mudah-mudahan ayeuna 53 gitulah
0: wah abah mah 101 abah mah oh ya kan baik aja ini jeung PSIM Yogyakarta
1: mudah-mudahan hujan soalnya mun hujan Persib sok menang.
0: Ah, kemarin ke abah hujan yang ada kalah kau jas hujan bolong. Baru menang Persib jas hujan bolong aja.
1: Iya orang tepangani abah momo.
0: Momo.
1: Oh lu abah momo gaduh cina hotin strong go.
0: Tak itu atuh bah itu.
1: Ngebere manu sarwa jeng abah.
0: Bener meherda ngenahun
1: itu. Nuhun abah momo terus ngagale produk hotinnya nya. Terus oke Sunarti Ati Wilijeng Siang di Batulawang Ciwidey. Ibu Cendani di Cimahi Wilijeng Siang.
0: Cendani Cimahi oke. Okay.
1: Naon bebeb naon bebeb.
0: Ah si bebeb mulai orang kayak
1: kayak. Abah abit di naon di belakang kis naon.
0: Naon belakang kis naon dia teh atuh bebeb.
1: Ah. Gede ka eras ya mana
0: pokoknya mah bebeb deh pokoknya mah.
1: Kamu ketahuan
0: helikukukuk.
1: Di Blackpink bah cina abdi.
0: Ah cekun di Blackpink kita mah dipake black kerupuk gue pokoknya mah.
1: Waif di buah batu aturan Wilijeng Siang. Hoyong ragaji besi ten kumahan ulisadana kececekitannya.
0: Motong besi ku ragaji.
1: Aki Olin Wilijeng Siang. Lala Jona di mana radio ayah tuh bah.
0: Ayah radio mah teka mana di Burangrang 28 Bandung.
1: Itu maksudnya teh meureun di dieukeun teh meureun.
0: Aya di GBLA aya geus sok kitu gitu.
1: Lain disiarkeun teh di radio.
0: Disiarkeun yang digoyang itu si koncleng.
1: Dasar. Terus oke Kang Rahmat, salam sana ka Sanigodanya Persib anu saha bah.
0: Anu
1: Rahmat.
0: Mang Rahmatnya bener. Versi nu aing. Aing nu gelo. Mamaneh we.
1: Paingan atuh si abahnya. Terus oke Wilujeng Siang, Mama Julai.
0: Mama Julai.
1: Terus oke Mama Lilis di Ciwidey. Mama Lilis mah terus we. Eh Mama Lilis teh kita bade ieu. Bade non teh hajat dinten Sabtu nikahkeun putrana.
0: Alhamdulillah.
1: Apunten pisan teh sakadeh ditu atuh da kumahanya. Aya tugasnya
0: sami sama abahnya. Tah kitu Malis. Pokona mah dilamun urang hayang ngondang urang atawa naon teh jadi tamu-tamu ulah di jam gawe. Punten nya ieu.
1: Aduh.
0: Margi abah jeung tah mah teh jam-jam rawan.
1: Poe Sabtu, Bah.
0: Sabtu abah keur ngamen.
1: Sarua. Wow, Uci tos dikinunkeun nembe. Oh, nyawa Uci teh cenah ngirim sesuatu bangkenya. Wah, Uci nuwun pisan jejak kamu lo karena siron, mugi rejekin ka tampinya. Iya,
0: iya,
1: cenah nanti. Nanti
0: Kang Kalung
1: baju hanet
0: yang saha
1: yang kita berdua
0: serius begitu
1: nyaker dia ker digosen ke
0: eta mah sok ngolo si Wauci mah
1: ka abah masalah nama kamari kan abah ngamak can ka Wauci
0: mau ngabong waktu babah paeh bener tak makan mata
1: aman abadi Wilujeng Siang di Jatinangor oge yang kamu warga Dahlia cenanya otw abah abdi ka GBLA cenanya
0: saha teteh. Saya teh.
1: Saya teh Neng Aryani.
0: Neng Aryani. Oke okay lah, let's go. Bukan nama.
1: Neng Aryani. Tapi mendung, Bah.
0: Kan baik. Itu ciri-cirinya versi pimenangan berarti Bandung mendung gitu.
1: Bar kalau aja mau mon arek di calana deui cenah si kompetisi
0: teh. Pek wae di calana bagi di sana pek bae.
1: Dewi Pasko, Wilujeng Siang, Wilujeng ngadangukeun ya. Kang Lodede Konveksi oge di Bojong Emas Wilujeng Siang. Waep di Bubat Wilujeng Siang.
0: Waep.
1: Terus oge Aki Oli tadi atos Abah Momo atos mantap pokok namanya.
0: Let's go Bah.
1: Dari Sunarti ati Ibu Cendani Kakek Cibo Wilujeng Siang. Neng Manja. Di Bayongbong.
0: Bayongbong Garut. Waduh, eta streaming juga namanya neng tadi.
1: Uman Foto di Jatiroke Jatinanger.
0: Jatinangor.
1: Kang Suhana Damang, Kang Suhana.
0: Okay.
1: Teras oge nepangan kanggo Iso Wilujeng Siang ya.
0: Iso.
1: Ibu Tati Wilujeng Siang di ujung Beru.
0: Butat.
1: Muhammad Tegar Wilujeng Siang. Kang Waman Gunawan abdi di Cibaduyut.
0: Cibaduyut meureun Cibudiat.
1: Eis Cibay Wilujeng Siang. Agus Oce oge adios ji si tiga huruf teh nya. Teh nanti di aya sandi godanya.
0: Sah, itu lu kamari tong dibaca itu bener.
1: Tiga huruf Neng Mia Wilujeng Siang mengingatkan akan masa lalu.
0: Sah teteh.
1: Neng Mia. Erni Nurhayati di Katapang oge Wilujeng Siang. Bari masak cenah teh Bah.
0: Masak aduh jam sakieu nya Neng.
1: Aduh meni raosnya masak kapiting jaman Neng Bah.
0: Aduh kapiting mah tuh dicapit bener teh
1: Bah. Izin punten teteh naon Bebeb.
0: Naon Beb?
1: Si Bebeb sieun ya.
0: Wah, Bebeb bukan lemah.
1: Teh Elis oge di Jalan Peta Hadir. Eih, Cibay.
0: Pak,
1: cilu kosong, sana ya.
0: Wah, 2-0 lagi cukup, Bapak Mbalah. Bukan lemah, cukup lo bala-bating. Nya semua itu lagi
1: musuh. Wah, sebrai, itu sebrai.
0: Bukan sky, pokoknya mah. Bukan happy wedding, bukan nama Bebeb, baik mah.
1: Kita tepang deh, jalan keduanya, Bahnya. Masih ngilang ngelanggam langgam Sundana, Dina Dahlia Tatar Sunda. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati Hari Pendidikan, Kota Bandung sudah lakukan berbagai terobosan. SPMB, Dinas Pendidikan gencarkan penambahan ruang kelas baru. Milangkala Tatarta Sundan ingatkan kembali sejarah kebesaran Sunda. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung sudah melakukan berbagai terobosan di bidang pendidikan mulai dari program pendidikan karakter yang dijalankan bermitra dengan TNI dan Polri, termasuk program peningkatan kapasitas para guru bimbingan konseling atau BK. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Bandung yang berlangsung Senin pagi di Plaza Balai Kota. Farhan mengatakan program lainnya yaitu pencairan anggaran rawan melanjutkan pendidikan atau RMP akan segera dilakukan pada pertengahan Mei khusus untuk tingkat SD dan SMP swasta. Selain itu, mulai 4 Mei ini, pemerintah Kota Bandung sudah membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pendaftaran berlangsung selama 2 bulan lebih atau hingga 13 Juli mendatang. Menurutnya, pada pelaksanaannya, Kota Bandung akan menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat, antara lain kegiatan belajar-mengajar yang semula ada 3 shift, kini hanya boleh 2 shift.
3: Jadi kita merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 4, karena tanggal 2 kemarin kan hari long weekend, jadi lebih baik hari Senin lah kita laksanakannya. Pesan-pesan yang utamanya adalah bahwa yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari RMP, HPM, dan lain-lain, sudah terlaksana sejak tanggal 30 April yang lalu. Sementara itu kita masih ada lagi program-program lain yang juga akan dilaksanakan pada akhir Mei. Oh, RMP akan dilaksanakan pertengahan Mei ini, RMP mudah-mudahan sudah bisa dicairkan, khusus untuk SD swasta, SMP swasta. Nah, sementara itu program mengasah pendidikan karakter kita sudah jalankan terus bermitra dengan TNI dan Polri. Kemudian kita juga sudah melaksanakan program peningkatan kapasitas para guru BK agar bisa melakukan asesmen terhadap anak-anak yang memang dikhawatirkan mengalami masalah kesehatan mental.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan aturan saat ini kegiatan belajar mengajar tidak boleh melebihi dari 3 shift, sehingga pihaknya berkewajiban ruang kelas baru dalam rangka memenuhi pola pembelajaran yang 2 shift tersebut. Untuk tahap berikutnya, Dinas Pendidikan menggencarkan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, pemerintah Kota Bandung berencana menambah jumlah SMP negeri di 6 kecamatan karena saat ini ke-6 kecamatan tersebut baru memiliki 1 SMP negeri.
4: Jadi emang aturan sekarang itu tidak boleh melebihi dari 3 shift, itu dikasih waktu sampai 2028. Jadi kita ada kewajiban untuk menciptakan atau membangun ruang kelas baru dalam rangka untuk memenuhi pola pembelajaran yang di 2 shift itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya mungkin kita secara kuota insya Allah memenuhi, tinggal bagaimana masyarakat bisa menempatkan tidak hanya sekolah di satu tujuan, misalnya beberapa sekolah, tapi lebih menyebar di beberapa sekolah. Insya Allah itu sudah terpenuhi kaitan kuota. Kalau SMP ada penambahan rombel SMP. Kalau SD ada kekurangan rombel, makanya di tahun sekarang kita akan genjot untuk penambahan ruang kelas baru.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Karnaval Binokasi sebagai upaya mengingatkan kembali mengenai sejarah tentang Sunda. Karnaval berlangsung sejak 2 Mei dengan menempuh rute sejumlah daerah di Jawa Barat mulai dari Sumedang, Ciamis Kawali, Tasikmalaya, Cianjur hingga Bogor, Depok, Karawang, Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Karnaval Binokasi akan merekam sejarah terbentuknya Kawali hingga Kesultanan Cirebon. Gubernur mengklaim kegiatan Karnaval akan berimplikasi terhadap penataan infrastruktur di daerah seperti jalan, trotoar, termasuk lingkungan.
6: Maknanya satu, mengingatkan tentang adanya sejarah lama tentang Sunda. Dari mulai sejarah terbentuknya Kawali sampai pada terbentuknya Kesultanan Cirebon. Yang kedua adalah membangun spirit tata kelola lingkungan. Daerah yang terlewati pasti harus bersih. Kemudian nanti setelah itu pasti ada program pembangunannya, misalnya renovasi Keraton Sumedang, renovasi Kawali, kemudian meningkatkan daya dukung wisata di Cianjur. Di Cianjur kan ada area Wiratanu Datar, kan itu loh. Kemudian juga ada Belanda Depok, kemudian meningkatkan daya dukung Kesepuhan Kesultanan, Kaprabonan, Kanoman di Cirebon. Sehingga nanti berimplikasi pada penataan jalan, trotoar, kemudian lingkungan. Pokoknya Jawa Barat nanti yang bersih bukan hanya Kota Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat harus bersih.
2: Dalam menentukan hari bersejarah, sejarawan harus berdasarkan bukti tertulis primer. Sejarawan Nina Herlina Lubis menegaskan termasuk dalam menentukan hari Tatar Sunda. Menurutnya sejarawan menentukan hari bersejarah berdasarkan bukti tertulis primer, antara lain salah satunya naskah kuno Carita Parahyangan. Bukti tertulis primer tersebut nantinya didukung atau diperkuat oleh catatan-catatan lain yang menguatkan dari berbagai sumber.
7: Bahwa kerajaan Tarumanagara ubah nama kerajaan Sunda oleh Maharaja Rusbawa dan telah dibandingkan dengan sumber-sumber naskah kuno seperti Prahmen Carita Parahyangan, kemudian Pararatuan, itu diperolehlah tanggal bahwa hari ketika Maharaja Rusbawa itu diangkat sebagai raja, ya, itu jatuh pada tanggal 9 Sukla Paksa bulan Jesta tahun 591 Saka, dan itu setelah dikonversikan itu jatuh 18 Mei tahun 669.
2: Masyarakat Jawa Barat diminta mewaspadai datangnya musim kemarau tahun ini. Peneliti utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Edi Hermawan menyebut musim kemarau tahun ini akan sangat kering. Menurut Edi, musim kemarau tahun ini akan dimulai pertengahan Mei. Akibat yang ditimbulkan yang terparah adalah kemungkinan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, Edi meminta mengimbau masyarakat untuk memulai menghemat pemakaian air bersih atau menyediakan tampungan.
8: Karena kita akan terus mengupdate gitu. Update yang terkini itulah yang akan menggambarkan. Tapi biasanya yang sudah-sudah gitu ya, prediksi itu nggak pernah meleset begitu. Karena itu hasil kajian dari berbagai lembaga riset internasional yang memang memiliki kompeten ke arah sana. Yang akan diserang, seperti saya sampaikan, adalah tipe curah hujan yang bertipe monsunal. Artinya, mulai sejak bulan Mei itu Pantura, Jawa Barat, maksud Jawa Pantura, Pantai Utara Jawa, mulai dari NTB, NTT, Surabaya, Bali, dan seterusnya, hingga nanti Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan itu akan menerima. Artinya, suhu akan mulai merangkak naik dan mencapai puncaknya sekitar Agustus, September. Pada saat itu, Indonesia akan mulai merasa kekurangan air.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Ada yang lagi viral nih. Ada yang lagi viral. Tempat untuk healing yang eksotik. Tempat wisata yang ada di Kota Cimahi dengan pemandangan alam yang indah. Menikmati makan menghadap ke danau, sawah, dan gunung. Alam terbuka menyegarkan dengan udara segar, sejuk, dan asri. Dilengkapi gazebo-gazebo, saung lesehan, memuat sampai 300 orang untuk acara reuni, bukber, dan lain-lain. Glamping tempat menginap disediakan. Playground untuk anak-anak, tempat parkir luas, dan area spot foto yang indah ada jembatan menuju danau. Spot bintang, spot perahu, spot merlion, area kolam gazebo. Pokoknya pasti membuat betah pengunjung yang ingin berwisata dan menikmati berbagai menu makanan western dan tradisional. Aneka liwet Sunda dipadu gurame bakar, iga jumbo, dan banyak lagi menu yang enak-enak. Selain bakso terenak di Cimahi, hanya ada di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Lokasi masuk samping Kelurahan Cibeber. Ayo kita bukber di teras Cisepan. Tapi untuk Ramadan ini harus booking terlebih dahulu loh. Jangan lewatkan momen yang indah di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Teras Cisepan, healing and fun.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
2: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah tos cerewet gitu, ayo nama tos tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena kaca oge janten tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: menggunakan mata air alami.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Datar Sunda di sarengan Kuteh Amalia
7: sarang Abah Hendin ulah ka mana nya.

0: tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Apa parja
5: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Upami saur dokter mah pangapuran kurang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah dia mah riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam ainar sepisan karena mam teh tak kamari masa teh acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resepisan gitu.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda.
7: Di sarengan, Kuteh Amalia.
8: Sareng Abah Andin, ulah ka mana nya?

0: Pak Abah.
1: Pengumuman.
0: Abah mending ngepas.
1: Eh, Abah mah ieu.
0: Mending sae.
1: Aduh.
0: Jadi belang-belang.
1: Mending garis-garis kieu. Aduh.
0: Aduh. Mending bagja.
1: Aduh.
0: Nah, mending karek ayeuna tuh, Uci.
1: Aduh. Aduh.
0: Aduh, Abah nih gaya, eun.
1: Atuh. Pan Abah teh warna biru meh juga Persib neng itu.
0: Ya bener Pak.
1: Biru bodas meh juga Persib.
0: Persib Bandung.
1: Itu kah Wauci katampi wa nuhun pisan kena kintunan kasayanan.
0: Nuhun pisan jejak kembali ke rumah.
1: Nanging sim kuring pada tumaros kasalira. Itu teh ikhlas gitu Wauci. Kumaha ikhlas. Atuh jeung jaketna atuh sae sweater hukum ada sakurang atuh da abah teh sok mamotoran kana motor abah teh.
0: Si Wauci teh ngaling ngetik. Ikhlas atuh bah rido berkorban merdeka cen.
1: Tah ari teh ame mah kedah da haneut soalna kan make Damri. Tah gitu tah. Jadi minimal kudu aya nu da haneut-haneut bulu-bulu kumaha kitu
0: tah. Wauci teh aya anu di kancing hareup.
1: Salatingkeun.
0: Oh. Duh abah aing tinggal ieu
1: aing. Wah, rujak kitu teh. Hayang kardigan cerita ame mah cerita hayang kardigan.
0: Kardigan itu ngaranna.
1: Lah itu mah sweater itu teh.
0: Lain ieu mah tingali tina ieu.
1: Tina rujak.
0: Lain.
1: Naon?
0: Tina petis
1: ah. Oh, pokona mah ka Wauci ke urang gantian.
0: Oh, teu aya cenah bae. Bah dibere jantung hayang hate si Abah.
1: Akan bah eta ilahara manusia kitu. Kan Wauci kitu, Wauci oge geus kadah lia pindah ka nu lain. So. Rek naon Wauci? So. Kapi itu sokoya salam sare Wauci anu enjing-enjing digedingan. Aduh eta jeung eta. Kang ge Wauci cenah Wauci isar eta we geung nanti.
0: Kapanggi.
1: Kapanggi dibere dah lia hayang nu lain. Di bae nomor 1 hayang nomor 70 Wauci mah. Nuhun Jawa katampi Jawa.
0: Ya nuhun pisannya. Oh iya bah. Iya nya. Kemari rek liburan cana wahana wungkulnya. Oh. Wacana. Tutungna lajo Persibnya.
1: Oh nyakun bae atau ayo.
0: Ka Trans Studio Time Park atau di Trans Studio World. Gini nga abah cana ongkorek ngajak. Cana ada abah cana boga alobeng.
1: Oh ayo teh pugu ngehaja maki alobeng teh neng meh bisa iya. Nuhun namina teh.
0: Diskon.
1: Distah eta diskon.
0: Oh, cenah mah aman nganggo Alo Prime teh diskonnya 10%.
1: Lain cenah deui yang geus pasti
0: eta mah. Gitu.
1: Lain cenah deui.
0: Aman nganggo Alo Pay Later
1: mohon.
0: 20%
1: teh. Tah kitu eta mah langsung eta mah apa eta mah valid informasina kitu tah.
0: Valid da heuh nya.
1: Valid.
0: Pokona mah wargi Dahlia upami ka Trans Studio nya sadaya wahana saksikan pertunjukan kelas internasional di hiji tempat.
1: Tah.
0: Pesen tiketna ti ayeuna ka www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung The Unique World Class Indoor Theme Park.
1: Tah kitu cukup bahagianya. Bade nampi telepon moal.
0: Bah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh.
0: Mangga hatu nuhun. Pareman bah.
2: Sami-sami. Mas areha.
1: Alhamdulillah non euy.
2: Entar katinggal
1: apa? Akeun bae.
0: Si Abah mah jadi wasit aya nu kamari rame teh geuningan.
2: Teu jaga incu beli di cenah ku abi.
1: Wah, anu mah geus teu kudu raramean anu mah pokona mah keep silent. Apa teh keep silent?
2: Persib juaranya.
1: Oh, bener eta juara we penting mah.
0: Pokon mah ke amun meunang pokona mah.
1: Ya.
0: Marakan di ditu nu Tanjung Sari lah.
1: Ya, pokona mah. Ya,
2: teh antos ka teh amun.
1: Lamun Persib benang abah rek dahar sangu.
2: Amun ya. Persib benang abi nikah.
0: Henteu pan aya wakil gubernur kan boga rumah makan
1: di Tanjung Sari. Rumah makan. Oh,
2: kan. Di mana?
0: Aya.
1: Pokona mah deukeut lah.
0: Ya, ieu naon teh makanan naon teh? Naon teh anu bangsa kerang anu
1: kareta. Oh, siput.
2: Siput apa
0: siput?
1: Siput. Lain MBG, lain siput.
0: MBG mah gratis. MBG mah gratis ya. Jingle lah, jingle Kang. Siap. 1, 2, 3.
1: Aduh.

0: ulang tahun kami.
1: Ah. Oh. Ulang oh. tahun.
0: Kali mana
1: entong. Oh, kali-kali. Akang Wilujeng bilang oh. kala anu kasabaraha?
0: Anu ka 17.
1: Ka, 17 oh, sesana berarti nya.
2: Mohon.
1: Sesana 17. Sesa.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Ditempatkan di surga janahna. Kula warga nu dikantunkeun sing kenging katabahan.
2: Katabahan.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Mohon. Tuh karena mah di dina-dina nalika di alam barjah.
0: Nalika-nika.
2: Eta-eta yang menang kontak jodoh mah tuh teteh anon.
0: Tali mah sieun.
1: Sieun payu teteh.
2: Sieun payu si anon mah.
1: Nah langgamna.
0: Langgamna nun bade di play di payu naon.
1: Aya iklan. Aya wauci.
2: Wauci. Wauci. Wauci kulu-kulu bem. Wauci.
0: Ya saya ngarjang nu eta we.
1: Ya atuh digoyang Kang saha?
2: Sok.
0: Digoyang nama Kang Eta Amel sareng Abandi, katau banyak rezeki dan banyak jobna.
2: Insyaallah.
0: Oke, kada bari kita dikumkeun, bari keur teuing.
2: Ya.
0: Wing yang kalau kena waktu.
2: Banyak.
1: Kurang ngerti mah.
2: Je, kudu ngarti atuh.
0: Gocin.
2: Gocin.
1: Kanggo.
0: Gocin nama buat sarin hoyong ah.
2: Pugu harau weh, wun hayang pugu ini. Tak ayah. Tak ayah.
1: Panteng radio.
2: Tunggu bakal hayang.
1: Alhamdulillah. Sekar Fitria, Cana Wilujeng nganangukun Teh Rati di Jalan Tir, Batu Jajar.
2: Batu Jajar.
1: Pak Tingkinya. Terus oke Teh Lili, Mamah Lilis, Nuhun.
2: Mamah Lilis.
1: Hoyong ningal Abah di jaket biru, nanging te live. Dia soalnya isinya make ieu baju anyar ti Wauci.
2: Ya, baju anyar ti Wauci. Merek lagi Uci Record.
1: Uci Gokokok. Merekna Uci Kukukuk.
2: Uci Kukukuk.
1: Aduh. Rasa oge Teh Ai Ar-Ar Wilujeng siang Teh Ai Ar-Ar.
2: Santannya
1: Anggi Saputra oge di Konveksi Sawargi nuhun pisan Wildan Cibaduyut
2: aturan Wilujeng. Cibaduyut.
1: Deden Deden Marzan hoyong bulan. Bulan naon?
2: Bulan ayeuna teh bulan Mei
1: eta teh. Mei.
2: Mei.
1: Sabaraha bulan Abah?
2: Bulan?
1: Naon nu sabaraha bulan Bebeb?
2: Naon sih si Bebeb teh?
1: Kang Ujang Pecai Wilujeng siang nya.
2: Ujang Pecai.
1: Ras oge sahadeui atuh ieu teh urang tampi deui teleponnya.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Si iya aya deui.
1: Ka mana wae Barokokok?
2: Bagujubar segala.
1: Beda aja geus boga salaki anyar mah duh. Ada? Kumaha salaki nu anyar ayeuna ngeunaheun?
3: Ah, kitu we sami.
2: Oh, sami be. Sami kitu bentukna rupana kitu meureunnya.
1: Sapra senti. Jangkungna.
2: Kena sapatu, bener itu teh sapatu.
1: Sapatunya.
2: Ukuran sabaraha?
3: Ukuran
2: 30. Oh,
1: ukuran 30. Atau jidar. Jidar
2: 30
1: kan.
2: Jidar 30
1: cm. Aduh.
2: Alah.
1: Nada. Sok jingle heula. Hiji, dua, tilu.
2: Sok.

0: cek itu mah.
1: Aduh, naon langgamna atuh nado?
2: Langgamna teh nongeng
0: we. Si eta masuk tuh enggak.
1: Moa urang mah. Moa rek ieu rek persi ngan nongeng mecangkeuh.
0: Mumbung tunggang tonggeng ah.
1: Nya sanan nyolok ah.
0: Digoyang geus satu.
1: Cek si Deden Marjan. Kul
0: dijampe anjing cirip itu.
1: Neng Aryani naon atuh telepon-telepon moal dibere bala-bala ah. PHP ah.
0: PHP moal ah. Saya tete.
1: Neng Aryani.
0: Teh Aryani.
1: Mama Ika cinta asih beli jeng siangnya.
0: Beli jeng wayah kiwe.
1: Kurang pidang kena lah bah langgam.
0: Let's go lah.
1: Anteng radio.
0: Anteng Dahlia.
1: Enak-enak langgam.
0: Dahlia.
1: Rung ah.
0: Go.
1: Koyah. Tong ka mana-mana.
0: Ya tong ka mana-mana.
1: Mending dangukeun Dahlia Tatar Sunda di saranganku teh Amalia.
0: Sarang abandin.

0: Aya teh Winda ieu di lembur sawah turan wilujeng siang cenanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Naon bae? Persib menang lah bah, Persib menang. Yakin lah nya. Wargi dalih teu karos keun nian Dahlia Tatar Sunda parantos rengse waktosna enyu urang ajeng geuning nya. Masih midang keun langgam-langgam Sundana dina Dahlia Tatar Sunda. Sim kuring.
1: Jamalia.
0: Sim kuring Abah Nin.
1: Nin Edun.
0: Sarna Amalia cemerlang.
1: Urang ngajampel ajeng Persib ya.
0: Sok atuh.
1: Cing ciri pitulang bejing.
0: Eh,
1: jampel teh lawara teuing. Turut-turut tangi. Ah mingkem
0: Aduh.
1: Helikopter.
0: Aduh warga Dahlia, amit murah, amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Panteng radio,
1: panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya
1: Dahlia.
0: Prunga.
1: Go, go, go.
0: Koya.
1: Cincin, pitulang, bajing, kecapit, cincin,
0: Dor. Inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia. Wilujeng santan sadayana. Pamugi aya dina ginanjar ka wilujengan. Alhamdulillah dina santan ieu urang tiasa tepung lawung amprok nyonghok deuna. Dongeng sunat di Dahlia. Anu jumantara kenti Cikosong 1,5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang najengkeun jejer sarios ajian ajak bayangan tina serial si Koncereng Alalana kanggo sadayana wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perunggah. Go.

0: Hiji 01.5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisyon.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Repangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya eungi teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ka Landung naon, Pak? Alpa Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
6: Ayeuna tos F sabaraha botol?
5: Atuh abis resep 3 botol.
6: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak?
5: Enjing nginep tetes, siang ngerep tetes, senten ngerep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Hiji 01.5 Dahlia FM.
0: Lu asik-asik, ngandit Dahlia teh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

Abdi mah harasepuin wayah embah mohon margi dongeng anu di pada di pedarku embah tetang tos dongeng anu ayah guna nak kangge abdi khususnya umumna kanggo sadaya umat manusia margi embah pada madar ngenaan naon margi na manusia gumelar ke alam dunia. Syukur atuh lamun kitu majalu. Lajadikil gerajalu. Sebab anu ngajadikeun urang gumelar ka alam dunya teh. Lantaran kutepungna sir ati kasih indung jeung

0: ka itu sinaleuleuh heula Dadanjaya. Atugeus kitu mah harita Dadanjaya jeung si Koncleng undur mungkur ti payuneun Mbah Raksa. Nya ti harita si Koncleng tumetep pikeun sababara poe lilana di guha Galih Raksa bari nambahan elmu pangwaruhna. Waktosna parantos teu nyekapan. Nuhun atos Mbak E atosan. Aduh Kang Tis, aduh hatur nuhun pisan ieu sadayana parantos mararancu apunten dari samudra kagerangan kalepatan. Insyaallah enjing tepang deui. Jalaran dinten ieu waktosna parantos nyekapan. Sim kuring ngaran urup pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak kalanggamnya Dahlia Prung. Ah, go go go goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
4: Tos alami pak?
3: Ah, tos alami pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya tuh, acan saya PJG, tos arawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus de puyeng wae, gugah bobote gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70%-an lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti sabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 101.5 Dahlia FM.
6: Lu asik-asik yang di Dahlia teh.

Wargi Dahlia, pengen langgam apa digoyangkan nih sore hari ini Wargi Dahlia? Yo, banyak sekali yang sudah goyang aku di 0811-222-1015. Terima kasih banyak. Eta jaket sabara bulanan kasaha ya teh? Om Dery jang saha ieu teh Om Dery? Ah, siga nama linjang saya mah badan di luhur we heulanya.

cintaku. Nah gitu ya, typing ya. Makasih sudah menyukai live-nya aku sore hari ini ya. Ada Mr. Aman Abadi, selamat sore Jatinangor bergoyang. Langgamnya mah curhat lagi, goyangnya mau buat semua wargi Dahlia. Gocinya buat Persib 3 poin perungah goyang. Oh ini ya Persib, itu ayo neker mainnya wargi Dahlia. Masih kenehkah? Kang Suhana di Permata Biru, tadi aku juga lihat di TikToknya aku. Kang Suhana di Permata Biru, terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya. Ah 10, 1-0, Persib menang, hiji. Enggak usah tapi Echan. Lamun kesan menang, alhamdulillah. Lamun Chan masih berjuang, wargi Dahlia. Kang Suhana di Permata Biru hadir request madu 3. Cenah yang madu 3, wargi Dahlia kumaha tuh ite. Apakah bolehkah bermadu 3, wargi Dahlia? Eh, tadi tayang ke na TV-nya dah. Mereka juga pada nontonin na TikTok, wargi Dahlia, tah ya. Hoi! Kang Suhana, cenah iya. Pokoknya mah buat wargi Dahlia tercinta. Biasa absen hadir Ayang Minul, Ujang Tanjung Sari, Ujang Kernaun, Ujang Nilam di Mama Toha juga Kernaun Nilam. Sini merapat ke TikToknya aku, asik. Prunga, go, goyang.

apa nama itu, namain aja si Janet Ayang. Naha Janet, naon artinya Janet ya? Tanpa nama, aku kasih nama Janet. Janet naon sih? Ih. Joda, makasih Mama Joda cantik. Dari tadi Mama, ada Aisugi juga ya. Kios Yudianca.

Wani Pira. Bayangkan gacin buat lebuah.

Janet, Janet alias Janet, Janet alias almarhum, maksudnya gimana Isar? Ah, aku mana gak ngerti ya bahasa-bahasa nuta para ruguh. Aku mah bahasanya yang pasti-pasti aja Isar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Persib Braha, Persib hiji, terus lawana no. Tapi Persib itu jeng saha main, aku lupa ya. Dua lebuan jenayang, ayo sugi, ayo sugi, ayo sugi, Mas Anam.

0: Ya.
1: Apa tuh Janet?
0: Jenat, iya.
1: Oh, Jenat. Nah, iya. Jenat itu mah Janet dah. Aku bacanya benar.
0: Ya, Jenat kan.
1: Janet, Jenat. Oh, Jenat. Nah, oh si Jenat. Ya, tanpa nama bukan aku yang ngasih nama. Tapi dia
0: aku
1: tuh ini nih.
0: Namanya Jenat. Jenat.
1: Jenat Munur itu tetangga. Isar?
0: Gitu-gitu ya.
1: Isar?
0: Ya.
1: Nah kan didinya teh kan ke Pangandarannya. Waktu itu waktu sama si Gemoy, aku teh baru inget ya, baru eling aku teh. Nah ada Ari Bumemesmanya. Walaupun gitu aku gak minta, dia datang gitunya, terus datang ke sini dengan sengaja gitunya. Dia ngasih ikan asin ke aku. Nah, hari didinya ya sangkilang besti. Nah, lain menta oleh-oleh enggak. Maksudnya kok kamu enggak ingat sama aku? Kenapa kamu enggak ada keingetan ke aku?

0: Mas Anam gara ya isar jeung isar we. Mas
1: Anam naha Malang wae Mas.
0: Teuing Malang wae teu bisa lempeng ya.
1: Senang
0: kali isar urang dibenerkeun ya supaya tong Malang urang datang ka dinya. Matere bade nikah deui cenah. Saha aya matere bade nikah deui cenahnya? Matere siapa? Matere teh siapa?
1: Aku.
0: Oh, Isar? Oh, emang Isar janda?
1: Jadi anak-anak loba.
0: Kok aku baru tahu Isar janda? Kasihan kamu ya. Gak ada yang ngekepan.
1: Kan ayah suamiku didinya suamiku ayah
0: tuh. Suamiku, kamu masuk anggar kebiasaan. Kamu jangan ngaku-ngaku, dia suamiku.
1: Ayah koyong mabuk itu.
0: Mabuk nang?
1: Sebotol minuman.
0: Oh, yang sebotol minuman yang mana?
1: Yang itu, yang DJ.
0: Astagfirullahaladzim, Kang Diwan boleh enggak sih?
1: Kenapa?
0: Hah?
1: Mana?
0: Karena aku kalau misalnya nge-DJ gitu, aku suka liar sekali gitu.
1: Kenapa atuh?
0: Ya enggak tahu bawaanku jatuh, seperti jatuh, itu. Oh, jangan satu sekoyangkan buat siapa? Ah, nih.
1: Buat anak-anak tereku Aisugi.
0: Udil.
1: Buat

0: sukses ya, Mbak.
1: Eyang seorang aja, semoga
0: makin suksesnya. Iya, Izar. Amin, amin, amin. Makasih, Izar. I love you.
1: Sama-sama.
0: Thank you, Perumnas, Izar. Aduh, thank you, Perumnas, Izar.

Dahlia di 73028, 73011, 710. Karena kalau misalnya pergi Dahlia di situ kan aku nggak tahu, nggak melihatnya. Jadi aku tuh merasa bonus kayak Isar tadi kan aku nggak tahu kalau itu ada Isar wargi Dahlia. Kalau tahu ah mana mau aku, mana mau aku ngangkat Isar, merasa bosan.

0: goyangnya.
1: Dangdut, tinggal dangdut, Dalia asik atau perungnya go-go-go goyang.
0: Atuh, burungnya go-go-go goyang.
1: Nih hara rese, Rup teh.
0: Pinul, jangan marah-marah, cantik.
1: Cantik, cantik, emang aku cantik. Kamu baru tahu kalau aku cantik. Dilku, dilku, dilku, dilku, dilku, dilku, dilku, dilku, dilku, Pak Dirmansa.
0: Sehat, Pinul.
1: Alhamdulillah, Pak Dirmansa sehat.
0: Sehat,
1: ya bagus lah. Amin. Apa Isar, kamu jangan ngetawain aku. Zong juga ini. Selain Isar, zong juga yang ini. Digoyang, digoyang, ya. Asik. Asik. Asik. Asik. Asik. Sok lah, boleh goyangkan buat siapa?
0: Di

0: macaron.
1: Hah? Gajian buat siapa? Dia, kau dia kod.
0: Buat semua warga dia, Mak Irin sama itu, Ujang Roti sama Kang Mansurnya.
1: Panteng radio.
0: Gocin. Gocinnya buat minul yang baik.
1: Panteng radio.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

juga selamat sore. Ama Levi juga tadi ada ya di TikToknya aku. Mas Elsa di majalahnya juga kumada, Mang. Ah, untung suamiku udah pergi. Untung gak ada Isar. Coba kalau ada Isar udah kebayang dong, ah.

0: aku sudah pergi. Aku senang sekali. Yang penting dia sudah ngasih nafkah ke aku. Aduh ya Allah.
1: Hai, come on.
0: Satu penelpon wargi

0: nonton Wargi Dahlia tapi tidak disiarkan di TV kan, iya kan?
1: Yuk, kita aja, yuk, kita aja, yuk. Mana Kutil? Kutil. Kutil mana Kutil?
0: Eliu nih makasih sayang. Selamat bergabung di dunia goyang ya. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Yang digoyang,
0: digoyang,
2: dangdut.
0: Yang. Tinggal jawab aja dangdut, Dahlia.
2: Dangdut.
0: Asik atuh, Dahlia. Dangdut.
2: Asik atuh, bro. Go, goyang.
0: Kang Deden siap digoyang?
2: Siap.
0: Bener nih, lahir dan batin. Oke, okay, siap ya.

0: yang cucu berlong.
1: Gue ini.
0: Bye bye. Wow.
1: Terima kasih. Dari Yuni, terima kasih sayang. Terus mam. Buat siapa lagi?
0: Buat Kino lah.
1: Buat siapa?
0: Buat Teh Hati Cahum.
1: Ada ucapannya enggak?
0: Semoga dipaparkan kesehatan selalu.
1: Amin, amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah begitu saja. Langgamnya, langgamnya, langgamnya.
0: Langgamnya mas, aku tak berarti bagimu.
1: Emang dak, panteng radio. Ya.
0: Panteng kalian akan langgamnya dari asik atau perung ahagu gugu ya.
1: Karunya saing tante Kang Deden tidak begitu, itu mah cuma judul langgam saja. Habis juga selamat bergabung di dunia goyang Q ini. Aduh. Abang Lepi di Gunung Letik apa kabar? TNA Cipagalo Girang juga makasih. Amar Permata Biru juga ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Nah, buat wargi Dali yang baru menemukan frekuensi 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sikasik, ada yang Mino lagi ngegoyang wargi Dali semuanya. Yang digoyang, digoyang, yang asik. Bro nggak? Go, go, go, goyang.

0: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Arya, berikut kilasan informasi. Tudingan rasisme yang diarahkan kepada Kapten Persib Bandung Mark Locke membuat kubu Persib semakin geram. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya atas tudingan dari ofisial Bayangkara FC. Bojan mengatakan, pada saat di lapangan semua sudah terverifikasi bahwa pemain Bayangkara FC salah mendengar perkataan Mark Locke. Menurut Bojan, pihak Bayangkara FC wajib meminta maaf kepada Mark Locke atas kejadian tersebut. Pemerintah Kota Bandung memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada hari Senin 4 Mei 2026 hingga 13 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dirancang lebih tertib dan terukur, termasuk dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang hanya dibolehkan maksimum 2 sip saja. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai hari Senin 4 Mei 2026. Penyesuaian ini berlaku di seluruh SPBU di Indonesia. Harga Pertamax Turbo kini ditetapkan menjadi Rp19.900 per liter. Sementara untuk Dex Lite, harga terbaru mencapai Rp26.000 per liter. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

Music Curhat lagi nih warga Dahlia. Minggu lalu nongol di Top Dangdut Dahlia itu berada di formasi 10 alias new entry Top Dangdut Dahlia. Dan minggu kemarin tuh minggu tengah tilu warga Dahlia, tilu Mei 2026, curhat lagi langsung deh warga Dahlia. Melaju menyingkirkan yang lainnya, masuk jajaran Top Dangdut Dahlia di formasi 8 kalau gak salah ya. Keren gak tuh? Keren dong. Hai Sultan Modi, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Pagi. Oke,

aja nih yang dari Malaysia itu kan ya. Aku yakin dan percaya ini orang Malaysia. Kenapa baru datang lagi? Karena dia benar-benar luar biasa sekali. Lagi menyimpan uangnya. Soalnya lagi nyari mobil baru, Cena. Ya kan? Ya kan? Oh iya, di Brunei. Di Brunei, di Brunei. Nanti datang ke Indonesia. Atau kalau enggak titipin ke saudara. Ini kalau mau cari mobil baru nih ya. Ini ada kesempatan emas loh, orang Brunei pejuang duit nih ya. Ayang Minu kasih tahu ya, wargi beli aja mobil Daihatsu. Betul. Soalnya ada program Mid Year Surprise Deal di setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026. Itu wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Coba bayangkan wargi Dahlia, kapan lagi kan beli mobil dapat mobil wargi Dahlia. Orang Sukabumi mau ikutan Cikadu Pelabuhan Ratu. Wih, proses beli mobilnya mudah. Mau tuker tambah bisa dan ada tambahan diskon. Kredit super fleksibel, tenor beragam ya. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mau ikutan? Boleh! Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis. Hingga 21 kali lewat Halo Dok. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthy Tax hingga 3,2 juta rupiah. Ini keren banget wargi Dahlia. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu ada untuk menemani

sana, si teteh di sana mana mama Ijal terus jadi si teteh itu sana minat lah. Abis itu kilap wae astagfirullahalazim. Tukang ojek bisa beli kredit nggak bisa? Atuh masa yang tak bisa segala. Nu penting mah kumaha orangna bisa teh? Iya tiap bulana gitu. Kalau nasan ada kredit teh, gitu kan? Rek tukang naon wae oge bisa nah teh.

Info 10 Ayang Beb. Tuh kan, easy listening kan. Mama Ika, makasih. Mama Lilis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Santi Kopo juga. Yang bener lu, beautiful, beautiful. Ah. Mami, Mami Reva. Mami Reva di Bumi Wangi Cipara. Hayo kemon ka Teh Enjah, hayo Mami. Kumaha Mami, sehat Mami. Kapan mau ke Teh Enjah lagi? Hayo atuh, sama Ayang kita karaokean lagi. Abah Levi di Gunung Latik juga hadir. Ya udah kalau begitu kita goyang lagi di Wargi Dahlia. Tadi ada yang minta langgam ini. Mama Reva ada di sini ternyata. Hayu, hayu, hayu. Udah ada si Teteh di situ, Teh Enjah. Hayu, hayu, biar Ayang gak malu tiap hari datang ke sana. Disuguhin liwat kan Ayang teh malu ada sorangan sama Mami. Ah, sok atuh Mami temenin Ayangnya. Aduh, prong ah, go, go, go, goyang.

0: dan Mi. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

ACPM Lampung. Oh, didinya mah. Ah, sakit wae didinya mah. Aku mau udahan baru datang ya.

rengginangnya, tapi aku kebagian satu sama gerombolan-gerombolan tuh. Ah, dokter cintaku, makasih hatur nuhun semuanya buat wargi Dahlia yang sudah nongkrong di TikTok Dahlia, TikToknya aku. Yang sudah nemenin aku dari mulai aku siaran sampai aku tuntaskan perjalanan yang digoyang-digoyang yang sore hari ini. Terima kasih banyak, sehat-sehat semuanya ya. Juga wargi Dahlia yang udah goyangin WA dan wargi Dahlia yang selalu panteng Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Ayang pamit, prunga, go go go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam. Jadi
0: Satu 101.5 dari FM Bandung. Gue yang sikasih semakin asik, semakin juara. Berengah, go goyang. Selamat sore menuju hujan, Wargi Dahlia. Bukan menuju hujan lagi sih, udah hujan. Riki Lupun hari lagi di Dahlia Indonesia. Sik 2 jam ada langgam-langgam Indonesia. Favoritnya Wargi Dahlia. Selamat pagi.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Fagetos yang judulnya adalah Jadilah Pasanganku. Okay. Yang sekarang lagi heboh adalah mengenai soal bukan pasangan tapi mantan pasangan Wargi Dahlia. Mantan istri daripada anggota DPR kita Ahmad Dhani itu kan. Akhirnya juga saling membalas mengenai soal caption postingan-postingan dari Ahmad Dhani sebelumnya. Yang kalau Ahmad Dhani ngomongin soal mau bongkar aib lah, mau bongkar inilah, bongkar itulah. Sedangkan kalau misalnya Maya Estian ternyata elegan aja, diam-diam aja kemari. Tapi akhirnya kemarin juga gak bales kan. Tapi dengan kata-kata yang lebih elegan, lebih klasik gitu Wargi. Dan ternyata yang lagi heboh adalah, kita lupakanlah dulu kan, semua orang pasti tahu ya, akun Instagramnya Ahmad Dhani kan tiba-tiba hilang lenyap langsung dari Instagram. Kayaknya banyak yang nge-report ya. Tapi bukan itu ternyata Wargi Dahlia. Ternyata Maya Estianti itu adalah merupakan cucu daripada daripada Raja Jawa atau Raja apa gitu ya. Raja yang tidak menggunakan mahkota tapi mempunyai dignity gitu kan ya. Udah gitu juga merupakan cucu dari salah seorang selain turunan dari Raja Jawa, juga cucu dari salah seorang pahlawan Indonesia gitu kan. Dan juga banyak hal-hal lagi positif yang ternyata baru terungkap semenjak ini kejadian Wargi Dahlia. Waduh, ini keadaannya ya, antara mantan istri dengan mantan suami makin memanas Wargi Dahlia. Tapi tetap walaupun begitu ya, Maya Estianti tetap menanggapinya dengan tenang, dengan lempeng, bahkan jaga sang suaminya juga menanggapinya dengan sangat elegan sekali. Tapi kayaknya sepertinya banyak yang kebakaran jenggot Wargi Dahlia ya. Lupain dulu soal itu. Udah tahu kan kalau hari ini bahan bakar yang tidak disubsidi itu harganya naik Wargi Dahlia. Oh tidak, nanti kira-kira apa lagi yang naik Wargi Dahlia? Oh, bikin deg-degan, bikin pusing ya. Ya sudah, kalau gitu waktunya bantuin Ricky atau bikin request langgam-langgam Papua Indonesia langsung ke sini, ntar sama Ricky telepon bakal diputerin ya. Kalau gitu langsung saja seperti biasa, dan requestnya di 08 11 222 1015 dibuka. Nanti juga Ricky bakal buka line telepon yang pengen sehe-sehe, pengen salam-salam, pengen bercerita, pengen ngasih keadaan traffic lalu lintas atau keadaan di sekitar rumah, boleh kesini ya. Mungkin main via chat boleh, atau juga nanti masuk lewat line teleponnya di 73028 dan 73117101. Tinggal pilih salah satu. Wargi pengen request lewat yang mana gitu loh, yang pengen ngasih tau informasinya lewat yang mana, ntar sama Ricky telepon ditungguin ya. Mau datang kesini juga boleh, ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, yang pasti selama 2 jam ini ada langgam-langgam yang enak banget. Dan juga jangan lupa nanti di jam kedua kita bakal ada kuis yang berhadiah 100.000 rupiah.

Hujannya kerap, pagi dalam hujannya tuh gimana ya? Yang mau dalam perjalanan pulang gitu ya, atau misalnya lagi di kemana mau kemana begitu ya, yang harus menembus hujan, mudah-mudahan cepat sampai sama di tempat tujuan. Gak usah cepat-cepat, yang penting mah selamat, pagi dalam ya. Dan mudah-mudahan hujannya nggak terlalu gede lagi, nah mudah-mudahan tidak ada yang banjir, pagi dalam ya. Miang congkak. Baiklah kalau gitu sekarang kita mau ketemuan dulu sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Kita mau baca dulu ada siapa aja. Coba ketemuan Riki dari request yang Mama Fiandi hadir. Selamat petang Ariki, selamat petang juga. Terima kasih buat Mama Fiandi. Lanjut lagi ada Bung Sudi Cikaputihan, pengen langgamnya armada gitu katanya gitu ya. Armadanya nanti sama Riki Luven disiapin, ditunggu. Buat Riki Luven duluan, buat Isar Ndagovin Kangen Tanana Permanarini Otika Uni KRB Ciao Super Gocine buat istriku tersayang Kang Mana Permana halo. Thank you buat Mama Sri, yang otik BPP dari Bungso Arin Gocan, buat Ricky Lovan, thank you. Lanjut lagi Mama Aji di Taman Cileunyi, pengen lagamnya Wali dok. Walinya tadi udah diputerin awal-awal banget ya, digoyangnya buat semua grup Dahlia. Gocan buat Ricky Lovan, brung ah goyang-goyang balik. Terima kasih banyak Karikir, ini otik si Dumini Melis Ma Aranca Ekek Indonesia Kecamatan Kanada hadir. Di sana lagi jualan bapak huka, ya ampun, oh miang congkak. Terus udah gitu juga ada Ardian di Pasir Kemir, pengen disapa-sapa, terima kasih banyak. Selamat wayah kil, kalau kata Dian Dubek di Cicukang Gunung Rompang Narigo, panjang sekali ya. Kenapa tidak disebutkan mungkin nomor alamat rumah ya, nomor sepatu, nomor celana, nomor baju ya. Apa namanya, nomor kaos dalam ya, nomor yang segala-galanya ya. Goyang-goyangnya buat Ricky Luven duluan, buat Duyek, Sardi, Dobul, Amu, Iman, Nelly, Sipa, Gocin! Sabar, Bu. Buat semua pendengar setia Radio Dahlia dan Super Gocin, ya buat istri Anja.

0: Barusan wargi lagi kupingin langgam yang kangen band yang judulnya adalah Selingkuh. Ya jangan selingkuh wargi dah ya, nanti masa depannya rusak ya. Sebelum Diki membuka line telepon, aku cuma mau klarifikasi wargi Dahlia. Aku cuma mau klarifikasi ya, buat wargi Dahlia yang sudah keburu terlanjur melihat postingan Radu Dahlia yang terbaru ya. Segera hubungi dokter terdekat wargi Dahlia. Kalau gejala-gejala alergi meningkat, wargi Dahlia segera untuk hubungi dokter dan minum antibiotik wargi Dahlia. Yang belum ya, coba dengar baik-baik. Yang belum lihat postingan Radu Dahlia yang terbaru ya, baik di Facebook, baik di Instagram, baik di TikTok ya, harap jangan dilihat wargi Dahlia. Nanti gak bisa tidur ya, nanti takutnya dijungjurigan jam 12 malam wargi Dahlia ya. Jadi yang belum lihat postingan Radu Dahlia yang terbaru ya, yang di Instagram, di Twitter, atau juga di TikTok, atau juga postingan Ricky Lupen, jangan dilihat ya. Nanti kalau tiba-tiba ya, nanti dijungjurigan jam 12 malam atau gak bisa tidur wargi Dahlia, jangan salahkan kami ya. Jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi. Baiklah, kalau gitu sekarang saatnya kita mau ketemuan. Buat wargi Dahlia yang pengen salam-salam, atau mungkin yang pengen kasih tahu keadaan sekeliling, atau juga keadaan traffic atau lalu lintas, wargi Dahlia boleh telepon ke sini 73028 atau 73117710, atau juga lewat WhatsApp call-nya juga boleh. Kita angkat salah satu, yang mana mau diangkat duluan, yang ini saja kalau begitu. Halo, Dahlia Indonesia. Oh tidak. Ketua geng Jeprut Entertainment.
1: Oh, gila.
0: Maaf sebentar, yang gila siapa ya? Maaf, tolong diklarifikasi. Aku gak gila, aku mah cuman Jeprut.
1: Kecil kan takut sama orang gila. Kok sekarang dipertemukan lagi sama orang-orang gila, aku ikut gila.
0: Shhh, yang harus diklarifikasi adalah kita sama-sama gila.
1: Iya. Kiki. Eta postingan yang dulu kunyam-kunyam baca mantra apa?
0: Aku kalau mau ngasih tahu tapi takutnya terjadi kejadian viral loh.
1: Kujam.
0: Taisar jangan kasih tuh siapa-siapa ya. Jangan ngomong sama wargi Dahlia yang lain. Kalau itu aku lagi.
1: Cuman itu kan udah ribuan, puluhan ribu tayangan gitu. Kalau yang barusan ya, udah berapa?
0: Itu belum ada yang lihat ya, Peres. Tolong
1: kanan, kiri.
0: Teh Isar, coba tolong kasih tahu sama wargi Dahlia, jangan dilihat ya. Siapa tahu nanti wargi Dahlia yang udah keburu melihat takut dijungjurigan jam 12 peting ya.
1: Iya, wargi Dahlia jangan sekali-kali nanti ketagihan. Aku aja udah berapa kali, lebih dari 10 kali putar ulang.
0: Ya, Teh Isar, jangan kasih tahu-tahu juga ya. Itu aku lagi gegernya mental, lagi baca mantra apa. Aku tuh lagi membacakan mantra untuk memperbesar alat vital.
1: Itu udah pada besar semua, badan.
0: Justru itu, biar tambah besar cantik.
1: Veronica, Rebecca. Rebecca, pemirsa.
0: Baiklah, Teh Isar,
1: kalau gitu. Itu teh, pokoknya mah racun. Jangan dilihat nanti semua pada keracunan.
2: Oh my God.
0: Baiklah, atuh kalau gitu pengen goyang-goyang, atau pengen request, atau pengen ciciri hilan ya.
1: Pengen semuanya, hilang bareng.
0: Mau ngegoyang apa, atuh?
1: Itu langgamnya itu gerak dari wali, ada belum ya, ada
0: apa nanti tadi wali geses-gesan ya,
1: aing poho gara-gara ini pikiran. Gara-gara ya ke bawah gelo ke bawah gelo tak hilang ingatan itu kumain
0: jeprut eta mah ya
1: eta kalanya ateing ah.

0: jemput ke ketua jemputnya. Selalu sukses selalu dilancarkan segala rutina. Pokok nama aku tunggu besok-besok konten apa lagi ya kira-kira. Pasti lo menjemput
1: ember.
0: Buat Danu ya Rebek.

0: Tika.
1: Sama-sama, ganteng.
0: Ganteng.
1: Ganteng apa cantik ini, Teh?
0: Tergantung kalau namanya Ricky, ganteng kalau namanya Ripka. Kalau namanya Rebecca, berarti... kalau Rebecca, baru cantik. Tahu gak kenapa namanya Rebecca?
1: Apa?
0: Soalnya kalau ngomong, Rebecca, Kak. Panteng radio. Gak yang balik. Oke deh, kalau gitu warga jangan ditunggu si Rebecca, Maya. Nanti Rebecca akan muncul lagi ya. Tunggu saja ya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjumpa kalimat rawa. Oh tidak.
5: Dahlia.
6: Wargi, siapa nih yang lagi cari mobil baru? Nih, Ricky Luven kasih tahu ya, Wargi beli aja mobil Daihatsu, soalnya ada program Middle Year Surprise Deal. Jadi, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Kapan lagi kan beli mobil bisa dapat mobil? Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah bisa, dan ada tambahan diskon. Kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lebih lengkap hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat, dan Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan Wargi di setiap momen bahagia sejak pertama karena kamu ada.

0: pagi Dahlia, saya Ivan Gunawan. Pilihan saya ya cuma satu, Pantang Dahlia yang nomor satu di udara. Pasti asik dong, Dahlia.
1: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Halo bagi Dahlia, siapa sih yang gak tahu sekolah legendaris di Jalan Burangrang? Yaitu SMA BPI 1 Bandung yang mengadakan festival budaya bernama Reswara Mahaprita 2026. Festival seni budaya ini hadir dengan konsep yang mencampurkan tradisi dengan kreativitas modern loh, dan menghasilkan pengalaman yang baru dan seru banget buat generasi muda. Tiap tahunnya konsisten mendatangkan 1000 lebih orang ke SMA BPI 1 Bandung. Tahun ini, Reswara membawakan tema Mahavirta yang diambil dari 3 kata Sanskerta. Maha yang artinya agung, Vira yang artinya keberanian, dan Sangita yang artinya harmoni dan keindahan. Memiliki slogan Dare to Create, Defend the Heritage. Yang diadakannya perlombaan tingkat SMP atau MTS Jawa Barat ini menghilangkan seluruh biaya pendaftaran loh. Memiliki 8 kategori mata lomba, yaitu angklung, band, e-sport mobile legend, modeling, storytelling, tari kreasi legenda, tryout, dan vokal solo. Nggak cuman itu, acara bakal makin tinggi euforianya nih dengan dihadirkannya gestar yang seluruh orang pasti tahu, serta special performance dari New Kabisa, Modern Dance, dan band SMA BPI 1 Bandung, dan ekstrakurikuler lainnya. Catat tanggalnya ya warga Dahlia, Sabtu tanggal 9 Mei 2026 mulai jam 7 pagi sampai selesai di kampus SMA BPI 1 Bandung, Jalan Burangrang nomor 8. Untuk informasi dan update keseluruhan lainnya, warga Dahlia bisa langsung cek aja Instagramnya di Reswara Kultura. See you, warga Dahlia.
0: Didukung oleh Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah sholat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang. Asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Lagi Dahlia bersama saya Baby Arya. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 5 Mei 2026 berada di McD Pasir Koja, Jalan Soekarno-Hatta nomor 128 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Polda Jawa Barat telah menetapkan 6 orang pemuda sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas umum saat aksi Hari Buruh Nasional di Kota Bandung. Selain itu, hasil tes urin menunjukkan bahwa ke-6 tersangka positif mengkonsumsi Tramadol. Seorang kurir paket bernama Hasan menjadi korban pembegalan di Astana Anyar Kota Bandung hari Minggu 3 Mei 2026. Peristiwa terjadi saat korban sedang menepi untuk berteduh karena kehujanan. Saat kondisi sedang sepi, 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor dan mendekati korban dengan modus meminta plastik. Tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan pisau, korban sempat menghindar, namun korban lupa bahwa kunci motornya masih tergantung di motornya. Para pelaku berhasil membawa motor korban dan satu karung paket yang seharusnya diantar. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku dan 2 orang lainnya masih buron. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Asyik. Didi Galang dan Dadan Asyik. Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Asyik. Di 101.5 Dahlia FM. Dahlia. Semakin asik, semakin juara. Brungah, goyang. Kita udah sekarang udah masukin interval yang kedua, wargi ya. Galaksinya udah kita sama-sama kita kupingin. Dan sekarang kita mau baca lagi request yang udah masuk pada aplikasi WhatsApp-nya, Dar. Terus udah gitu nanti kita bakal buka line telepon ya. Kita ketemu dulu sama request dari Bebep dari di Cibiru. Pengen request langgamnya buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Mang Nona Ischi, Bay Ponti, dan Nunado Genta, Harry Pasco, buat semua nunggu berdua panjang dikumin jadi satu aja ya. Gocinya buat keluarga kesayangan, terima kasih banyak. Terus, udah gitu juga ada Kang Jejang di Jala, katanya pengen langgamnya ingin memeluk dirimu dari Dorma Manik. Boleh sebentar lagi ya, buat semua yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta, gocinya buat Teh Nani Memori aja, terima kasih udah dibacain sama-sama. Terus udah gitu juga, terima kasih banget ketemuan sama sebentar ini, WhatsAppnya lagi ngeheng Wargi. Coba sebentar ya, WhatsAppnya lagi mengeheng. Ada Isa Jalan Kaca Piring, pengen goyangnya buat kru Dahlia Aga dari Dikini Koptik, malam meski dari Taya Asgar, spesialnya buat Wargi Dahlia semua. Baik, apa kabar? Katanya ada Dalufan, kucing antariksa berkucir pirang, kucing kabulu sana. Aku hadir, gocinya buat CEO yang lagi dugem, katanya gitu, anggernya, duduk komentar ya. Mama Bayu di Asap Kaguna Dharma Cicalengka hadir, semoga Iki sehat selalu dan makin sukses, amin. Nah, doa yang sama juga buat Mama Bayu ya, terima kasih banyak. Terus ada Tera di Cibagalogiran, pengen Mama Papa Larangnya boleh ditunggu, buat Ricky Luven duluan, buat Teom Teh yang seajeng Karisma Santi Thomas, buat semua nunggu berdua panjang dikuming jadi satu. Terus ada gitu juga dari Teh Isar Cena, hai kamu dulu waktu kecil aku takut sama orang gila, sekarang udah dewasa temannya pada gila semua. Makanya kita punya kumpulan Jebrut Entertainment. Au, ngaung congkok. TAI di Cilengi, salam kenal buat TAI ya. Goyangnya buat sama Wargi Dahlia. Terus gue sini buat para penyiar Radio Dahlia semua. Terima kasih banyak ya. Salam kenal, nama aku Ricky Luven. L-U-V-E-N, oke? Okay? Kang Suhana di Permata Biru hadir. Pengen rekes langgamnya Utopia yang hujannya boleh ditunggu buat sama Wargi Dahlia tercinta. Well, katanya gitu. Au, ngaung congkok. Ya sudah, kalau gitu kita mau puterin dulu rekes-rekesnya. Jangan kemana-mana, karena ntar di depan juga kita bakal buka line telepon. Siap-siap aja.

0: Yang tadi request langgamnya Utopia yang hujan, siapa coba sama Ricky Lovuno udah diputerin ya. Dan sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request on the air. Udah pada siap belum? Telepon ke sini 73028 atau 73117010 atau WhatsApp call-nya kita mau angkat, kira-kira di depan ada siapa ya? Diangkat di depan, halo Dahlia Indonesia. Asik. Ini adalah gerombolan kucing-kucing dari blok tetangga ya. Apa kabar buat grup mafia kucing-kucing blok tetangga? Rada rungsing kenapa ini ya?
1: Semoga duit.
0: Atau bukan duit? Kucing sabar wecu. Apakah di sana masih turun hujan atau sudah berhenti?
1: Masih ngerecek.
0: Masih ngerecek darah mana kalian tuh cenah?
1: Kopo iki.
0: Oh darah kopo, kopo masih ngereceknya. Curiga belum pada mandi ilma.
1: Oh mandi lagi sami bisa kali.
0: Curiga bahaya ilma. Oh meong congko. Baiklah kalau gitu mau request langgam apa malam hari ini?
1: Elkasih aja lah.
0: Elkasih boleh yang tiga kan citaku.
1: Bayangnya buat Kemal. Buat Piot. Keceng Barongsai.
0: Eceng.
1: Kaget tak. Kang Danu. Kang Yus. Kang Nana. Bocin aja lah.
0: Oke.
1: Buat
0: Taike
1: yang semakin
0: cetar
1: membahana.
0: Nah, baiklah, terima kasih banyak. Anteng radio. Kunaon sih?
1: Goya.
0: Curiga ya, Cep Adul dan kawan-kawan adalah manusia-manusia yang lagi dikelek-ketek huntu mungkin.

0: saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Kopi diputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di sampingnya. Pernah ngalamin rasanya bahagia, terharu, tersenyum, sedih, terjatuh. Tapi kita harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't stop now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp Kuis Radio Dahli FM ke 0817 690 1015 dengan format ketik Hydro Koko Segar Pisan. Don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Dan akan kita hubungi di acara Dahli Indonesia Asik dan juga Demam K-pop. Akan ada passwordnya kalau Riki sebutin kuis Don't Stop Now. Warga harus sebutinnya adalah Hydro Koko Segar Pisan. Don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah dia kira-kira akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, selamat malam dari Radio Dahlia. Kuis Don't Stop Now.
1: Apa ya, aku lupa. Ada di... Hydro Koko Segar Pisan.
0: Segar Pisan. Bukan edan teh, tapi segar pisan. Oke, gak apa-apa ya. Hydro Koko Segar Pisan.
1: Hydro Koko Segar Pisan. Don't stop now.
0: Oke, kalau gitu mau dapat hadiah gak nih?
1: Mau dong.
0: Kalau gitu ceritain lagi dong, cerita yang pernah dikirim via WhatsApp versi pendeknya. Mangga, silakan teh.
1: Iya, perkenalkan, nama aku Fitri. Aku tuh punya keponakan. Sekarang umurnya tuh 16 tahun. Tapi ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, kelakuannya itu sangat-sangat sekali menguji kesabaran yang setipis tisu ini, para wargi.
0: Lalu?
1: Iya, sekarang tuh anaknya teh suka ngebantah. Terus ya udah mulai coba-coba sama hal-hal yang seharusnya nggak dicoba, kayak minum, ngerokok, sama yang paling parah itu ngobat. Udah berbagai cara buat disembuhin, sempet berobat ke Cisarua, tapi nggak diterusin, malah nggak ada perubahan para wargi. Terus sekarang tuh bikin ulah terus kalau di rumah. Kemarin sempat hilang barang yang ada di rumah. Terus apa-apa kayaknya teh kalau ada lihat di uang teh, dia teh jual gitu. Kayak takutnya buat beli obat-obatan yang kayak gitu. Jadi aku teh serba bingung mau dikemanain gitu. Ini teh aku teh buntu, para wargi, harus kemana cara ngobatinnya. Siapa tahu ada yang info gitu, kalau ada yang masukin ke barak gitu.
0: Kayaknya ini gak tau bisa gak tau gak, tapi coba hubungi dinas sosial. Biasanya suka banyak solusi-solusi yang mereka punya begitu ya teh ya.
1: Oke, ke dinas sosial kayak ya.
0: Benar. Mudah-mudahan akan ada jalan keluar, mudah-mudahan akan ada perubahan. Dan tapi yang pasti, amin, Teh Fitri mendapatkan 100.000 rupiah.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Dahlia.
0: Sama-sama. Nanti hadiahnya bisa diambil dari Dahlia. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa saja. Dan pengambilan hadiah secepat mungkin untuk diambil ya teh ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, selamat sekali lagi dan terima kasih banyak. Yang pasti panteng radio.
1: Panteng radio Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Prung A. Go go go go go go goyang.
0: Goyang balik. Oke, terima kasih banyak buat Teh Fitri, sekali lagi selamat dan terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pola

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dan Dahlia Indonesia Asik.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Semakin asik, semakin juara. Prungah, go, goyang, Gusti. Udah jam segini, bentar lagi Ricky Lover harus pamit undur diri ya. Buat Aris Martabak OVO ya, coba jangan disebar-sebar foto aku ya. Jangan disebar-sebar, coba postingan Radio Dahlia yang terbaru, jangan ya. Buat yang belum menonton, jangan ditonton lagi, takutnya gak bisa tidur nanti, takutnya dijungjurikan jam 12 malam ya. Yang udah terlanjur menonton nih, jangan lupa langsung segera, kalau alerginya muncul, segera ke dokter wargi Dahlia, takutnya nanti masuk ICU ya. Sebelum pamit, baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain. Selamat malam buat Kang Aman Abadi di Jatinangor. Selimut tetangganya sama Ricky Lufun udah diputerin ya. Buat si Montong Octavia Cibiru aja, terima kasih banyak. Bu Dede Konveksi Bojong Mas Hadir, terima kasih buat semua warga Dahlia di goyang-goyangnya. Kakek Pujangga Agus Cibo juga hatur nuhun. Apa kabar buat Teh Ayu Sugi Mami Paulina Martinez? Kata selamat malam Dede Carlitos. Oh, Esperanza Paulina Martinez. Kang Aris Sempadi Jamaika, terima kasih untuk requestnya. Buat tim Gaslah Jamika dan Boboto Salam Dunia. Terus udah gitu juga ada Kak Tami pengen cegil Nabiya Takia. Udah gitu ada Bulia di Katapang selalu hadir dengan setinya, terima kasih banyak. Ada Tewi Windy Cimaung pengen goyangnya buat grup wargi Dahlia tercinta aja, terima kasih. Kang Lukman di Pasar Baru hadir absen ini, selalu berusaha ingin on air sampai sekarang belum berhasil, cing sabar wecu. Bungsu di Cianjur katanya selamat malam Bang, selamat tugas, semoga sehat selalu, umur panjang, amin. Doa yang sama juga buat dirimu. Ada Teh Hati Sunati, terima kasih banyak spontan tanpa uhuinya dari Kiputerin tadi ya. Ini supernya buat semua wargi Dahlia dan juga buat Ricky Luven, thank you. Mang Nanar, terima kasih banyak. Ada Misterius 3 huruf juga hatur nuhun. Thank you juga buat Teh Asriani. Terus udah gitu juga ada Kang Dadang Belgia hari di Cikajang Garut. Ada Teh Yuli dari Soreang juga terima kasih banyak. Ada Kang Uman Foto Jati Roke. Ada Teh Fitria dari Kampung Bojong Sempur Kutawaringin, Kampung Jin, terima kasih banyak langgamnya, dukung-dukung aja. Oke, siap. Terima kasih buat Kang Hasan hadir, katanya buat Bunda Imut yang mau ulang tahun. Oke. Ada Teh Eli Senah Tebaga Duit Yon Erkendu, cenah katanya gitu cing sabar cu. Teh Santi Kopo apa kabar? Gocinnya buat Kak Iki sama suami dan juga anak-anak tercinta, terima kasih banyak. Kang Deden Cinteng hatur nuhun. Teh Fitria hatur nuhun. Terima kasih juga buat siapa ini ya, gak ada namanya. Oh, Kang Rahmat, terima kasih banyak ya. Ya udah kalau gitu Ricky Lover pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok di jam dan juga gelaran yang sama. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik-asik.
3: Dahlia. Semakin asik, semakin juara, makin malam, langgam-langgam makin juara, wagi dele semua, waktunya langgamnya pernah ngehits ya, temenin Riri di kontak Indonesia Pop Dahlia.

Ditungguin whatsappan requestnya wargi semua seperti biasa ya, 0811222105. Nanti whatsapp owner juga boleh, sabar aja, tinggal war aja sama wargi yang lain. Atau bisa ke nomor telepon 73028 sama 73117010. Pokoknya pantengnya di sini aja sampai jam 10.

0: Radio Dahlia FM yang nomor satu, yang paling asik, yang lain gak asik.
1: Ada yang lagi viral nih, ada yang lagi viral. Tempat untuk healing yang eksotik, tempat wisata yang ada di Kota Cimahi dengan pemandangan alam yang indah, menikmati makan menghadap ke danau, sawah, dan gunung. Alam terbuka, menyegarkan dengan udara segar, sejuk, dan asri. Dilengkapi gazebo-gazebo, saung lesehan, memuat sampai 300 orang untuk acara reuni, bukber, dan lain-lain. Glamping tempat menginap disediakan. Playground untuk anak-anak, tempat parkir luas, dan area spot foto yang indah ada jembatan menuju danau. Spot bintang, spot perahu, spot merlion, area kolam gazebo. Pokoknya, pasti membuat betah pengunjung yang ingin berwisata dan menikmati berbagai menu makanan western dan tradisional. Aneka liwet Sunda dipadu gurame bakar, iga jumbo, dan banyak lagi menu yang enak-enak. Selain bakso terenak di Cimahi, hanya ada di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Lokasi, masuk samping Kelurahan Cibeber. Ayo kita bukber di teras Cisepan. Tapi untuk Ramadan ini, harus booking terlebih dahulu loh. Jangan lewatkan momen yang indah di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Teras Cisepan, healing and

Peterpannya digoyangin buat Aris ya di Jamika. Langgamnya digoyangin buat Riri Metsiaran, tim Gaslight Jamika sama Persib Bandung. Moga jadi juara lagi, amin. Juara ya malam hari ini 1-0 bagi Delhi semua. 3 poin ya, kokoh di puncak klasemen. Pokoknya semoga konsisten aja lah ya. Nanti besok-besok kalau tanding menang. Pokoknya biar kita pawai-pawai lagi.

0: 0810, WhatsApp ownernya juga 0811-222-1015. Halo, KIP Dahlia.
1: Iya.
0: Sama siapa ini?
1: Kang Suherman.
0: Kang Suherman di?
1: Langgaran.
0: Langgarnya apa?
1: Dari Rosa, Neng, Getar-Getar Cinta.
0: Yang mana?
1: Getar-Getar Cinta.
0: Hah? Getar-Getar Cinta?
1: Dari Rosa.
0: Gak ada judul Getar-Getar Cinta mah.
1: Oh gak, apa aja lah, dari Rosa aja lah.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Neng Riri sama grup Pergi Dahlia Tercinta Sadayana.
0: Udah, gitu aja?
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah penyiapnya Dahlia. Tunggu-tunggu ya.
0: Di belakang Kang Suherman ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Cep Abdul.
0: Cep Abdul di?
2: Temang Popo.
0: Langgamnya apa?
2: Pengen salju kasih.
0: Kasih digocin buat?
2: Buat Riri aja.
0: Udah gitu aja?
2: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Radio, enak-enak langgamnya Dahlia. Pernah, tunggu-tunggu ya.

0: pergi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop. Wah,
1: bestie, ada kuis Hydro Coco lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Coco bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Coco ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Coco, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Coco. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 101.5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik

digoyangin buat semua penjahit aja gocinya buat Riri. Terus juga ada lagi, mana tadi nih WhatsApp-nya? Aksa Rizky, pengen langgam penjaga hati juga udah ya. Digoyanginnya buat Teh Resa sama Bu Nining di Bandung aja. Dan Gemoy di Cisireum.

0: 3:11:10-nya. Halo. KIP Dahlia. 0811-222-1015. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana, Teh Riri.
0: Pengen apa Mang Nana?
1: Pengen Dadali.
0: Dadali yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Di Gocin?
1: Gocin buat cuma warga aja. Dahlia aja sama Teh Riri, cuma sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Berikutnya,
0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Iwan.
0: Iwan di?
2: Iwan.
0: Iwan di?
2: Cicalengka.
0: Langgamnya apa?
2: Agnes.
0: Agnes yang mana?
2: Rindu.
0: Rindu. Di Gocin buat siapa?
2: Gocinnya buat Day Seribun.
0: Ucapannya apa?
2: Salam kenal.
0: Oke, Panteng Radio.
2: Dan Dahlia, enak-enak Dahlia. Aku ya.

0: Luar Dahlia. Halo halo, saya Kelas Monica, pantang terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKP.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga. Kalau Alda sama Arafa, berapa bersaudara?
2: Tiga.
1: Dikit amat.
2: Yaudah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur, tiba-tiba gak jadi tidur?
3: Dipanggil.
1: Dipanggil sama yang kuasa.

0: Kamu sudah standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Yahya. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
4: Dahlia.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM.
0: Orkidalia bersama saya Baby Arya. Berikut kilasan informasi.

0: telah menetapkan 6 orang pemuda sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas umum saat aksi Hari Buruh Nasional di Kota Bandung. Selain itu, hasil tes urin menunjukkan bahwa ke-6 tersangka positif mengkonsumsi Tramadol. Seorang kurir paket bernama Hasan menjadi korban pembegalan di Astana Anyar Kota Bandung hari Minggu 3 Mei 2026. Peristiwa terjadi saat korban sedang menepi untuk berteduh karena kehujanan. Saat kondisi sedang sepi, 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor dan mendekati korban dengan modus meminta plastik. Tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan pisau, korban sempat menghindar, namun korban lupa bahwa kunci motornya masih tergantung di motornya. Para pelaku berhasil membawa motor korban dan satu karung paket yang seharusnya diantar. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku dan 2 orang lainnya masih buron. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: Riri di KIP. Kita masuk di jam yang kedua, wargi semua ya. Ada Adi di cincin langgamnya, pengen digoyangin dong Riri buat para-para cewek aja, soalnya Abdi nyafisan katanya. Gocin buat Riri aja, wanita terhebat di Dahlia. Ih, kata siapa aku wanita. Mama Aji, terima kasih banyak di Cileunyi ya. Terus juga Teh Santi di Kopo. Ada Acep Kamaludin di Baleenda. Ada Isyanjur, langgamnya digoyangin buat Riri sama semua warga aja. Kita angkat lagi on air di jam yang kedua. Ada siapa? Halo, KIP Dahlia ya. 7311710 KIP Dahlia ya. Halo. Sama siapa ini?
1: Kemal Irayu.
0: Langgamnya apa Kemal?
1: Relawan siapa?
0: Yang mana?
1: Dan.
0: Dan digocin buat siapa?
1: Buat kita berdua yang
0: sudah
1: terlalu.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.

0: Ada yang lagi viral nih. Ada yang lagi viral. Tempat untuk healing yang eksotik. Tempat wisata yang ada di Kota Cimahi dengan pemandangan alam yang indah. Menikmati makan menghadap ke danau, sawah, dan gunung. Alam terbuka, menyegarkan dengan udara segar, sejuk, dan asri. Dilengkapi gazebo-gazebo, saung lesehan, memuat sampai 300 orang untuk acara reuni, bukber, dan lain-lain. Glamping tempat menginap disediakan. Playground untuk anak-anak, tempat parkir luas, dan area spot foto yang indah, ada jembatan menuju danau. Spot bintang, spot perahu, spot merlion, area kolam gazebo. Pokoknya, pasti membuat betah pengunjung yang ingin berwisata dan menikmati berbagai menu makanan western dan tradisional. Aneka liwet Sunda dipadu gurame bakar, iga jumbo, dan banyak lagi menu yang enak-enak. Selain bakso terenak di Cimahi, hanya ada di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Lokasi masuk samping Kelurahan Cibeber. Ayo kita bukber di teras Cisepan. Tapi untuk Ramadan ini harus booking terlebih dahulu loh. Jangan lewatkan momen yang indah di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Teras Cisepan, healing and fun.
1: Bagi Delia, pilihan Syahrini cuma satu, Pantang Delia yang makin juara. Delia, sesuatu ya. Delia Fem, Delia Fem.

cuaca sekarang wargi semua, enggak kepanasan, enggak kehujanan, udahlah ke Trans Entertainment aja ya. Mau ke Trans Studio Timpah atau ke Trans Snowworld diatur aja wargi semua karena ada diskon gede-gedean buat pengguna Alobank. Liburan jadi makin enteng di kantong, cukup upgrade akun wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Dan kalau mau tambahan diskon lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya? Jadi tunggu apa lagi? Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Dari sisi Cianjur, selamat malam ya. Terus ketemu.

0: pendengarnya. Yuk, halo KIB Dahlia, sama siapa ini?
1: Fadil Mansari.
0: Langgamnya apa?
1: Dukung aja.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Gocin buat ini yang baik hatinya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak langgamnya. Dahlia asik aduh, kurung goyang.
0: Berikutnya KIP Dahlia, sama siapa ini?
2: Hasanuddin
0: di? Langgamnya apa?
2: Pengen Irwanita yang itu, Kamelia.
0: Kamelia digocin buat siapa?
2: Buat Kariri dan semua wali Dahlia.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Enak-enak ngomongnya tuh, go ya.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Yang masih bertahan malam hari ini Kang Suwana Permata Biru, makasih banyak. Terus ketemuan lagi sama Misterius, Kang Deddy Kurniawan, Kakak Agus Shibo, terus ada lagi Mama Fiandi, terima kasih. Selamat malam juga buat Tengkom di Ciamplas, Misterius tadi Syahrin ini udah ya. Dan buat Togi Dahlia semua nih, ingat mulai sekarang kalau butuh kapas pilot bus kecil atau cotton bus, belanja

0: Syekh Dahli ya? Sama siapa ini?
1: Sama Jajang di jalan.
0: Langgamnya apa Jajang?
1: Ingin menemukanmu.
0: Dari?
1: Dari Seventeen.
0: Seventeen digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Nenny Memory aja.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya selamat bobo aja.
0: Terima kasih Panang Radio.
1: Pateng Dahlia enak-enak langgamnya. Purung ah gogo koyang.

0: Wargi Dahlia, pilihan kami
1: Ungu.
0: Ya cuma satu, Banteng Dahlia yang makin juara,
1: Dahlia.
2: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Dahlia, are you guys ready?
3: Top 15 telah terpilih. Seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show? Saatnya kamu yang akan menentukan. Siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14? Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID.
4: Indonesian Idol, home of the idols.
3: Didukung oleh
5: malam-malam aku sendiri.
0: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Seliabe, Banteng Radio,
6: Banteng Dahlia.
5: Bagaikan datang.
2: Maafin ya semua langgam sobat kegoyangin Margi semua ya. Besok pateng lagi KIP-nya jam 8 sampai jam 10. Kita nyapamit dulu Banteng Radio, Banteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prung. Go, go, go, goyang.

Goyang 1,5 Dahli FM Bandung. Goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Goyang. Senang sekali malam hari ini kayak biasa, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Mandi Madu Dahlia hadir sampai jam 12 malam nanti kayak biasa. Ada Andri bareng Opipi Deni wargi Dahlia. Apa kabar semuanya? Untuk hari Senin sekarang, hari yang keempat di bulan Mei 2026 ya. Mudah-mudahan semua kabarnya baik. Semua kabarnya lagi sehat walaupun cuaca memang wargi Dahlia lagi kurang bersahabat. Banyak sekali yang terganggu kesehatannya seperti batuk flu, masalah pencernaan, diare, ya karena memang cuaca ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya buat yang lagi sakit ya. Andri tungguin goyangan wargi semua di 0811 222 16.

sejus sepuluhnya. Buat para ABG tua, selamat malam ya. Sini merapat ABG-ABG tua, sini. Prung ah, goyang.

Kalimantannya boleh tungguin ya. Agus Oce, selamat malam di Marga Asi. Gimana Marga Asi kabarnya? Hai, Teo Isi, bye. Juga terima kasih banget. Boleh langgamnya dari siapa ini Teh? Dari Tika Dias ya. Yang curhat lagi kan langgam baru ya. Boleh-boleh tungguin ya. Hai, Kaman Abadi di Jatinangor. Tor monitor ketuanya udah disiapin. Tenang, tungguin aja ya. Terima kasih Ciao di Karapitan. Terima kasih buat Gina di Batu Jajar.

Di mana Pepe Gopeng teh Ciwidey masih di sana. Kapan atau mau pindah jangan di Ciwidey aja tuh. Ah. Dingin Ciwidey mah wargi Dahlia ya. Masih dingin enggak sih Ciwidey? Yang pasti apapun kesibukan malam hari ini, mudah-mudahan nanti bisa nemenin suasana malam wargi Dahlia semua ya. Begitu. Oh, apa ini ke hatimu? Apa tuh yang ke hatiku? Yang mana yang ke hatiku? Lebih sakit mana? Rindu tak bertemu atau mencintai tapi tidak bisa memiliki? Hayo. Asik. Kita goyang lagi malam hari ini dengan langgam yang satu ini wargi Dahlia. Spesial buat wargi semua yang baru aja pantang di Mandi Madu Dahlia.

0: Propolis.
1: Ibu ini Kartini, kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo apa propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleser apa propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

yang bilang kalau kamu suka sama seseorang yang sudah milik orang lain. Waduh, Wargi Dahlia, ini malam hari ini pada kenapa sih? Kayaknya gak pada galau semua ya hari Senin ini.

Juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang warga bisa pilih. Jadi kalau warga semua beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, warga bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds. Beli aja langsung warga Dahlia ke CBR Retail yang ada di Jalan Supa 23.

0: saja ya. Cus aja Wargi Dahlia, sekarang banyak promonya nih Wargi Dahlia. Liburannya sekarang langsung ke Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World, ada diskon gede-gedean Wargi ya. Buat pengguna Alobank, liburan jadi makin enteng di kantong. Wargi cukup mengupgrade akun Wargi ke Aloframe dan dapetin diskon langsung 10%. Mau lebih untung lagi? Boleh. Wargi pakai ini aja, pakai Alopay Letter dan sikat tambahan diskonnya 20%.
1: Sayang.
0: Udah nganjut diskon pula ya. Gimana gak asik tuh Wargi Dahlia, banyak promonya kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Buat gadis-gadis manis orang Bandung semuanya, asik. Sini merapat aja sama aku, kita sama-sama manis. Yang manis itu ngangenin loh Wargi Dahlia, beneran. Gak cewek, gak cowok, kalau manis itu gak ngebosenin. Bikin meleleh, meleleh perasaan.

Selamat malam buat Aris sama Andi yang ada di Martabak OVO Ciwastra dan Margahayu ya. Buat Seblak Tenur di Cigondewa, Mas Anam di Baso Malang Pusdai. Malam Mas Anam ya.

Manis Kalimantan di menit yang ke-34 lepas dari jam 10 malam Morgi Dahlia ya. Nanti bakal ketemu dulu sama, bentar sayang, Jajang Jalak, terima kasih banget ya. Jangan bilang-bilangnya tadi udah sayang.

0: Buat semua Gidalia aja, gotinya buat Teh Andri aja. Terima kasih.
1: Tuh yang sayang.
0: Hai Teh Uis Cibay, sehat Teh Uis ya. Makasih banget. Langgamnya tungguin ya, curhat lagi dari Tika Dias ya. Digoyu buat Sugar, Kang Heri, Santi, Derry, RB. Buat Uya Gatsu, Umang Foto, Ujang.

0: makasih banget selalu pantengin Dahlia. Percaya dong, Ciao setiap acara selalu standby ya. Ciao, sehat-sehat ya buat Ciao ya. Gocinya buat pergi Dahlia aja. Makasih Ciao. Hai Gina di Batu Jajar yang lagi pantengin sambil kerja. Semangat ya Gina ya. Mudah-mudahan selalu sehat kamu ya. Terima kasih Vivi juga. Terima kasih Andri juga buat Jendri di Cibiru. Terpesonanya tungguin nih Jen ya. Buat Apple di Cao, Tehati, Kang Deddy, Cicalengka, Ismet, Jajat Pasco, Uya Gatsu, buat Kanya Aha aja. Boleh kita buka telepon ya di 0811 nya dulu boleh? Di 0811-2222-1015 juga di 73.008 sama 73.11.10 nya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Malam Mas Anam.
1: Halo juga.
0: Selamat malam Mas Anam.
1: Malam juga Teh Anli.
0: Apa kabarnya Baso Malang di Pusdai Mas Anam, rame malam ini?
1: Hujan jadi
0: sepi. Sepi masa sih, belum. Yang hujan-hujan kan kayaknya perlu yang anget-anget Mas Anam.
1: Biasanya iya.
0: Iya. Gak apa-apa. Namanya juga jualan ya, roda itu berputar ya, benar nggak?
1: Kapan atau kecil?
0: Iya nanti insya Allah kalau ada waktu dan banyak waktunya ke sana. Mas Anam mau langgam apa ini Mas Anam?
1: Lama, langgamnya apa ya?
0: Ada duda Araban mau nggak? Mas Anam duda bukan?
1: Nggak mau.
0: Nggak mau? Kenapa?
1: Janda, weh.
0: Alah, janda Araban? Boleh juga yang buat siapa langgamnya Mas Anam?
1: Buat struktur Radio Dahlia aja semuanya.
0: Asik, gocinnya ya. Buat siapa gocinnya?
1: Gocinnya tuh Teh Andri aja.
0: Asik, Mas Anam?
1: Ya siap.
0: Panteng radio?
1: Panteng Dahlia asik-asik.
0: Langgamnya? Prung ah? Go. Goyang. Terima kasih Mas Anam yang ada di Baso Malang Pusdai ya. Ya namanya jualan. Sekarang rame, besok belum tentu ya. Sekarang rame, besoknya lagi belum tentu rame, enggak apa-apa. Semua sudah Allah kasih rezekinya masing-masing ya. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Pokoknya tetap semangat dan selalu ikhtiar ya. Buat Mas Anam ya. Sorry. Dicobain lagi satu penelpon terakhir lagi Dahlia di 73.11.10 atau di 0811-222-1015 nya ya. Ada siapa? Halo malam, Mandi Madu Dahlia.
2: Mandi Dahlia, asik atuh, prung go ya.
0: Digoyang sayang. Yo.

0: Teh Jamu lagi perjalanannya, semoga sehat selalu sama sampai tujuan.
1: Yuk, gocinnya buat siapa, Bunda?
0: Madam P aja, okay, saya selalu.
1: Makasih, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dali, enak-enak langganya Dali, ya pun go ya.
1: Buat para duda, apa kabarnya malam hari ini? Tetap semangat ya. Sendiri terlalu lama memang gak ngenakin. Tapi kalau sendiri menjadi pilihin. menjadi pilihan. itu adalah sesuatu yang dibuat untuk nyaman, Margi Dahlia ya. Sendiri memang bikin nyaman, ya dinyaman-nyamanin aja. Aduh, selamat malam nih. Buat Mas Gun yang ada di Rio juga ya, apa kabarnya? Buat teman-teman di Taman Kopo Indah 2, security semuanya semangat.

0: Sungai Dangdut masih bersama Andri V.
1: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
2: Ada Yaneng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
3: Amin.
1: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
4: 12.500.000 rupiah. Wow.
1: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
5: Halo.
1: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
5: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
1: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh Dangdut.

0: ada siapa nih? Halo, Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Tolong kembali.
0: Mandi Madu Dahlia, dengan siapa nih?
1: Dengan Darmawan, Lewang Datar.
0: Iya. Digoyang sayang.
1: Goyang sayang. Yo. Basah-basah, basah seluruh tubuh.
0: Asik.
1: Mandi madu.
0: Mantap di hati, musiknya dangdut. Tanya siapa ini? Barusan siapa ini namanya?
1: Darmawan
0: Lewang Datar. Darmawan di Lagadar.
1: Lewang Datar.
0: Lewang Datar itu di mana?
1: Soreang.
0: Oh, Soreang. Siap. Sehat kabarnya Darmawan?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Mm-hmm. Baru masuk ya kayaknya di Mandi Madu ya Darmawan ya?
1: Iya, pendengar lama.
0: Oh iya, terima kasih ya sudah gabung di Mandi Madu ya Darmawan ya. Mau goyang buat siapa malam hari ini Darmawan?
1: Buat Pemuda Anti Air, Mang Epen, Tik-tik, Soleh, Dayanawe.
0: Boleh, gocinya buat siapa Dar?
1: Spesialnya mah buat...
0: buat siapa? Hah?

0: Yanu Kursawan Dermawan. Halo Mandi Marudelia, selamat malam. Halo. Halo Mandi Marudelia.
1: Pantang radio, pantang radio, goyang.
0: Di goyang sayang. Asik. Dengar Kang Dadang, ini mah di Garut ya Kang Dadang ya.
1: Mohon.
0: Siap, sehat Kang Dadang.

0: Dayana.
1: Siap. Panteng radio Kang Dadang.
0: Yo.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go go ya. Curhat lagi satu langgam terbaru dari Tika Dia, spesial buat Wargi semua yang baru aja panteng di Mandi Madu Dahlia. Masih antri dan OPP Denny temanin Wargi semua sampai tepat jam 12 malam nanti ya. Hai, Tenina Gagak terima kasih. Temala Ayam Bajak juga terima kasih ya. Nanti antri bacain ya kirim-kirimnya sayang ya.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM.
0: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi
3: Dahlia FM.

0: menetapkan 6 orang pemuda sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas umum saat aksi Hari Buruh Nasional di Kota Bandung. Selain itu, hasil tes urin menunjukkan bahwa ke-6 tersangka positif mengkonsumsi Tramadol. Seorang kurir paket bernama Hasan menjadi korban pembegalan di Astana Anyar Kota Bandung hari Minggu 3 Mei 2026. Peristiwa terjadi saat korban sedang menepi untuk berteduh karena kehujanan. Saat kondisi sedang sepi, 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor dan mendekati korban dengan modus meminta plastik. Tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan pisau, korban sempat menghindar, namun korban lupa bahwa kunci motornya masih tergantung di motornya. Para pelaku berhasil membawa motor korban dan satu karung paket yang seharusnya diantar. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku dan 2 orang lainnya masih buron. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

Dahlia FM Bandung goyang asik-asik, semakin asik semakin juara. Masih di Mandi Madu Dahlia, memasuki putaran yang kedua hari ini Senin 4 Mei 2026. Masih Andri yang temanin pergi semua sampai jam 12 malam nanti. Jangan tunggu lama-lama. Wargi Dahlia, wargi pokoknya kalau melakukan sesuatu jangan pernah menunda-nunda ya, apalagi menunggu terlalu lama. Karena sesuatu yang mau dikerjakan kalau dinanti-nanti ya, kita belum tahu kan nantinya tuh akan ada apa. Jadi kalau memang ada waktu hari ini bisa dikerjakan, kenapa tidak? Begitu ya, jangan sampai

buat Madun juga. Madun belum bobo kan? Kang Uman foto di Jatiroke Jatinangor juga terima kasih. Selamat malam buat Kang Umam ya. Terima kasih Kang Umam foto. Monitor ketua. Termonitor ketua. Aman ketua. Tenang ketua, masih bisa dikendalikan.

0: Dunia. Mantap di hati musik dangdut. Masih bersama Andri Fing.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang sih asik. Semakin asik, semakin juara. Masih di Mandi Madu Dahlia. Wargi Dahlia jangan lupa ya, selalu Andri ingetin nih buat wargi, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk sekecil atau cotton bud, langsung aja wargi belinya ke CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga wargi Dahlia, cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton bud harmoni, terutama ya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya. Beli aja langsung wargi Dahlia ke CBR Retail ya, yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C.

0: Di Cemara juga terima kasih ya. Kopi pahitnya tadi udah ya, di Gembes Mewargi Dahlia aja. Terima kasih Kang Budi 33 Soreng juga. Langgamnya udah tadi, jangan tunggu lama-lamanya. Buat Wargi Dahlia semua aja yang lagi dengerin malam hari ini. Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Mantap ya sih, bikin dangdut tengah. Go, go, go, go, go, go, ya.
0: Digo yang sayang.
1: Digo yang sayang. Yo.

0: Lagi di mana nih?
1: Lagi di Sukamena, Cantik.
0: Sukamena, ya. Lagi kukurilingan, heeh.
1: Biasa we nyarian jatuh-jatuh.
0: Au, au. Ada abis ya, ada yang enggak begal?
1: Ada.
0: Enggak begal apa perasaan kamu ya?
1: Betul.
0: Asik. Digoyang ah, Arno buat siapa langgamnya?
1: Buat Dani dulu, sehat selalu.
0: Makasih, amin.
1: Buat Dani Jami, Maki Dede, Maaf yang Bayu, Adonana, Senara, Secaribu, dan Iman. Teratna, Kita Garut, Teririn, Tereni, Telis, Maji, Maika, Bunda Alen, Bunda Imut, Meka Rocky, Teri Padarang, Teri Jogi, Kak Erna, Teri Tina Pinuno, Kuki, Ketari, Dulu, Boncel, Abuy, Bunda Alen, Mas Lato, Eci Dago, Abla, Kandai Cipeng, Jendri, Teri Jamu, Kang Suherman, Kang Suhana, Kang Mangana, Sida Budi, Bocit.
0: Buat?
1: Buat Teh Andri, selalu banyak rezeki, banyak jobnya, dan buat ya kawe.
0: Asik. Panteng Radio Arno. Asik. Terima kasih Arno. Mandi Madu Delia, saat malam.
2: Mandi Madu. Mantap ya, kini dari Burung Agobo.
0: Goyang. Di goyang sayang.
2: Di goyang sayang.

0: saya.
1: Ah, ini Pak Haji Dirmansah mau digoyang buat siapa malam hari ini, sehat, Pak Haji?
0: Sehat. Sehat.
1: Oh, sehat dong. Kan semoga, siaran pasti sehat.
0: Semoga ada rahmat dan hidayah Allah, rezekinya berkah.

0: Mangonina sedulur buah batu, buah arpan, ageh malon, ageh mamen, kokom, permata hati, pawawan ngampra, buah becau, imbar, kang mandur, mangiris susu murni, ujang roti, buat semua wargi Dahlia.
1: Boleh, gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat Madam Sri aja deh, selamat tugas.
1: Oh, gede, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Panteng.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: hari ini sama seseorang, kayaknya harus agak ditahan sedikit ya kangennya.
1: Teguh yang sayang.
0: Ya mudah-mudahan kangennya ke bawah sampai mimpi nanti pergi dari. Teguh yang sayang lagi buat Kang Acep Kamaludin, selamat malam di Balai Endah Kang Acep. Terima kasih banget ya langgamnya buat Neng Jebret, Sri Majalaya, Novrianti, Mama Ais, Mama Syakila, Ambu Kalisa, Carmila, sama semua pergi dari aja. Kang Tatang, salam kastanya juga terima kasih, selamat malam. Jangan sakiti tadi udah ya. Di Goyang.

ternyata suka ya secawan madu ya. Pak RT masih ya, dengan Pak RTT ya masih ada. Kenapa sih? Ada yang tersakiti malam ini? Kasian. Jangan atuh.

0: Masih bersama Andri V.
1: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bonus.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu ayana nuju di tiarkan nganggo naon bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosna.
2: Ayah lambung terus te ayah, ini terus saya singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit ayana terus sarang natuur.
3: Ibu nas te atau saya seberapa botol bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua
3: alhamdulillah.
2: Kedua sarang badai ayana.
3: Lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiatan punya ya?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: di Madu Dahlia akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan kita di Mandi Madu harus berakhir malam hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nemenin Andri selama 2 jam tadi. Terima kasih WhatsApp-nya, teleponnya juga. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Mohon maaf juga kalau ada langgam yang sempat diputerin ya. Bu Memes, terima kasih Bu Memes. Walaupun di akhir gak apa-apa. Yang pasti sehat ya Bu Memes ya. Amar juga di Permata Biru. Terima kasih banget buat Amar ya. Sudah hadir malam hari ini. Dan buat semua Wargi Dahlia juga yang udah nemenin Andri di Mandi Madu. Makasih ya Mama Ika. Terima kasih ya. Pokoknya semua-semuanya aja. Makasih. Besok ketemu lagi di jam 10 sampai jam 12 malamnya. Kayak biasa di Mandi Madu Dahlia. Abis ini Wargi Dahlia jangan kemana-mana. Ada acara begadang tentunya sampai jam 3 pagi nanti bareng Jaya Pucung ya. Saat malam, selamat istirahat. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Go ya. Kata-kata hari ini untuk kamu Wargi Dahlia. Orang hebat bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit dan bangkit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang asik-asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP no kasep torak burem di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Ditunggu WhatsAppnya di 0811-222-1015. Semakin asik, semakin juara. Ala gena. Telepon on-airnya jangan lupa wargi Dahlia ya, di 022-73008-7311-710 ya. Jangan lupa juga di follow untuk Instagram, TikTok dan juga Facebooknya @1015DahliaFM. Dan juga jangan lupa untuk live streamingnya juga wargi Dahlia ya, di Radio Dahlia FM. Prung ah, go go go, goyah!

nusuk. Nuhun kasep bager ditunggu senanya acara aja peteh dak. Salam buat salam dari bebek aku yang lagi ngerjain tugas. Oh itu ngerjain tugas naon, tugas sekolah. Ya laptop nisa dua-dua gusti. Ayah paranti minum ngejim dinya di dia teh susu naon itunya.

Aia n-au nită gamar, n-au. Aia să trica ania. Stina, acum mama ica. Ada cendani Cimahi hadir aja pe ikutan begadang juga. Senangnya. Jajang jalak kemana wae tuh jajang jalak. Langgamnya pengen keenakan dari kakak Deca. Iya benar. Aku keenakan, keenakan. Ya ya ya, ya itu udah lama banget ya. Decanya juga udah almarhum itu ya. Si goyangnya pengen buat pergi dari yang tercinta dan pergocinnya buat AJP aja. Pergocinnya buat Nani, memori, cenah AJP.

0: Ria.
1: Sedang Mbak Ria.
0: Asik atuh. Pak Juwit ya, ayah Gilar, kecilin dulu radionya. Ya.
1: Nah, kita aja pengen WIB itu di rumah sakit.
0: Terus?
1: Kapan dia nanti yang kurang kalian hubung su, terus nentuin kemari, tanggal sebanyak kemari itu.
0: Tanggal 4?
1: Ya, atas 7 hari, nah, kita ingin deh gitu.
0: Oh, berarti di April berarti?
1: Ya. Di rumah sakit nama terlalu dua harian lah.
0: Oh ya tak, anu kapungkur sok begadang jeng JP itu gitu, anu kamari di usapanku JP?
1: Ya ku ada yang kita ngok.
0: Nah anu jadi ciwidenya?
1: Ya.
0: Di bumi ini memelis.
1: Kamari teh sakit, gibran. Kedua, nah kegila, tiru, digerar, kembali sam. Nantun-tun, kembali tim, aduh, bungsu.
0: Cing sabar atunya ayah Gilar, mudah-mudahan jadi penjemput nanti di surganya ayah Gilarnya. AJPG sami dah.
1: Di wargi penting banyak. Mamahna sih disabarkan, ikhlaskan gitu.
0: Mamahna ayah nanti nuju di mana?
1: Di Jeddah.
0: Oh di Jeddah atau sabra dinten berarti?
1: 7 bulan.
0: Oh jadi mamahna mah te apalin, teringgal.
1: Kemarin mah video call pas waktu nuntun ke nama.
0: Ya mah ayah Gilar cing sehat cing dilancarkan rezekinya cing sabar cing kuatnya insya Allah jadi penjemput engke insya Allah di surganya Allahnya ayah Gilarnya. Mohon abg sami gak ada murang kali. Sami.
1: Kumpul pas nggak pas terakhiran.
0: Terakhiran. Mohon. Di mam. Mohonnya di Mama Elis. Mohon. Hoyong langgam naon atuh ayah Gilar.
1: Yang bisa barkan lain dino.
0: Ya mohon atuh. Siapa tuh mohon ayah Gilar. Cing sehatnya. Mohon. Mangga. Waalaikumsalam. Aduh, anak memang suatu anugerah wargi Dahlia ya. Terkadang memang kita sebagai ayah wargi Dahlia, aku jadi sedih oge. Karena AJP juga punya anak yang baru umur 5 hari, ternyata diambil lagi sama Allah ya. Baru juga 5 hari AJP juga, ada anak ketiga AJP juga meninggal di rumah sakit di Bandung. Sama ya, cobaan godaannya tuh luar biasa ya. Di sisi lain tetap harus menghibur wargi Dahlia, di sisi lain juga AJP juga lagi sedih gitu ya. Ada langgam dulu buat wargi Dahlia, jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlianya bareng sama AJP Nukasep Dorok Berempurung.

Buka cita katanya atas meninggalnya anaknya Ayah Gilar. Iya, atuh ada aku teh masih ingat ya waktu zaman hamilnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sampai

Kita goyang kembali, wargi Dalia mau telepon boleh di 7038731110-nya wargi Dalia ya. Dan juga terima kasih yang baru gabung sama AJP, ada Pak Dadang, Belgia juga hadir yang ada di kawasan Cikajang Garut. Ada Anmar juga hadir, AJP, Anukasep, Torok, Beren, siap begadang katanya. Yani, apa kabar, apa kabar, apa kabar AJP? Alhamdulillah baik, yang ada di kawasan Gagak. Minta langgamnya Bunda Rita Sugiarto, yang mana aja katanya. Yang mana aja ya. Ini Gotik juga sama, pengen langgamnya terlalu mencintai.

0: Di 7.3.7.11 7.10 ini ada siapa yang mau telepon? Boleh banget warga Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Ya.
0: Lagi di mana ini Arno?
1: Biasa we, ya.
0: Di mana ini teh? Segara Raneng. Oh, di Sukamenak. Kadieu atuh kitu bari mawa naskor gitu. Mas, Mas Blaktok udah beres belum Mas Blaktok? Blaktok.
1: Siap.
0: Pokoknya mah pedas manis we. Kudu loba nogna. Arno, digogo dulu siapnya. Digogo asik.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Terlalu mencintaimu.
0: Au.
1: Au. Au.
0: Nah, jadi nurutan eta kamu teh.
1: Eta Rausen.
0: Rausen.
1: KDP, langgamnya aduh.
0: Iya, tuh.
1: Menyetuk bisa karena manah teh.
0: Palam aja.
1: Aku banget, Bang.
0: Oh gitu, itu teh. Alas ya geningannya.
1: Jadi
0: loba nu resepeun atuh da kumaha atuh.
1: Asih aja teh raosit pisan eta mah tanggean
0: galau-galau. Galau-galaunya sarua jeung eta tarini gotik tanu sok galau-galau wae teh tah.
1: Heeh. Nya galau wae tah mah.
0: Digoyang buat siapa sok?
1: Digoyangna kang aja peti payu jatuh banyak rezeki banyak
0: jobna. Amin.
1: Kang Jamil mah si Dede mah maaf bayu adonana teh naro teh 1000 teh Ratna kita garu tarin tareni. Teli sama Haji, sama Ika sareng Ade Dina, ada Nu Iman, Meka Rokib, Bunda Alen, Bunda Imut, Tai Sugi, Kak Erna, Tina Cino, Pak Uci, Cep Ari, Dunun, Kun Boncel, Abu, Bunda Alen, Abla, Kak Cidago, Kak Nen Cipteng, Kang Cho Herman, Kang Cohana, Acong, Yuna, Ayo Rinovi, Kang Tatang, Kang Tatang, Kastanyona, Milila, Ayah Puba, Kang Genta,
2: Ibu Kena
1: Yansel. Nini Gotit Madun, Tei Pasko, Tangi Cipanas.
0: Gocinnya?
1: Gocin nama Kang AJP dan buat yang merasa aja.
0: Oke, okay. Jadi gak dia mual gitu?
1: Yuk, makan itu cenang.
0: Nah. Tuh. Oh iya, yeah. Oke, okay, nungun ya, panjang radio.
1: Kelahan dari
0: Pemogu-Gugu, Goya! Goya! Belakangnya Arno, wargi Dahlia dan siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
3: Asik aku, perungan aku, Gugu-Gugu, Goya.
0: Goya. Sehat, Pak Lukman?
3: Alhamdulillah, juga sehat.
0: Nuju naon, Pak Lukman. Alhamdulillah, nuju naon.
3: Nuju gogoleran.
0: Nuju gogoleran, nyeh-nyeh. Iya tuh, ngejujuit.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya biasa aja.
0: Yang mana?
1: Yang biru.
0: Terakhir, baik.
1: Siap.
0: Digoyang buat siapa?
1: Oke, lamun di terakhir nama guys, bobo atunya, keweknya.
0: Ya, kewek jam tilu ah. Nih, ya mesetia ke AJP. Digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat AJP duluan. Sehat selalu,
0: pencet. Amin. Mestinya.

0: Lu nih cipret dari cipteng apa Iwan buat daripada larang.
1: Apa Iwan? Apa Iwan?
0: Buat aku pinten aduh banyak dijamu. Buat Mama Ika, Teratna, buat Mama Aji, buat Teh Is Cibai, buat Teh Elis, buat Mama Cide, buat Teratna, buat Teh Rin, Teh Reni, Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, buat Teh Isar, buat Mas Tantoli Panjang, buat Kang Suhana, buat Pak Tatang, buat Teh Imas, Majalaya, buat Kang Wawan Ngamprah, buat Mang Nana, Kang Yus, Nenek Putri, Bu Enjoy, buat
1: Tantoko,
0: buat Tiara Desa, buat semuanya aja ya.
1: Atunun, Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Kenang-kenang gambar perlu aku go go go go go.

sebetulnya adalah teman jadi nyaman. Kita goyang dulu sama gadis manis Kalimantan setelah ini Wargi Dahlia ya. Prung ah, goyang.

0: Dengan yang kembali, mari ke dalam masih bareng AJP konsep dorok berem di Begadang Dalianya. Di 73.087.11.710 nya ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik satu.
1: Bunga gogo goyang.
0: Goyang, Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah masuk.
0: Masuk ya, semangat.

0: Saya dan AJP kita ada rahmat dan ridho Allah, rezekinya berkah.
1: Amin.
0: Kalau lagang sih saya ingin tumak lima, Kang. Karena tumak tadi terlalu mencintaimu sudah nggak mungkin sama. Jadi saya tumak lima aja deh dari Adeastris kalau nggak salah.
1: Oke, itu bayangnya buat siapa?
0: Buat Kang Jaya Pucung, selamat tugas. Ada rahmat dari Allah.
1: Amin.
0: Buat Nada Dolar, Cici Dado. Umi Yuna, Umi Lila, Lebet Umi Lila. Mah Haji Eha, Mia Pastur. Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Bu Arfan. Mang Oni Nasgor. Bu Abatu, Pak Wawan di Ngamprah. Deddy Cicalengka. Terus siapa lagi ya, Kokom di Bepas, Nenek Putri sama Yustiannya. Udah jauh tapi gak jadi
1: baik
0: kenapa ya. Buat Aceh Balon, Aceh Mamen,
1: Cendoy, Cendoy, Tiga Harugan,
0: Manjirin Susu Murni,
1: Ujang
0: Roti,
1: Cendoy, Cendoy, Tiga Harugan.
0: Di
1: Dahlia aja deh. Gocinnya.
0: Gocinnya buat Kang Jaya Pucung ya.
1: Siapa tuh nuhun? Anteng Radio.
0: Di Anteng kemari mana? Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak ragamnya. Dahlia asik tuh. Burungnya go-go. Goyang.
1: Goyang. Terima kasih Pak Dirmansa. Di belakang Pak Dirmansa wargi Dahlia ada siapa lagi ya? Siap-siap di Begadang lapar. Langgam langsung.

0: pegang laptop, langgam langsung putar.
1: Sehat Ibu Memes. Goyang. Memes tujuh naon Bu Memes?
0: Nuju beberes AJP.
1: Ih, bisa pada di bantosan atau ku AJP wios?
0: Ah, terkadah. Nuhun bisa.
1: Terkadah.
0: Terkadah.
1: Ih, baru ada dibantuan ku AJP mah.
0: Bantuan ngopi.
1: Bantuan. Kalau resan toh saya pada meser deh ya Bima.
0: Oh, mungkin insya Allah orang tinggal helanya doang.
1: Iya. Ada meser 100 ribuan, we.
0: 100 ribuan, oh, mohon maaf.
1: Di gogolanya.

0: eso es la gamna, ¿no? La gamna,
1: Queen
0: In, itu suantan aku entar ada Mario Mukeri. Oh, Queen In, ya Rita
1: Sugiarto.
0: Terus etapa pisan. Oh, siap. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya kange Pandit Bansa, namanya di Gohatur Nuhun Pandit Bansa. Kange Pak Gocibo, kange Dedi Salengka, sarang Kang Genta, kange Mahdun.
0: Bungames, begadang lapor mah cuman hiji gocinnya.
1: Buhulah tuh bocinnya
0: makan wajah PW. Siap. Amin. Doa yang sama ya buat Ibu Memes ya. Begadang lapar, langgam langsung.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

Karena semakin asin semakin juara. Sudah masuk ke interval kedua warga Dahlia ya. Masih bareng AJP Nukasep Torok bareng warga Dahlia kembali digoyang nih. Barusan Alisi Terunya buat Teh Astriani ya. Kakek Agus Cibau Pujangga juga hadir AJP digoyang. Buat apa pengen domba kuring sana domba domba kuring. Buat Arnold, Bu Memes, Teh Yati, Teh Isar, juga buat Teh Elisnya juga, buat Dandi, Pak Jajang, Maafin, Maika, buat Abah Iwan, Pak Dirmansa, terus juga buat Tatu Onde, Bu Eka.

0: 087-317-1710 nya ada siapa nih di sini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik ya tuh, Begadang Dahlia. Bogoya.
0: Goyang, Teh Ila. Kemana wae atuh Teh Ila?
1: Sehat
0: alhamdulillah Teh Ila.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Nuju naon Teh Ila?
1: Nuju mendelilir.
0: Aduh.
1: Tadi teh kelas.
0: Untuk nyeh-nyeh Teh Ila.
1: Untuk kalesan tisonten tadi kan hujan.
0: Emang nyeh nyeh-nyeh teh naon?
1: Tisonten di tanggung 7.
0: Teh Ila.
1: Ya.
0: Emang nyeh-nyeh teh naon?
1: Aduh, kata apal nyeh-nyeh teh nyepan. Sugan teh iya merenan. Nyeh-nyeh teh namanya bugak gitu.
0: Nyeh-nyeh. Duka abdi oge nyeh-nyeh naon?
1: Kayak orang-orang naroskan hula ke Google ah naon nyeh-nyeh
0: ke Ba Google. Ba Google jeung Pak jeung Ba Google jeung Bah Iwan juga nantinya Ba Google
1: sudah naroskan ke Ba Iwan naon Ba Iwan
0: naon sudah nyeh-nyeh teh Ba Iwan Gusti nu agung.
1: Alhamdulillah lebet biasanya mah di Begadang lapar. Tadi pada di Begadang lapar ke payunan kubu memes.
0: Kita gogo dulu atunya. Gogo asik.

0: Langgamnya pengen apa Bu Memes?
1: Langgamnya abi mah yang durian pegat ya.
0: Durian?
1: Iya.
0: Sunda ya teteh?
1: Sunda, titeh deti.
0: Oh, durian.
1: Durian pegat.
0: Durian pegat.
1: Ayah.
0: Haji Dodi.
1: Jangan Haji Dodi, Deti Kurnia.
0: Deti Kurnia atau Yudi Kempot?
1: Jangan ah Deti Kurnia. Kempot. Oh iya, aduh abi hilap ngiring bela sungkawa ka Teh Rita Tilanya, suami
0: oh,
1: nangan
0: iya. Mohon anu.
1: Mudah-mudahan dipaparin kakiatan sareng si Akang Husnul Khotimah. Gitu Teh Rita. Aduh, hilap kamari teh. Bade ieu teh nga yeukeun teh cenah bari ngiring bela sungkawa.
0: Mohon.
1: Kalemutan.
0: Mohon laras gitu. Teh lah.
1: Mohon.
0: Nu ieu sanes sakedap cik sakedapnya nu ieu sanes.

0: Eta da iya pencipta lagu nama kan iya cerah.
1: Mohon. Donek.
0: Ah iya. Nah. Iya Rita Tila sarang Haji Dodi.
1: Biasa ya tau geh. Nih satu teh Rita nawe lah.
0: Ya ayah tuh deti. Ayah tuh deti oge komplit pokok nama.
1: Pokok nama nama nama nudi putar kena. Ada penting duriat pegat. Iya,
0: nu aru rawasen mah. Ya tuh mohon, mangga dua anak anaknya rawasen, teh mangga. Mohon, sok digoyang ngelak kanggo saha.
1: Digoyang mah, kanggo ibu-ibu namanya Teh Yati, Umi Lila, Umi Yuna, Nek Putri, Mahaji Eha, terus, iya Teh Nopa, terus deui kanggo ka Teh Eli pada larang, Teh Mamah Ika, terus Teh Lisna Ratu Onde, kanggo sadayana WA gocin, kanggo Kang JP, wilujeng mudah-mudahan banyak rezekina.
0: Amin.
1: Sana bisa hayongan lebat gitu, itu Teh Ila Teh.
0: Ya gitu. Tuh, nuhun pisannya. Panteng radio.
1: Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, rumah, go.
0: Oh iya. Di belakangnya Teh Ila, warga Dahlia ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Apa kabar Umi cantik?
2: Kemarin ketiduran.
0: Iya, nggak apa-apa, rezekinya sekarang dong.
2: Iya.
0: Susah ya.
2: Lagunya yang kesukaan aku tadi muni keren-keren.
0: Oh, enak-enak ya.
2: Lama kan itu yang dari Ricky Febian digituin ya.
0: Iya benar.
2: Benar.
0: Iya benar banget. Iya Umi.
2: Kicau juga nggak bisa diputar lagi kicomannya.
0: Iya, ini ada lagi nih anti repo nih. Semua enak-enak ya pokoknya mah ya.
2: Iya.
0: Kita gogo dulu.
2: Berarti yang mau keluar repo.
0: Digogo dulu dong sayang, okay. Digogo sayang.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya katanya repo belum.
0: Repo belum, betul.
1: Iya itu.
0: Oke lah, kalau begitu. Digoyang buat siapa?
1: Biasanya mah aku dilupakan. Kisailah teh aku ngegebet terus teh. Hatur nuhun. Buat Nenek Putri Ayu sehat-sehat. Teh Andin, teh Hajah Nado, teh Unik, Mang Nana, Setia Budi, Wa Uci. Lalu itu ya cepet Ibu Hajah Lia Katapang, teh Rini Atatang, teh Ai sama suaminya. Hadi Pak Haji Derman, hatur nuhun dah supah aku masuk teh dari tadi teh. Aku mau ikut aja. Sama Ayah Gilar ya.

0: kasihannya ayah. Ikut aja ya, pokoknya mah yang sabar kan, kita juga lagi ngantri ya.
1: Betul.
0: Nggak tahu kapan.
1: Besok.
0: Buat. Kenapa?
1: Ya kita nggak tahu kapan, besok atau lusa gitu kan, nggak tahu dong. Ya.
0: Nggak tahu. Buat Kepa Abah Iwan. Itu Pak Wawan Ngamperah. Buat punya aja,
1: buat siapa?
0: Buat AA, terus keluarga sehat-sehat.
1: Amin, atur nuhun. Panteng radio.
0: Panteng radio. Nenek Putri udah belum? Udah ya?
1: Udah dong.
0: Udah tadi.
1: Iya dong.
0: Halo.
1: Halo, Panteng radio.
0: Panteng radio. Goyang,
1: ada Ati Sunarti juga di Batu Lawang, hadir AJP katanya langganya garam dan madu. Digoyang poin buat AJP duluan. Dan juga pergi dari semua gocinya buat Kang JP dong, kasih torok dulu. Mama Haji, apa kabar Mama Haji? Baru apa nih? Baru lilir, baru hadir. Di Taman Cileunyi hadir langganya pengen Rita Sugiarto aja. Yang mana Rita Sugiartonya? Tadi udah aku ingin, tadi yang diminta sama Ibu Memes ya. Goyang buat Jiani, buat Jilia juga, Teli pada larang, buat Jeha, Nenek Putri, dan juga wargi dari semuanya dikumin aja. Oh iya, Teli kemana ya, Teli ya? Ada langgam dulu buat wargi dari, jangan kemana-mana, masih bareng AJP, anu kasep terok bareng sampai jam 3 pagi. Prung, goyang.

Terlalu mencintaimu yang barusan di request sama Umi Lila, sama Arnold, sama Pak Dirmansa, sama Rini Gotik juga ya. Terlalu mencintaimu. Mudah-mudahan dengan terlalu mencintai dia juga bakalan sadar dengan apa yang kita sudah berikan, apa yang sudah kita kasih-kasih dan sayangnya bagi Dahlia ya. Langgam ini menjadi terfavorit kalau di acara Begadang bagi Dahlia ya. Karena dengan suasana yang sangat syahdu, malam, apalagi ingat dengan seseorang yang jauh di sana dekat di hati bagi Dahlia ya.

Itu faktor warga Dahlia ya, kalau kita terlalu mencintai seseorang warga Dahlia. Kembali digoyang sama Jaya Pucung warga Dahlia di 0811-222-1015. Ciao Karapita Nadir AJP, buat AJP nukasep dorok benam aja katanya ya. Dan juga ada Mama Anjani yang ada di Jalan Karupat juga hadir AJP. Hoyong digerong aja AJP ya. Buat para begadang A sampai Z gocinnya buat Abah Iwan we. Sarang AJP aduh ganteng teorok berem ya. Ibu Lia kata apa ngadir selalu setia. Atau dong buat Umi Lila juga soleh cantikku sayangku katanya ya. Anu bager deh. Kembali digoyang nih warga Dahlia 73.000, 28.000, 11.000, 710 nya yang berani. Yang berani nelpon sama AJP boleh. Mana baru satu Pak Jajang Jalak juga yang mau telepon boleh ya. Di teleponnya di 73.000, 28.000, 11.000, 710 warga Dahlia.

0: Yang udah telepon udah ya, nanti kasih kesempatan buat yang lain. Halo, Begadang Dahlia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Begadang Dahlia. Mama Aji.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh. Prong aku goyang. Ma. Kalau kaju juetan wae Mama Aji.
1: Ya.
0: Mama itu juetan kecilin dulu radionya. Volumenya jadi.
1: Maaf aja kayak ini loh.
0: Kecilin dulu. Kecilin dulu atau jauhan di radio Mama Aji. Jauhin dulu ya biar enggak

0: Dahlia.
1: Ada
0: sama siapa di mana ini?
1: Sama Iwan.
0: Pak Iwan di mana Pak Iwan?
1: Cicalengka.
0: Cicalengka sehat Pak Iwan?
1: Sehat dong.
0: Nuju naon dong?
1: Baru bangun dong.
0: Oh asik. Kumaha bieu langgam terlalu mencintaimu nya?
1: Loh? Enak dong.
0: Enak dong, iya. Ya. Lagi makan kedong-dong ya?
1: Iya dong.

onde de oita no ai mama di kita mancelani cina aja penya ci au garapitan juga aku pengen dengar dong suaranya ci au tiap hari ada nge WA tapi belum pernah nelponin mau. Yang mau telepon boleh satu lagi nih wargi Delia 7328 7310 di Begadang Lapar Langgam langsung putar.

0: kadang lapar.
1: Langsung
0: putar teh hati. Batu Lawang sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gogo dulu teh hati. Senarti di gogo AC.

0: Kathy?
1: Apa?
0: Kathy?
1: Iya.
0: Tanggalnya apa sayang?
1: Yang tadi.
0: Apa garam itu? Oh, garam dan madu. Iya. Locinnya buat siapa? Hatur nuhun atuh. Begadang lapar, langgam.
1: Langsung kuter.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung kuter.

kembali Margi dan udah pada masuk kembali di 0811-222-1015 ya. Mama Haji Tesawios, Mama senada jaringan anakmu di Taman Cileunyi senada kirangsai. Digoyang we pokoknya mah pengen Rita Sugiarto senaja. Anu mana tuh Rita Sugiarto na dipilihkan ku AJP-nya, Wiosnya spesial. Buat Mama Haji yang lagi pantengin juganya. Walaupun mengapa dua sok spesial pokoknya mah buat Mama Haji anu tadi tetiasa lebet sok sama AJP digoyangkan spesial ya. Digoyang juga pokoknya buat Ati Sunarti tadi masih pantengin. Jajang Jalak dan juga Ciau Karapitan. Mama Anjani di Jalak Harupat juga hadir ya. Gerongnya nanti ditunggu ya Mama ya. Ada Asriani juga masih pantengin atau nungun Teilah. Ibu Memes, Lukman Pasar Barus dan juga buat Aga Gilar juga semangat terus ya. Sampai jam 3 pagi Wargi Dali Begadang Dalinya bareng AJP Nukasep Torok Berempurung ah. Duh, goyang.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: mama naon biasanya mama Anjani Jalakarup. Tati juga masih pantengin, terima kasih langannya udah digoyangin sami-sami Tati. Astriani juga ya pengen Darso cenah JP. Halo, Pegadang Dahlia.
1: Asik atuh, prungah go.
0: Goyang. Sehat Danu.
2: Alhamdulillah aja teh.
0: Nuju naon Danu?
1: Ini arek bangun tapi di asa ieu di asa nyari awak.
0: Eta teh kudu dipijit.
1: Heeh nya kudu ka tukang pijitnya.
0: Iya, tukang pijit menenteu ku setum mesa kalian ye.
1: Koneng gede.
0: Koneng gede bener.
1: Aja be bisa mijitan.
0: Bisa dong. Au. Bisa dong, baru iya baru dijejekan gua aku malah dipijitin nih kagok.
1: Eta mah lain. Iya atuh jiga nu bari ngewa.
0: Entu ari ngewa mah. Ngan rujit we kitu. Bari hayang ngalempiaskeun sana kitu tanya.
1: Ka mana tuh ngalempiaskeun?
0: Au, ini.
1: Segala retek merenya.
0: Itu ya, segala retek kan merang gitu, tak merah.
1: Kuku, dari sana aku kulitik kan dina sare, iya.
0: Merang, ya.
1: Merang.
0: Merang, tuh.
1: Merang, tuh.
0: Merang. Aratel. Itu daripada aratel. Ayo nama meling ngagogoh lah, ayo nama.
1: Ayo sih, ya.
0: Suka tuh tati, Danu.
1: Nah, kita tarik tati jaman kita pakai calana.
0: Tuh, pantesan di buluan gitu. Nya buluan. Buluan juga. Juga onyet. Juga onyet. Au. Kemana cena onyet? Kita gogo dulu ya. Danu au. Digogo au.

0: Tô narrando.
1: Tá mandando que tá na lapunga, né?
0: Tô narrando, a Suleman tá narrando.
1: Mano, de que tá na lapunga, né?
0: Mau, ngan di karungan, kau aku mau.
1: Pukul ada daging menang mencit dia di karungan, juara jagal.
0: Mau, lebih cenderung katanya kaya kaya karumah ia buaya.
1: Roti buaya.
0: Ayah ayah. Kemana senang bu enjoy roti buaya?
1: Bu enjoy udang.
0: Ente. Ente udang tuh ente.
1: Biasa
0: nama sarar
1: udang.
0: Tuh, ayo nama buah enjoy mah tujuh, iya cenah. Tujuh saum cenah.
1: Oh, mereka cenah mah ngecita langsung tidur deui.
0: Iya, bobo deui weh buah enjoy mah gitu ayo nama. Tara ayah di AJP mah.
1: Oh, iya nama tara, nah, tara har udang.
0: Caha.
1: Buah enjoy.
0: Ken bahaya beak baterai nak merenan dia.
1: Tunggu udah berdi, iya.
0: Hei, wangam naun atuh danu.
1: Alangkah metan, Chan.

0: ngepet sakali deui meureun moal, meureun ieu da moal aya nu ngahujat meureun.
1: Mohon
0: dari subuh ieu atuh bejeun beurang tak ulah.
1: Ya sadar ini atuh ka anu ngomong kitu ka batur. Mohon ya sadar ini nya. Kecuali mun da jepen teu sadar. Aduh Gusti. Ayo, akadep dangdut akademi itu naon ya? Ya tentu judulnya.
0: Anu mana?
1: Dangdut akademi, cerak itu ta.
0: Menjadi bintang gitu.
1: Menjadi bintang, itu KDI ya. Menjadi bintang, gitu.
0: Oh, kita mah KDI.
1: Nah, dangdut akademi, we danu mah bereh. Banyak. Me inget ka ieu, ka Arbil atau ka Tasya, cerak gitu. Wow. Kemana tuh Tasya?
0: Kadang-kadang.
1: Ya, dan nuke gini tah, nuke.

0: La Note Academy. Bersama Danu Academy.
1: Bersama Begadang di Dahlia.
0: Pak RT baik ya, enggak saya tahu baik. Yang Danu cina Darso we cina Danu kangen Darso.
1: Anu mana, iya,
0: anu mana Darsona yang Darso cina Batur mah.
1: Darso nu mana nu itu nu
0: kalau ba Darso teh ini geus almarhum anu Darso nang ugi
1: aya nu datang cucu deui.

0: hay ang darso cenah danu ih cenah aku
1: naon atuh cucu deui
0: lain eta anu ieu geuni anu sok ceurik geuni anu maot
1: anu mana
0: anu dinasti
2: apaleun kawarna jang sorangan
0: danu
1: ieu lagu ti Garut geuningan
0: danu apal teh ieu aya gilar
1: anu mana
0: aya gilar geuni anu sok nyanan peso bedog ieu.
1: Oh, anu di Cibideung.
0: Cah, eta bener.
1: Kumasana?
0: Kan, yeuna meninggal kamari anakna, anu baru lahir, geningan, baru masuk di bawah begadang, cenah. Terus inungna teh, eta teh keur tos 7 bulan aya di mana teh? Arab Saudi.
1: Oh, ieu nana, mamahna?
0: Mamahna. Jadi teu ningali
1: budak. Atuh mah geus ieu nya bayi kenehnya.
0: Iya, karek oge sabaraha bulan nya kamari teh nya. Pokona si geura lahir indungna langsung we init. Berarti can sataun-taun acan ya, genep.
1: Lain eta ningalkeun nya. Masih kana ieu keneh, masih kana bayi keneh atuh aja
0: teh. Heuh, da anakna loba ya 7 ya.
1: Penta atuh.
0: 2.
1: Iya, Bang.
0: Ya kan gitu lah pokoknya mah. Ah, danu lamun ngadangukeun langgam nu ieu teh asa sedihnya.

0: Ya naon atuh teh Astriani cenah tong ieu cenah lain hayang langgam ih kangen cenah nu mana atuh ih kangen teh. Kangen kangen ka manehna cenah kitu mah.
1: Kangen.
0: Atuh teh bari
1: bari sawerana.
0: Ya bari nyiwit atuh teh nyiwit beuteung. Kangen cenah. Kangen hayang
1: eta mah hayang.
0: Hayang dicolok cenah. Iya teh Astriani ya.
2: Heeh mere eta mah rasaeun bere nya. Heeh. Salaki na mere nya.
0: Eueuh salaki na oge.
2: Eueuh.
0: Hayu atuh. Naon mana kamu?
2: Orang datangan.
0: Aya ih cenah aya kamu danu aya.
2: Sisok bae puterkeun.
0: Taona.
1: Ih kangen.
0: Kangen kana bu.

0: Ehet Ica Hem, Nenek Ica, Abdul, Aisugi, Nenek Jebret, Kemal, Mang Tatar, Teh Unis, Mam Sikir Jale, Mengir, Pedalarang, Duangi, Dew, Jauda, Butet, Timun, Yupe,
1: Betul. Atos, Docin,
0: weh. Asa Dayana Wargi Dahlianya.
1: Ya, atos, Docin.
0: Docin sama Kang OAJP-nya, sehat-sehat,
1: OAJP. Amin, atunun, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak, ngam Jadahlia, bro, ngago-go yang awuuu.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Jangan kemana-mana, setelah begadang, akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Selamat pagi Begadang Dahlianya, JP di Ciburial hadir Lembang. Coba tebak siapa, senang. Siapa ini Yuyu? Pak Yuyu, sehat Pak Yuyu. Aduh, kemana waya tuh Pak Yuyu? Ini bukan Erlan, ini Jaya Pucung. Karena sering ketarucingan, cenah tebak siapa Kang Erlan, cenahnya gimana lagi tuh apa lisan siaran. Atau wae waalaikumsalam yang ada di kawasan Sukamena, langgamnya sembuhkan luka aja. Ih, meni resep Kang Ato. Kecilnya buat JP nu kasih torok berem aja ya. Tenopa baru bangun, waalaikumsalam. Buat Danu YRB Gental, Nenek Putri, Kang Yus. Buat Mangana juga, buat Isar, semuanya warga Dali yang lagi pada panteng ya. Di 73.28.7.11.7.10, halo Begadang Dali ya. Jalannya hari ini diangkat sok era sok malu-malu gara hari itu tadi nungguan AJP nya hari ngesan pelanggamnya nanti puter ku aja nanti goyang nanti angkat malengit. Halo Begadang Dahlia,
1: halo
0: Begadang Dahlia, asik atau prong ah,
1: halo goyang,
0: sama siapa di mana ini?
1: Sama Hasanuddin.
0: Hah?
1: Hasanuddin
0: di mana Hasanuddin?
1: Cisarua.
0: Oh, pahlawan ya teh Cisarua. Nuju naon Hasan?
1: Naju tiduran.
0: Terus?
1: AJP.
0: Lagi panteng gitu?
1: Iya lagi panteng.
0: Tiap hari pantengin AJP Hasan?
1: Kalau kebangun aja, kalau bangun tidur.
0: Oh, kerja naon Hasan teh?
1: Di jamur.
0: Di mana?
1: Jamur.
0: Jamur naon? Jamur crispy.
1: Jamur tiram.
0: Jamur naon?
1: Tiram.
0: Tiram di mana eta teh?
1: Cisarua yang itu apa? Atas ngamprah lah ke ngamprah.
0: Naon eta teh? Ieu naon atuh eta teh naon? Ieu naon amina teh makanan gitu.
1: Tanaman.
0: Tanaman. Tanaman jamur gitu.
1: Iya, tanaman jamur yang putih itu.
0: Ah, terus kita dijual.
1: Jual. Jadi saya mah yang kerjanya.
0: Gitu. Oh, jamur Cisarua.
1: Ya Cisarua, Bandung Barat.
0: Jadi makanan itu teh, jamur nate?
1: Ya dijual mentah. Gitu.
0: Yang kancing-kancing gitu atau bukan?
1: Bukan, ini mah yang besar.
0: Oh, yang besar.
1: Yang besar, bukan yang kecil, yang besar.
0: Oh, nusuk no, takoyaki. Lawas sih, nau no, ayah di WOW teh, nau no, jamur itu lain.
1: Jamur crispy yang itu bisa biasanya
0: mang jamur. Iya, jamur-jamur crispy gitunya. Ya. Anu bara rodas, anu iya. Oh, enak deh eta teh. Asal bisa ieu iya, nawe non ngagorengna nya.
1: Ya.
0: Oh, iya disebut nate eta teh tiram jamur Cisarua gitu.
1: Anteu eta teh aya namian jamur.
0: Oh, gitu. Halo, geningan ya. Tapi ada juga jamur yang beracun ya kalau nggak salah.
1: Iya, kalau beracun itu nggak ditanam biasanya nggak. Jarang ada yang nanam.
0: Oh, bijilnya tinunan tinu kayu ya?
1: Serbuk kayu ya.
0: Serbuk-serbuk kayu gitu?
1: Iya, serbuk kayu.
0: Itu mah bakal jadi apa? Racun?
1: Enggak.
0: Oh, beda deh. Jamur kancing, nunggu mah kancing.
1: Enggak tahu, itu enggak gua buat, cuma enggak. Fokusnya di situ aja di jamur yang itu tiram.
0: Oh, jamur tiram. Sebutannya jamur tiram ya, itu berarti ya.
1: Iya.
0: Ya, saya nggak gogot tuh.
1: Nyobian ya,
0: guys. So kurang nyobian atunya.

0: Ditunggu langgamnya ya Hasan ya. Digoyang buat siapa?
1: Langgamnya pengen itu apa? Eh. Piyama.
0: Bukannya sembuhkan luka, biar.
1: Bukan.
0: Nuh mana selfie yang mana?
1: Yang berkali-kali.
0: Berkali-kali. Hmm. Nah, orang tayangan lainnya ber. Sembuhkan luka sahab, biar. Digoyang buat siapa berkali-kalinya?
1: Buat AJP 2.
0: Uh-huh. Terus?
1: Yang barusan THATI.
0: Uh-huh.
1: Kang Danu.
0: Uh-huh.
1: Terus?
0: Siapa lagi? Gacin? Gacin?
1: Buat Kang Danu aja, buat AJP aja.
0: Itu ganti buat Danu ya. Wah, kamu gue ngasih Danu sih ya santainya. Atur Nuhun.
1: Tawang Sami-Sami.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langgamnya bunga, goyang.
0: Goyang, terima kasih Hasan. Cara menimalu malu. Pergi dari ada info kriminal dulu nih, kemarin Senin tanggal 4 Mei 2026. Nah, Senin ya, Minggu beren, lain Senin. Minggu, Senin bener 4 Mei mah. Tapi ada kejadian, nanti asa Minggu, ya itu sebenarnya namanya. Seorang kurir paket bernama Hasan tuh, karena lagi sarwa di Hasan Najhari menjadi korban pembegalan di Astana Anyar Bandung hari Minggu tuh tanggal 3 Mei 2026 ya. Dan Mei 2026 kemarin warga Dalia ya, peristiwa terjadi saat korban menepi untuk berteduh karena hujan ya. Pas kondisi lagi sepi, nah empat pelaku datang menggunakan dua sepeda motor dan juga mendekati korban dengan modus meminta plastik. Terus tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan pisau. Korban sempat menghindar dan juga melarikan diri karena takut diserang. Tapi korban ini lupa kalau kunci motornya masih tergantung dan para pelaku berhasil membawa motor korban beserta paket-paket yang hampir satu karung besar warga Dalia. Untungnya kasus ini cepat viral. Sampai pagi ini polisi berhasil menangkap dua pelaku dan dua orang lagi masih buron. Semoga yang buron segera tertangkap ya warga Dalia, dan juga paketnya bisa dikembalikan sama motornya juga. Kasiannya warga Dalia ya, paketnya sampai hilang dan juga harus ganti meren semuanya ya. Jadi pembelajaran buat warga Dalia, kalau misalkan menepi jangan lupa kunci motornya juga diamankan lagi warga Dalia ya. Masukin ke saku, ke kunci, nanti asupkan kanu kantong warga Dalia. Atau mentu digantungkan di leher tah gitu warga Dalia ya. Biar kalau terjadi hal yang serupa bisa kabur atau bisa cari bantuan. Kendaraannya juga tetap aman warga Dalia. Bener gak? Mm-mm. Ada sembuhkan luka dulu buat warga Dalia dari seseorang tadi, warga Dalia yang minta langgamnya apa namanya sembuhkan luka ya, orang Ciburial buat Kang Ato ya. Kang Ato sembuhkan luka itu teh namanya jamur inoki ya JP, oh benar ya. Waalaikumsalam Mama Epa, masih pantengin atuh nuhun, sembuhkan luka buat warga Dalia prung ah.

Bukan, semoga yang lagi sakit cepat sembuh ya Wargi Dahlia ya. Mungkin yang sekarang lagi pantengin, lagi dengerin AJP yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya Wargi Dahlia ya. Atau juga mungkin yang bapak ibunya yang lagi sakit juga ya, atau keluarganya, anaknya, adiknya, kakaknya, semoga cepat sembuh ya Wargi Dahlia. Atau juga mungkin yang Wargi Dahlia yang lagi sakit hati sama seseorang, semoga bisa disembuhkan lukanya ya. Selalu sabar dan juga kuat. Terima kasih udah pantengin AJP Wargi Dahlia. Nggak kerasa Jabucung harus segera pamit undur Wargi Dahlia ya. Biarkan cinta. Terima kasih ya Denny untuk komipinnya, dan juga Wargi Dahlia yang udah pantengin yang mau ke pasar. Hati-hati di jalannya Wargi Dahlia ya. Jabucung pamit undur. Atur nungun, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, Prung, Agung, Gogo, yang Assalamualaikum.

0: Warga Karya, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan. Dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. lahirlah kata-kata nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadi di safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak balasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala, pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya, nih cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, Siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai

siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini, tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari segikian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, dedengkotnya dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa innal bahra amik, jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah,
jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal.

0: Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit, iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras, akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah, terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa, seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, Kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 3-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya, dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Gak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah. semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak, tidak ada sama sekali. Lalu apa? Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Ya biarin, jam 11 sampai jam 2, matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini yang merupakan cabang-cabangnya liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati, adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali, dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh in sala toba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang, si ano, ngapa? Ano-ano-ano. kebangetan gak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya. Meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka. Tapi dari kacamata agama, ini jelas merupakan penyimpangan. Dan penyimpangan merupakan suatu dosa, terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi, lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut, laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qazful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ditentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar, sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak, dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan, dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju, orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh itu calo, mental calo, Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonya gak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat, cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah, bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid. Kadang-kadang riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj, waktu Nabi diperlihatkan neraka, orang perutnya sebesar rumah dililit ular, diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya perikmanukus kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari enggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah, berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Lu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Nah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah, kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.
3: Dahlia.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahli Afan. Hari ini sudah hari Selasa, hari yang ke-17 di bulan Zulkaidah 1447 Hijriah. Hari yang kelima di bulan Mei 2026, acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, seperti sekarang Rabu dan Kamis, Wargi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6. Senang sekali di suasana pagi setelah diguyur hujan yang begitu hebat di kota Bandung dan semua di Bandung Raya. Tentu saja Jakarta bahkan ada yang 4 jam tertahan di jalan karena banjir tidak bisa melewati perjalanan, begitu Bang Apupan tahu dari beberapa media mainstream atau media yang resmi tadi didengar dan disaksikan. Dan hari ini kita cukup merasakan kenikmatan yang segar sekali bangun pagi ini, alhamdulillah. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyib tayyib semakin tayyib.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, masyaallah tabarakallah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia. Kami berdua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersilaturahmi dengan wargi di acara obrolan seputar syariat Islam, tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Di sepertiga malam terakhir ini wargi, tentunya doa-doa terbaik, lantunan-lantunan pujian yang kita sampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga saja apa yang menjadi aktivitas kita, dimulai dengan ibadah kita, kemudian dilanjutkan dengan zikir doa kita, lalu kita sempatkan waktu untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Mudah-mudahan doa-doa kita, pujian-pujian kita, istighfar kita, ya, diterima oleh Allah, mampu mengundang pahala dari Allah, menggugurkan dosa dan kesalahan, sekaligus membuka pintu-pintu keberkahan dan rezeki untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Silakan untuk wargi Dahlia nanti bergabung di WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi ini. Kalau ada pertanyaan tentang tema kita pagi hari ini, di 0811-222-1015. Sudah bergabung Abi Gunung Sebung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Siap sehat nih. Sehat Abi, alhamdulillah. Dan juga Ibu Tati Empoy, di atasnya Ibu Haja Siti Imar dan Kang Wahyu, juga Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Muti, Ibu Haja, Ibu Dede Bojong Mas, Ibu Lilim Halimah, Ibu Neni Soekarni, Ibu Kokom juga, Ibu Lia di Karapitan, Ibu Heni Hirawati, Pak Aman Abadi, dan kemudian juga sudah bergabung pagi ini Teh Mary, Ibu Siti Nurmalia, lalu juga ada siapa lagi, Ibu Teti, terima kasih, Ibu Sunarti, alhamdulillah Teh Ane di Cikalong, kemudian ada Ibu Mamar dan Ibu Suryati Neng, lalu ada siapa lagi, Kakek Agus Sudrajat dan Mamah Ika, yang lain kita tunggu untuk siap bergabung, dan Ibu Haja Siti Halimah pagi hari ini juga sudah ada di WhatsApp kita yang sudah masuk. Teh Andini di ujung berung juga, Ibu Tati Kue Pai. Hari ini wah, luar biasa Ustaz, semoga semangat sekali, udah kangen semuanya yang pagi hari ini. Pak Agus sama Ibu Iti dan Ibu Lia yang ada di Karapitan. Nah, ini dia yang sudah masuk juga.
2: Masya Allah, ini luar biasa juga ya.
0: Ibu Warinda juga kita harus.
2: Kemudian untuk Mama Haja Nur Adil,
0: Mama
2: serta
0: Nur Adil,
2: Bapak Ian, mudah-mudahan semakin sehat ya, insya Allah ya. Kemudian untuk Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana di Purut,
0: di
2: ya,
0: Purut
2: dengan itu, ayahnya juga mudah-mudahan sehat. Untuk jamaah Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Syakban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, juga untuk calon tamu Allah ya, para jamaah yang akan berangkat di bulan Agustus, ada Kang Lutfi di Cikalong, Kang Endi ya, kemudian ada dari Sarijadi, kemudian juga ada Ibu Juwarsi ya, Ibu Lili Siti Juangsi, Kang Haji Wahyu, Kang Romi, Teh Ike ya, kemudian juga ada Ibu Dede Konveksi Bojonggol, kemudian Ibu Muti, Ibu Neneng Suryani, Abah Anas, Pak Cecep ya,
0: Ustaz Ano,
2: Ustaz Ada Ustaz Nano.
0: Ustaz Ano lagi Ustaz Nano. Sok dirubah Bang Menca lagi gitu.
2: Sok dirubah.
0: Bakso jadi Yamin gitu.
2: Luar biasa. Untuk para majelis-majelis taklim ya, Fathul Khair, Fathul Mubin, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Hikmah, Al-Mubarakah, kemudian majelis taklim Nurul Huda, Al-Asdiqah, majelis taklim Al-Huda di Antapani ya, juga semua wargi Dahlia, Bunda Jaiom beserta Abi Mumu ya, mudah-mudahan sehat, dan tentunya semua wargi Dahlia yang sudah siap untuk sama-sama bertolabul ilmi di acara obsesi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesemangatan, membukakan pintu hati kita, menerima ilmu yang akan kita pelajari bersama untuk hari ini insyaallah.
0: Alhamdulillah. Ini Ayah Gilar kemana, udah lama tidak masuk, baru dia tunggal.
2: Oh gitu. Alhamdulillah.
0: Rek di bedok abangnya. Ingat
2: lagi sibuk.
0: Ingat sibuk bikin bedok Ayah Gilar. Terima
2: Alhamdulillah.
0: Kasih. Dan juga ini ada Mama Anjani, Bu Aja Entin Kebon Gedang, Ibu Eha juga terima kasih, Bu Lia di Katapang, dan Ibu Eti Wike ya. Dan juga Teh Dena juga Ustadz ya.
2: Oh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bunda Mariati, kemudian Betul. Kang Danu, Kang Ayi ini di Cigadung, bukan Cipadung. Dulu di Raja Wali ya.
2: Betul.
0: Di sini Mang Ayi disebut. Nah, Allah ya nama Boga Inci.
2: Ibu Haja Titin yang ada di Pasir Luhur masih tetanggaan dengan Teh Dena. Ibu Haja Imas yang ada di Balai Endah ya. Ibu Haja Imas Juwarsi, mudah-mudahan sehat, dan insya Allah wargi-wargi yang lain yang kalau di absen satu-satu habislah sudah waktu kita semua, pokoknya semua wargi Dahlia mudah-mudahan sisa rehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu Ani Hanita juga terima kasih. Oh ada Ayah Gilar itu di Ayana Nuju Damal di Jeddah.
2: Masya Allah. Luar biasa.
0: Teh Jubet sama Arifnya juga terima kasih sudah bergabung insya juga Allah. Mudah-mudahan Jeddah pagi hari ini, kalau lagi di Jeddah apa di Bandung.
2: Kalau Jeddah berjam 12 malam sekarang ya.
0: Senengan bala-bala itu teh. Tempat kita mikot teh geun Ustaz Ayun dagang bala-bala bari diacak ge geus nya. Hari raya orang Bangladesnya.
2: Aduh, terngiang-ngiang wae. Aduh subhanallah.
0: Nanti bulan Muharram tuh berangkat.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah. Jubet juga terima kasih ya Ibu Ani Anita yang ada di Sukajadi. Mama Iu juga terima kasih.
2: Alhamdulillah.
0: Dan juga untuk Ibu aja Nenek Indah.
2: Nenek
0: juga.
2: Indah di Citalab, Abad Dahrom. Ya, mudah-mudahan sehat.
0: Oh, ada apa juga sudah bangun.
2: Alhamdulillah.
0: Tuh cedena, tecenah, toyib, semakin toyib. Oke, hari ini kita akan sholat subuh jatuh pada pukul 4:33 ya, Ustaz.
2: Betul. Insya Allah materi kita, Bang Haji Apul, juga Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia, tentang serakah merusak berkah. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Karena sifat serakah ini selalu ada dalam diri kita. Ya, manusia.
0: Ada sifat ada lawamahnya itu ya.
2: Betul.
0: Kebinatangan, kesetanan.
2: Betul. Kesyaitanan yang bisa merusak akal pikiran kita, bahkan akan merusak kehidupan kita, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Kita akan coba bahas kenapa serakah bisa merusak keberkahan, kenapa serakah ini sangat dibenci oleh Allah. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama.
0: Apa itu serakah menjadi kegelisahan?
2: Betul. Kegelisahan bahkan disampaikan lebih manusia itu lebih serakah daripada dua ekor serigala.
0: Taib, semakin taib. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Serakah merusak berkah.

0: Terima kasih Bang Haji Abul.
1: Terima kasih, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi dahliya rahmani Allahi wa iyyakum. Segala pujian hanya milik Allah semata. Puja-puji yang kita sampaikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas keagungan, kebesaran dan kemahakuasaan Allah yang telah menetapkan kepada kita kenikmatan dan karunia yang tidak terhingga. Semoga saja Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, lisan kita yang senantiasa berzikir, tangan kita yang senantiasa mengagungkan kalimat-kalimat Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Semoga saja Allah menetapkan pahala dan balasan yang berlipat ganda untuk menempatkan kita di tempat yang istimewa di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyibat thayyib, semakin thayyib. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, serakah merusak berkah. Wargi dahliya, serakah itu dalam bahasa agama namanya tamak. Serakah dalam bahasa agama disebut sebagai tamak. Tamak yaitu perilaku untuk menginginkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Ada dorongan yang kuat dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu dengan cara yang berlebih-lebihan. Sifat serakah ini termasuk perilaku tercela sehingga mengundang murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggambarkan tentang sifat dari tamak ini. Misalnya kita ambil contoh di dalam surat At-Takatsur ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "A'udzu billahi minas samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Alhaakum at-takatsur." Bermegah-megahan mencari kehidupan dunia karena sifat tamak ini selalu berkaitan dengan masalah urusan dunia yang menyeret pribadinya, perilakunya kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kalau berbicara masalah dunia, tamak ini biasanya muncul dari keserakahan terhadap harta dan harta serta tahta. Ya. Tamak ini bisa muncul dari keinginan seseorang untuk memiliki harta dan tahta. Bahkan di dalam surat Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wa tuhibbunal mala hubban zamma." Wa tuhibbunal mala hubban zamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kita boleh mencintai harta, kita boleh mencari tahta, tetapi jangan sampai hati kita jatuh kepada harta, jatuh kepada tahta. Kalau hati kita sudah jatuh kepada harta, hati kita jatuh kepada tahta, pangkat dan jabatan, maka dikhawatirkan akan terjebak pada perilaku serakah. Banyak contoh-contohnya wargi dahlia. Bagaimana orang yang serakah dalam hartanya, bagaimana orang yang serakah dengan pangkat dan jabatannya. Bak seperti meminum air laut, ketika diminum bukannya menghilangkan dahaga dan haus, malah semakin menjadi-jadi rasa haus dan dahaganya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan dan menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Andai kata anak cucu Adam memiliki satu ladang emas, maka tentunya dia akan mencari ladang emas yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Dan sifat ini, sifat serakah yang dimaksud oleh Nabi, bisa berhenti tatkala mulutnya telah dipenuhi dengan tanah. Artinya sifat serakah bisa berhenti ketika dia sudah meninggalkan alam dunia ini. Terkadang sifat tamak ini mengajarkan perilaku bodoh. Ya. Sifat tamak ini, sifat serakah, itu mengajarkan sifat bodoh sehingga akal pikiran kita itu, mohon maaf, agak sedikit terganggu. Kenapa? Terkadang sifat serakah terhadap harta, dia memiliki pemikiran, dia berpikir bahwa harta yang ia kumpulkan, harta yang ia tabungkan, harta yang ia miliki mampu mengekalkan kehidupannya dia di alam dunia ini. Dia berpikir dengan pangkat dan jabatan yang ia sandang, pangkat dan jabatan yang ia pikul dalam pundaknya, dia menjaga tahta, dia menjaga pangkat dan jabatannya untuk mengekalkan kejayaannya di alam dunia ini. Dan itu merusak akal pikiran kita. Kenapa? Karena harta yang dikumpulkan, pangkat dan jabatan yang kita cari, sesungguhnya semua itu akan ditinggalkan. Kita lebih fokus untuk serakah kepada urusan dunia, lupa akan tujuan kehidupan kita di alam dunia. Sehingga pantas saja wargi dahlia, sifat serakah ini sangat dibenci oleh Allah, bahkan mengundang murka Allah. Ya, ini sifat serakah. Sifat serakah ini berhenti kalau sudah didumpal mulut dia dengan tanah, alias dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi, agama tidak melarang kita untuk kaya. Agama tidak melarang umatnya untuk memiliki pangkat dan jabatan. Tetapi ingat, ketika memiliki harta, tetapi ingat ketika memiliki pangkat dan jabatan, jangan pernah sekali-kali hati kita jatuh cinta yang berlebihan kepada harta dan pangkat jabatan. Karena akan mengundang sifat serakah ini bagi dahlia. Nah, kenapa sifat serakah ini dapat mengundang murka Allah? Pertama, sifat serakah ini, orang yang serakah itu wargi, dia tidak mau bersyukur atas kenikmatan pemberian Allah. Jadi tidak memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah ini memiliki sifat merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, makanya lawan dari tamak itu qanaah. Orang qanaah itu akan apa? Mudah bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Rumi mengatakan, harta, hadiah yang istimewa adalah yang aku miliki hari ini. Dan ini akan membuka peluang kita untuk bersyukur. Tapi kalau yang namanya serakah wargi dahlia, coba saja. Digambarkan oleh Nabi, orang yang serakah itu melebihi 2 ekor serigala yang mengejar kambing. Coba lihat, kalau serigala mengepung satu ekor kambing dari berbagai macam arah. Dia berusaha untuk menangkap kambing, kemudian untuk memakannya. Ketika kambing itu hendak diburu oleh serigala, tidak ada celah sedikit pun yang namanya kambing untuk lari. Dan si serigala itu pasti akan mendapatkan kambing itu, dan tidak akan tersisa, hanya sedikit saja yang tersisa dari bangkai kambing itu. Nah, orang yang serakah itu jauh lebih serakah daripada dua ekor serigala. Contoh saja, misalnya wargi Dahlia, kalau kita misalkan masalah harta saja, kita sudah memiliki bagian di keluarga, misalnya tanah. Kalau yang orang yang memiliki serakah, sifat serakah ini pasti digeser-geser tuh, si tanah itu geser ke nu lain, geser ke tempat yang lain. Dia tidak sadar satu jengkal tanah yang ia pakai

ku Allah teh. Tah imah. Beda deui ceritana. Hayang imahna gedong, dibere jiga gedong. Geus lain deui. Da hayang mobil, dibere mobil. Beda deui. Sepasrakah. Terus, terus dan terus meminta, meminta, meminta dan meminta. Tidak pernah cukup dan tidak pernah merasa puas. Sehingga rasa syukur kepada Allah hilang di dalam dirinya. Sehingga Allah menegaskan di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la ajidannakum. Ini untuk orang yang kona'ah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah tambah lagi kenikmatan itu. Wal in kafartum inna azabi lasyadid. Ini orang yang serakah ini. Yang tidak mau bersyukur atas segala nikmatku. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka inilah alasan pertama kenapa Allah murka kepada manusia yang memiliki sifat serakah, karena dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, alias tidak mau bersyukur. Yang kedua, sifat serakah mengundang kemurkaan Allah. Karena sifat ini, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semua, sifat serakah ini dapat mengundang dan mendatangkan dosa dan perilaku buruk lainnya. Jadi sifat serakah ini di belakangnya itu ada familinya, ada keluarganya, yang dia borong, yang dia ambil, yang ia bawa. Hati-hati itu. Bila ada sifat serakah dalam batin kita, na'udzubillah, maka akan diikuti oleh familinya, diikuti oleh keluarganya. Apa itu? Satu, kikir, pelit, gak mau ngasih. Nah, biasanya ini remen menta mung merek. Nah, ini pintar kodek. Sifat tambak itu pintar kodek, pelit, kikir, tidak mau berbagi. Jangankan, mohon maaf pergi Dahlia, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja. Ketika sakit untuk berobat, beberapa kali dia berpikir. Mau makan saja mikir, padahal uangnya banyak. Uang saya miliaran. Tinusaku ayah 5 juta, jalan-jalan, makan di restoran anu, dihitung anu-anu-anu, makanan ini, menunya ini, minuman ini, waduh 300 ribu. Ah, mendingan orang meli balabala. Padahal uangnya banyak. Ah, mendingan orang meli bandros we. Padahal uangnya ada. Tapi dia menyiksa diri. Sehingga jangankan orang yang serakah ini, jangankan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri saja kadang-kadang pelit, kikir, meregehese cap jahe, buntut kasiran. Ini boleh dikatakan sebagai anggota keluarga dari orang yang serakah, pelit. Nah, kita pandangan teh, jika kombayana, sersidorna, komper gitu, pelit orangnya. Cek mangoke, mangge ocek. Ya, itu wargi Dahlia. Ini sifat kikir. Dan yang kedua, ini yang bahaya ini. Sifat serakah selain mengambil keluarganya yang namanya kikir, juga dia bisa mengundang keluarganya yang bernama menghalalkan segala macam cara. Dia kumpulkan hartanya, bagaimana caranya harta yang ia kumpulkan itu sebanyak-banyaknya. Dia bekerja hanya mendapatkan sekian. Dia cari lagi peluang, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara. Halal haram dia tidak indahkan. Halal haram dia tidak pedulikan. Yang penting bagaimana caranya uang banyak. Bagaimana caranya pangkat dan jabatan bisa kekal dan bisa tetap berada di dalamnya. Bila perlu jilat kanan, jilat kiri, jilat atas, jilat bawah. Bila perlu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Bila perlu menjilat ke atas, nejeh ke handap. Orang tuh serakah seperti itu, wargi Dahlia. Maka hati-hati ini. Dimurkai oleh Allah karena mengundang perilaku, sifat, perbuatan dosa yang lain, wargi Dahlia. Nah, ada bahayanya dari sifat serakah ini. Yang pertama, sudah jelas. Serakah bisa menghancurkan dan merusak keberkahan. Orang yang senantiasa serak itu gak

0: berkah. Karena orang yang serakah ini bisa mendatangkan kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Demi Allah, orang yang serakah itu tidak akan lama hidupnya. Artinya, tidak akan lama jayanya. Dia mungkin kaya, dia mungkin pangkat dan jabatannya tinggi. Demi Allah saya katakan, orang yang serakah itu akan binasa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, hati-hati dengan sifat serakah, karena sifat serakah ini yang menghancurkan dan membinasakan umat-umat sebelum kita. Bagaimana Allah menggambarkan Qarun dengan sifat ketamakannya, sifat serakahnya dengan harta yang ia miliki. Apa yang terjadi? Keserakahan yang dimiliki oleh Qarun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dalam dasar bumi dengan harta-harta yang ia miliki. Artinya selesai, finish. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai. Orang yang tamak, serakah, selesai. Nggak akan lama. Kenapa? Berkah dicabut. Terkadang ada orang yang hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, perabotan rumah tangganya serba lux. Adeh, ini gaya. Serba lux. Istrinya pun membagai perhiasan yang mewah. Tapi sayang beribu sayang, didatangkan oleh Allah, keberkahan hartanya dia ambil, diangkat oleh Allah, datang berbagai macam penyakit, hancur hartanya, habis hartanya. Gula dikurangan, uyah temenang, lada ulah. Coba rekumah hirup gitu wargi dahlia. Ya, si pasrah itu habis, selesai. Karena serakah kata Nabi akan mendatangkan kebinasaan. Yang kedua, bahaya sifat serakah ini, malas untuk bertaubat. Karena jiwanya tertutup oleh cinta dunia dan merasa harta yang ia kumpulkan, pangkat dan jabatan yang miliki bisa mengekalkan kehidupannya. Na'udzubillah min zalik. Orang yang senantiasa serakah itu malas untuk beribadah. Mumpung ora rek nengan duit salobalobana, mumpung ora kene rek ngejar dunia, dudunya terus lupa akhirat, salat ditinggalkan, jamaah enggak mau, majelis taklim ogah, nengok orang sayid kagak mau, dia fokus duit jeng duit. Wayahna, orang seperti itu malas untuk bertobat, bahkan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Untuk pagi hari ini mengingatkan kita, kita tidak boleh serakah dan tidak boleh juga menghalalkan segala cara.
0: Betul. Kita jeda dulu wargi dahlia, sudah memasuki waktu sholat subuh. Insyaallah setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

pergi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Untuk hari ini, hari Selasa, sudah hari yang ke-5 di bulan Mei dan hari yang ke-17 di bulan Zulkaidah 1447 Hijriah. Untuk season yang kedua, jam 5 lebih 4 menit saat ini sampai menjelang jam 6 nanti, wargi Dahlia bisa sampaikan pertanyaan dan wargi Dahlia boleh bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Teh Andini, Buaja Iong, Abi Gunung Sembung, ini tadi ke masjid, serakah, merusak berkah. Betul, Abdi, punten mereka masjid, api atas ui, jika ada masjid bunda. Kemudian Ibu Heni, terima kasih Bu Sadia, dan Pak Rahmat juga terima kasih. Lalu juga untuk Mama Anjani Jalakarupat, terima kasih juga sudah bergabung. Dan ada siapa lagi yang sudah siap dengan pertanyaan? Boleh silakan di 0811-222-1015. Ustaz, silakan Ustaz, sebelum kita mulai, ada yang ingin disampaikan tentang pengajian dan yang ingin ikut umroh nih segala. Masih sudah kemarin tuh sudah makin mendekat harinya, makin banyak yang ingin ikut nih Ustaz.
1: Baik, Mengaji Apul juga ayahanda, ibunda, wargi Dahlia. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, tentunya kita memohon kepada Allah semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah, menjadi bagian amal soleh yang tentunya bisa mendatangkan dan menghadirkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian wargi Dahlia, kami ingin mengingatkan sekaligus mengajak kepada wargi Dahlia semua dimanapun wargi berada. Bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umroh, wargi, insya Allah keberangkatan kita di bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2026 dengan harga promo hanya sebesar Rp28 juta. Rp28 juta ini sudah termasuk perlengkapan ibadah umroh, wargi Dahlia. Kemudian juga termasuk menginap di Hotel Bintang 4 yang ada di kota Mekah maupun di Madinah, insya Allah. Manasik kita 5 kali wargi Dahlia ya, 5 kali manasik dengan free, bebas, tidak dipungut biaya,
0: tidak ada tambahan lagi,
1: tidak ada tambahan biaya lain kecuali untuk pembuatan paspor. Bagi yang belum, itu di luar 28 juta. Jadi 28 juta rupiah ini sudah mencakup semua kegiatan pelaksanaan ibadah umroh kita. Bagi wargi yang ingin berniat melaksanakan ibadah umroh, mangga ya, silahkan segala mendaftarkan diri bisa melalui WhatsApp nomor Dahlia, nanti insya Allah akan dikirimkan langsung kepada kami. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjadi duyuf rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami mohon doa dari ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya untuk anak-anak kami yang kami bina, yang kami asuh di pondok pesantren dan panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Anak-anak yatim piatu kami, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan, atensi, perhatian kepada mereka. Dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka, insya Allah bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah dan tentunya akan dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi wargi yang ingin mendengar, melihat, menyaksikan cuplikan video-video singkat berkaitan dengan masalah agama, wargi bisa mengunjungi TikTok kami, Ustadz Andi Abdurrahman. Di situ ada sedikit ilmu yang kami bagikan, yang kami share, mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan khusus untuk yang menyampaikan dan umumnya untuk wargi Dahlia semuanya. Kemudian juga kami ingin sampaikan pengumuman pengajian. Insya Allah pengajian di hari Rabu kami ada di Majelis Taklim Al-Huda ya, di TH Jahwarinda di Jalan Tanjung Sari Tengah nomor 8 pada pukul 16 sore hari, setelah melaksanakan sholat asar sampai dengan selesai sampai dengan pukul 17 wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Kemudian di tanggal 9 di hari Sabtu, insya Allah ada pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin ba'da subuh wargi Dahlia berkaitan dengan masalah fikih ya. kita membahas masalah toharoh, kemudian berwudu, kemudian tayamum, sampai dengan pelaksanaan sholat dan seterusnya. Silakan bagi wargi-wargi
0: belajar benar ini Ustaz ya, cara mandi jenazah,
1: betul,
0: cara berwudu yang betul cara ruku yang bagaimana ya. Insyaallah biar tawadhu sholatnya.
1: Insyaallah. Jadi bagi wargi yang berada di sekitar Karapitan,
0: kesempatan nih belajar ini gratis,
1: gratis semuanya,
0: tanpa gerak tanpa artos. Coba Ustaz, coba Bapak Agus sarangnya
1: gratis
0: sarangnya Ustaz Nano deh.
1: Mudah-mudahan wargi Dahlia bisa datang bersama-sama kita bertolabul ilmi di Masjid At-Tawabin ya, setelah melaksanakan sholat subuh nanti di hari Sabtu. Di hari Ahadnya insyaallah pengajian rutinan, kita kembali lagi pengajian rutinan obsesi pagi dan hikmah pajar Dahlia yang semakin thayyib, pelaksanaannya di Masjid Nurul Huda di jalan Kliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8 pagi hari Ahad sampai dengan selesai. Mudah-mudahan semua wargi Dahlia bisa hadir berkenan meluangkan waktu dan mengajak seluruh wargi Dahlia, jamaah-jamaah majelis taklim, para tetangga, sahabat, besti-besti untuk sama-sama bertolabul ilmi. Semoga rencana kita dibersamai, diberikan kekuatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk wargi Dahlia pagi hari ini juga sudah bergabung. Untuk Ibu Haja Kokom juga ada pertanyaan di 0811-222-1015 yang juga akan mengikuti yang melalui telepon genggamnya di Facebook Radio Dahlia ya. Pagi hari ini kita karena TikTok kita masih bermasalah, sedikit ada gangguan, jadi boleh bergabung melalui Facebook Radio Dahlia untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah siap bertanya lewat 0811-222-1015, acara obsesi pagi berulang seputar syariat Islam setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
2: Warga Dahlia masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Sudah ada pertanyaan nih Ustaz ya. Untuk Mamah Iu nih, tolong cek audio atau suara apakah lagi ada di TikTok Mamah Iu. Mudah-mudahan kemarin beliau menyampaikan, terima kasih informasinya. Dari Kang Atowai, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suka enak bertanya nih Ustaz. Mau bertanya Pak Ustaz, kalau ada orang yang bekerja sampai lupa waktu, apa itu termasuk orang yang serakah juga Pak Ustaz?
1: Baik, jazakallahu khair untuk Kang Atowai di Sukamenak. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, itu bagian dari kewajiban kita dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah pun adalah bagian terpenting dalam tujuan kehidupan kita di alam dunia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini konsepnya bukan hanya ritual hablum minallah saja, tetapi konsep ibadah di sini adalah setiap langkah kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, bahkan dalam tidurnya pun harus menjadi nilai ibadah. Termasuk bekerja harus menjadi bagian ibadah agar bekerja kita, lelah kita mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada lelah yang dicintai oleh Allah. Salah satu di antara lelah yang dicintai oleh Allah adalah lelah dalam berupaya, berusaha, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di alam dunia ini. Ini bekerja karena Allah akan mendapatkan penilaian khusus dari Allah, bahkan dinilai jihad di jalan Allah. Tetapi dengan syarat bekerja yang dimaksud, lelah yang dicintai oleh Allah, ketika bekerjanya itu dia mampu menjaga keistiqomahan dia untuk membagi waktu, mana waktu kepada Allah, mana waktu untuk bekerja. Inna likulli syai'in haqqun, karena segala sesuatu itu ada haknya. Hak kepada Allah ada, hak untuk memenuhi kebutuhan hidup kita pun ada. Melalaikan salah satu kewajiban berarti kezaliman. Bila bekerja fokus lupa untuk beribadah, berarti dia telah melakukan sebuah kezaliman. Zalim terhadap diri sendiri, terlebih-lebih zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah bisa menghadirkan apa? Kemurkaan Allah, sehingga bekerjanya dicabut nilai keberkahannya, hanya dapat lelahnya saja tanpa nilai pahala di mata Allah gitu. Maka bagi orang yang bekerja lupa untuk beribadah, maka dia hanya akan mendapatkan kelelahannya saja tanpa nilai keberkahan, apalagi jauh dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, saat kita bekerja, jangan lupa ada hak Allah di situ untuk kita tunaikan, melaksanakan ibadah. Bekerja karena Allah mampu menghadirkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Wallahu taala bisawab.
0: Terima kasih untuk Kang Ato yang ada di Sukabenak, dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah Facebooknya sudah bagus, kata Teh Aja Neng Sarijadi. Betul. Yang pagi hari ini audio atau suaranya juga sudah diterima dengan baik. Alhamdulillah, atur nuhun jazakallahu khair untuk kontrolnya. Kemudian dari Pulan, nah ini ada pertanyaan nih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingin tahu artinya Ustaz. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Latif, Ya Malik. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Latif, Ya Malik. Ini artinya ya. Itu.
1: Baik, ini wargi Dahlia, jazakumullahu khair untuk Pulan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Latif, Ya Malik itu adalah sifat dari asma Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ya, ada 99 di situ sifat Allah Anjuwujil, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah kabar gembira. Barang siapa yang hafal tentang nama-nama Allah yang baik ini, hafal di sini bukan hanya ditalar di luar kepala kita, tapi mampu diresapi, menghayati maknanya dan mengamalkan dalam kehidupannya, maka kelak dia akan mudah untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu itu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha kuat, yang maha berdiri sendiri. Kemudian Ya Latif yang maha halus, maha lembut, Ya Malik yang memiliki kerajaan. Jadi sifat Ya Hayyu Ya Qayyum yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, Ya Latif yang maha lembut, Ya Malik yang maha raja. Raja yang tidak ada saingannya, ya, yang boleh dikatakan Ya Malik ini yang menguasai kerajaan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Ini dari siapa yang sudah bergabung berikutnya lagi? Ada Ibu Kokom.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bojak Kokom, Pak Ade, pagi ini. Oh, sambil ngopi.
1: Subhanallah.
0: Nurutan uwi atuh cenah. Bismillah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz, ilmunya, pencerahannya yang semakin thayyib.
1: Semakin thayyib.
0: Bagi orang sedayana ditebihkeun dina sifat sarakah. Punten Pak Ustaz, bade tumaros. Saupamina aya jalmi sedekah sareng infakna sering, tapi upami sesarengan misalna sesarengan belanja kanggo icalan anjeunna sok ngetang-ngetang bade masihan kanggo supir sareng bensin sabaraha 50.000 kirangna mah ridokeun, tah kumaha upami jalmi sapertos kitu anjeunna seueur artosna upami makan di luar oge artosna kedah MM-man.
1: Subhanallah. Baik, jazakillahu khair untuk Bunda Hajah Kokom, juga Abah Ade, ya Abah, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang yang senantiasa ringan tangan untuk membantu orang dengan bersedekah, ya, sering berinfak, itu adalah nilai baik di mata Allah. Bahkan sifat serakah ini bisa dipatahkan, bisa dihancurkan dengan memiliki sifat senantiasa menyalurkan tangannya membantu orang lain dengan mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Ya. Nah, ketika orang yang senantiasa senang berinfak dan bersedekah, tetapi ketika di sisi lain, di kesempatan yang lain, dia hitung-hitungan dengan keseharian, misalnya dalam membagi uang ke supir atau makan, dia menghitung-hitung, gitu kan, menghitung-hitung. Kalau sepanjang menghitungnya itu secara real, ya artinya mungkin karena dia berbelanja itu untuk kebutuhan tokonya, kebutuhan usahanya, dia mungkin dihitung itu untuk menyimpan atau mencatat pengeluaran yang ia keluarkan. Mm-hmm. Karena mungkin dia mengambil uang itu dari modal usahanya. Itu tidak menjadi masalah karena untuk mengukur dan bisa menghitung pada akhirnya tentang masalah untung dan ruginya, laba dan ruginya, itu boleh saja. Tetapi kalau di sisi lain dia menghitung-hitungnya demi mengekang harta agar tidak dikeluarkan secara berlebih-lebihan, itu tidak dibenarkan. Mm-hmm. Ya, jadi begini warga Dahlia, kalau orang-orang yang senantiasa mengeluarkan uang tanpa ada perhitungan, namanya boros. Dan boros itu adalah sifat dari syaitan. Artinya ketika dia mengeluarkan uang itu tanpa perhitungan, tanpa manajemen, itu pun salah. Itu pun tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Karena termasuk sifat boros. Yang namanya boros, membeli barang yang tidak dibutuhkan, itu namanya boros. Dan itu perilaku syaitan. Tapi kalau mengeluarkan uangnya untuk belanja, untuk mengeluarkan jasa kepada supir yang mengantarnya untuk makan, dia hitung untuk catatan dia, tidak menjadi masalah. Karena di sisi lain dia senang mengeluarkan infak dan sedekah. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya, jaga Allah, Ustaz. Terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi yang sudah bergabung. Kalau ada dua, ini kita harus berbagi waktu. Mohon maaf sebentar ya. Harus maaf tunda dulu. Dari yang sudah bergabung berikut ini. Ini dari... Jangan disebut dulu. Oh ya, ada namanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Agus Mulyana di Cimut. Cimut daerah mana nih? Cimahi Utara. Cimahi Utara, Cimut. Baso ya. Imut. Badan harus ke dina perkawis sholat sa teacan asar aya opat rakaat. Nah saatos adan. Atau napi teacan adan Ustaz.
1: Baik, untuk Kang Agus Mulyana ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kitab dari salah satu kitab yang kami punya namanya Al-Wajid ya. Di dalam kitab itu diterangkan tentang masalah fikih terkait dengan masalah bab salat. Nah, di dalam salat ini ada yang namanya qobla asar. Ya, qobla asar. Ingat, qobla asar tidak termasuk ke dalam rangkaian sholat sunnah rawatib. Qobla asar, qobla maghrib, qobla isya itu masuk dalam sholat sunnah yang dikategorikan oleh Nabi sholat yang ingin sebagai tatawu, sholat tambahan saja. Ya, sholat sunnah tambahan saja. Bagi yang mau, laksanakan. Bagi yang tidak, tidak menjadi masalah. Gitu kan? Nah, termasuk qobla asar ini, wargi dahlia, termasuk sholat sunnah yang dibiarkan oleh Nabi, tidak dilarang, tidak diperintahkan, hanya bagi orang yang mau melaksanakan silahkan. Dan pelaksanaan qobla asar ini dilaksanakan setelah azan asar berkumandang. Setelah azan asar berkumandang, maka laksanakanlah qobla asar sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya masna-masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan qobla asar ini? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati. Merahmati di sini semoga Allah memberikan kasih sayang, Allah mengampuninya. Siapa? Mereka yang senantiasa melaksanakan qobla asar 2 rakaat. Itu keutamaan dari qobla asar yang 4 rakaat dengan pelaksanaannya 2 rakaat dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat asar. Artinya sesudah azan asar berkumandang, tunaikan qobla asar 4 rakaat dengan 2 kali salam. Wallahu ta'ala biswa.
0: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Kita lihat lagi pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid agar tetap hidupnya mendapat keberkahan? Soalnya kebanyakan perempuan yang masih muda yang sedang haid beranggapan kalau lagi haid ya sudah, istilahnya libur segalanya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, biar semua perempuan mendapatkan keberkahan meskipun sedang haid. Hatur nuhun. Jazakallah khair Ustadz dari Mamah Dafa nih.
1: Mamah Dafa.
0: Teh Hajah Delis.
1: Baik Mamah Dafa. Ya Teh Hajah Delis. Jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita atau perempuan yang sedang haid wargi Dahlia? Pertama, bagi wanita atau perempuan muslimah yang beriman kepada Allah, sebelum haid dia tunaikan amalan-amalan yang sunnah dan wajibnya. Salat fardunya dia kerjakan, rawatibnya dia kerjakan, tahajudnya dia kerjakan, duhanya dia kerjakan, gitu kan. Nah, ketika dia masuk dalam satu waktu yang namanya menstruasi atau haid, maka bila perempuan itu istiqomah menjalankannya ya selama sebelum haid, maka insya Allah walaupun dia dalam keadaan haid, pahala sholatnya akan Allah berikan. Itu keutamaan perempuan ya, yang sedang haid. Diberikan keutamaan sholat fardunya yang ia jaga, sholat sunnahnya yang ia jaga, zikirnya yang ia jaga, baca Qurannya yang ia jaga. Oleh Allah akan diberikan pahala kepada perempuan yang sedang menstruasi, walaupun dia tidak melaksanakan ibadah itu. Kenapa? Karena ada keistiqomahan yang dijalankannya. Itu satu. Yang kedua, bisa seorang perempuan yang haid

0: ke masjid, berdiam lama di dalam masjid itu dilarang oleh agama, termasuk perempuan yang sedang haid. Ya, kalau ingin mendengarkan majelis ilmu, jangan masuk ke dalam masjid. Mendingan simpan atau duduk di luar masjid saja, mendengarkan majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, cakap Ustaz. Terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi. Ada siapa lagi yang sudah masuk? Ini ada Mama Caca.
0: Ya.
1: Caca Hum ya, Mama Caca ya. Mm-hmm. Kemarin masuk di IG dah dia. Diambil oleh bagian digital kami, dipasang di IG jawabannya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Badan haruskan upami sedekah subuh niatna untuk pembuka rezeki. Tesawios Pak Ustaz. Tekelebet musyrik.
0: Baik,
1: biar pembuka rezeki ini selawat subuh.
0: Luar biasa sekali ini Mama Caca di Cicahem. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh ketika bersedekah subuh kita berniat untuk membuka pintu rezeki? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena termasuk wasilah. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Wargi bisa lihat dalam kitab Riyadus Salihin karangan Imam An-Nawawi, di situ ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menceritakan tiga orang pemuda yang masuk ke dalam gua dan tertutup oleh batu. Sehingga ketiga pemuda ini enggak bisa keluar. Lalu diceritakan dalam hadis itu ketiga pemuda tadi berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amalnya. Amal sedekahnya, amal berbuat baik dengan kedua orang tuanya, itu adalah sebuah amal yang dipakai untuk bertawasul dari masalah yang ia hadapi. Jadi boleh Mama Caca, juga wargi Dahlia semuanya, boleh apabila kita berinfak, bersedekah, diniatkan hajat keinginan kita, karena itu termasuk tawasul dengan amal yang diperbolehkan, bahkan dicontohkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, cukup Ustaz. Terima kasih untuk Mama Caca, dan pertanyaan berikutnya bertumpuk. Kalau sudah jam 5.28 saat ini, yang bersiap akan memulai aktivitas dan pekerjaannya.
0: Betul.
1: Di Karapitan itu kalau motor dan mobil itu kayak dilemparkan jalan. Takut nyebrang Ustaz.
0: Subhanallah. Pasaliwar.
1: Terima kasih untuk Mama, Ibu, dan juga ada siapa yang sudah bergabung banyak sekali ini. Ibu Aja Siti Halima, dan juga yang pagi hari ini kalau TikTok kita masih sedikit ada problem gangguan, di ya? Gangguan Ibu Aja Neng, dan di Facebook untuk Facebook, pagi hari ini.
0: Allah,
1: tapi pertanyaannya lemparkan ke WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Bersama Ustaz Andi Abdurrahman pagi hari ini, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan ini dari Bunda Puspa yang sudah siap bertanya juga. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Obsesi Pagi semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Nah, pertanyaannya, jika dalam satu pembagian warisan satu keluarga, qadarullah ada yang tidak dibagikan karena memutuskan hubungan kekeluargaan karena masa lalunya. Pertanyaan pertama, kepada siapa yang terdolimi tersebut mengadu haknya dan menggugatnya? Dan kedua, siapa yang bertanggung jawab kelak di akhirat? Jazakillah khair Ustaz dari Bunda Puspa Mandala Jati.
0: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tentang pembagian waris, wargi Dahlia, mohon maaf dan perlu diketahui, pembagian waris itu bukan soal mau atau tidak, bukan soal nerima atau menolak, tapi bagi pembagian waris ini adalah sebuah perintah dari Allah Jalla Jalalu, yang mana dalam harta peninggalan orang tua itu ada hak yang harus diterima, dibagikan kepada anak keturunannya. Ya, perlu diperhatikan juga wargi Dahlia, kita soal waris saya gak akan menerima, bukan masalah menerima dan menolaknya, bukan masalah iya dan tidaknya, tapi ini bagian dari perintah Allah Azza wa Jal. Walaupun kita memiliki kelebihan dari harta yang kita cari sendiri, kita menolak pembagian harta waris dari orang tua, ini bukan masalah menolak dan tidaknya. Bukan

0: Masalah menerima ataupun tidak menerimanya, ini bagian dan harus kita terima semua itu.
1: Orang lain.
0: Ini karena di dalam harta itu ada hak diri kita, ada hak saudara-saudara kita, ada hak yang lain. Kita harus menerima semua itu. Dan kita harus konsekuensi pembagian waris itu diatur sedemikian rupa oleh agama tanpa ada pilih kasih, tanpa ada diskriminasi. Semuanya rata dibagi sesuai dengan ketentuan agama, laki-laki dua bagian daripada perempuan, gitu kan? Nah, bila pembagian waris ini tidak dibagikan karena memutuskan, nah ini tidak boleh. Walaupun misalkan ada keluarga yang memutuskan, ya, kalau yang namanya darah nggak bisa diputuskan. Walaupun kita menginginkan terpisah dengan keluarga, mohon maaf, darah itu nggak bisa terputus. Boleh jadi terputus hubungan antara adik dengan kakak, kakak dengan adik, tapi darah orang tua kita ada di situ. Dan ini terus mengalir dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Karena itu adalah bagian dari harta waris yang diterima. Kalau ada orang yang misalnya kakaknya memutuskan, adiknya memutuskan, tanpa ada pembagian waris, ini salah. Harus dibagikan itu, harus diberikan. Kalau misalkan si kakaknya tidak ada di mana keberadaannya, adiknya tidak ada di mana keberadaannya, simpan uang itu, dan ini adalah bagian dari adik saya, ini bagian dari kakak saya, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa ini mentang-mentang adik saya nggak ada, istri apa kakak saya nggak ada, dibagikan kepada saudara yang lain, nggak bisa, karena itu mengambil hak orang lain, zalim hukumnya dan dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini akan menjadi pertanggungjawaban kalau misalnya tidak dibagi waris karena memutuskan silaturahim, maka yang akan bertanggung jawab kelak di yaumil akhir adalah yang membagikan waris itu, karena orang tuanya mungkin semuanya sayang kepada anak yang gede, sayangku gede, nah kepada anak yang kecil, sayangku kecilnya. Nah, yang akan bertanggung jawab adalah orang yang membagi warisnya itu, wargida. Maka harus berhati-hati dalam menyampaikan pembagian waris ini. Sekali lagi, bukan masalah ada dan tidaknya, diterima ataupun tidaknya, menolak atau bukan. Tapi ini perintah Allah yang harus kita penuhi dan harus kita katakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami mentaati. Gitu bunda ya. Wallahu ta'ala
2: bisawab. Ya Ustaz, ini kalau dikekeh menurut hawa nafsu atau logika kita, sok ketinggali keberkahannya tadi di apa namanya?
0: Akan dicabut oleh Allah.
2: Rusaklah keberkahan hidup.
0: Maka
2: sepanjang
0: orang,
2: hidup.
0: Betul. Maka orang yang serakah itu termasuk serakah dalam harta waris.
2: Betul.
0: Orang yang serakah dalam harta waris
2: itu hal-hal yang selalu ada dalam kehidupan.
0: Betul. Orang yang serakah termasuk harta warisan, mohon maaf, tidak akan lama hidupnya. Dalam artian hartanya tidak akan lama, akan kembali habis dengan cara yang sangat menyakitkan yang telah Allah tetapkan.
2: Sok kawai jengkir balik sampai kaca ludih mual berkar. Baik, kita langsung pertanyaan berikut lagi dari Ibu Heni. Terima kasih yang ada di Palasari dan di Panjilekan. Beritu maros Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gaduh wargi ngekewek harta warisan dugi kaya nate acan dibagikan wae. Nunyepengna putra nak numpang agengna serat-serat ku anjena rai-raina te warantun naruskeun tah ieu kesebat sarakah sanes Ustaz eta teh.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haja Heni di Palasari di Panjilekan, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah, ngekeuweuk warisan, ya, menyimpan harta warisan apalagi dikendalikan oleh anak atau cucunya, ini berbahaya. Dan ini termasuk kategori serakah. Bagaimana caranya? Tanyakan. Itu wajib. Bukan berarti yang
2: untuk menyelamatkan semua ya.
0: Betul, ini tujuannya untuk menyelamatkan semua.
2: Kecuali murtad.
0: Awas wargi dahlia. Kalau gini, ada 4 bersaudara nih. 4 bersaudara. Si kakaknya ini punya, kakak paling besar punya anak. Lalu si anak ini memegang kekuasaan harta warisan ayahnya juga.
2: Istrinya ya.
0: Iya, karena misalnya dipengaruhi oleh keluarga, oleh istri dan lain sebagainya. Sehingga harta dari adik ayahnya itu dia pegang. Ini yang salah. Ini termasuk keserakahan yang bersifat kumulatif.
2: Penyakit.
0: Kemasalahan bersama-sama.
2: Penyakit hidup itu.
0: Penyakit yang bisa menggeragoti keberkahan dalam hidupnya. Lalu adik yang ketiga ini harus menanyakan, mana harta waris orang tua kami? Karena yang menjadi anak itu bukan kakak kita saja. Saya misalnya, adik-adiknya itu adalah anak dari orang tua, gitu kan. Maka tanyakan, walaupun saya mah tidak berani, jangan tidak berani. Ini demi penyelamatan apa? Penyelamatan dari keselamatan keluarga, gitu. Tanyakan saja kepada kakak, tanyakan kepada orang yang memegang harta waris itu untuk segera dibagikan. Karena ini perintah Allah. Kalau kita diam saja, sama dengan kita membiarkan kemunkaran yang ada di depan mata kita. Wallahu ta'ala bishawab.
2: Ustaz, terima kasih. Kita menyapa juga Teh Ibu Nani Sartika, terima kasih. Ada Wowo juga, terima kasih. Dan ada Mamah Iwan, oh, Ibu Elin di Katapang, Bu Incu Majalaya, Bu Tati Empoy, dan juga Ibu Hajah, Mama Hajah Nur Adil ya. Kemudian Hajah Oneng, Siti Nurrohmah Sarijadi juga. Ibu Ida dan Pak Nana di Warung Nasi Purut Muntpunten juga dangukun. Ranca Bali.
0: Siap. Nah,
2: yang berikut lagi ada pertanyaan nih Ustaz.
0: Ya.
2: Ini kita jawab dan kita coba bagaimana nih jawabannya. Dari hamba Allah Ustaz.
0: Ya.
2: Nah, Pak Ustaz Andi, kapan katanya bisa siaran sama Teh Haja Bentang?
0: Baik,
2: banyak meminta ini nanti boleh-boleh asal Teh Haja Bentangnya ada waktu. Allah, kita nanti atur waktu ya.
0: Insya Allah nanti ada waktu wargi Dahlia yang kemarin mungkin WhatsApp ke kami, WhatsApp ke admin juga, nanyakan kapan siaran dengan Teh Haja Bentang. Insya Allah nanti kita luangkan waktu.
2: Mudah-mudahan Teh Bentang bisa.
0: Betul, entah besok, entah lusa, insya Allah kita siaran dengan Teh Bentang ya, berkaitan dengan masalah psikologi ya, atau masalah-masalah insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan.
2: Amin. Amin. Ini soalnya kan juga yang ini Teh, apa bisa bangun kayak kita-kita? Kalau perempuan ini kita bisa bangun jam 3 Ustaz. Perempuan
0: betul,
2: bisa mandinya segala macam. Beda, itu kodrat perempuan. Insya Allah, mudah-mudahan beliau
0: insya Allah
2: bisa.
0: Insya Allah.
2: Bisa, besok kata lusa ya.
0: Amin.
2: Ibu Aja Oneng, Sarijadi. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Di luar tema, iya mah. Ibu Aja Oneng, Sarijadi bertanya. Mun kasiangan sholat tahajud jam 4 masih ayak keneh waktu sholat tahajud. Ini sering Ustaz, menjelang ajan subuh.
0: Baik.
2: Sudah tahrim masjid, abang baru bangun. Enggak, lebar.
0: Lebar, subhanallah. Baik ya. Untuk Ibu Hajah Oneng ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat si keluarga, amin ya rabbal alamin. Batas akhir sholat tahajud adalah kurang lebih 15 sampai 10 menit sebelum adzan subuh, itu saja. Jadi kalau adzan subuh jam 4 lebih 33 menit, berarti jam 4 kita masih ada waktu untuk menunaikan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat plus 1 rakaat witir ya Ibu Hajah Oneng, juga wargi Dahlia. Jam 4 kita kesiangan, subuh jam 4:30, ada waktu setengah jam gitu kan. Kita boleh, masih ada waktu melaksanakan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat ditambah dengan 1 rakaat witir. Insya Allah waktu tersebut masih cukup untuk kita tunaikan sholat tersebut. Wallahu ta'ala bishawab.
2: Ustaz, terima kasih ya, sudah begitu banyak jam-jam segini di pertanyaan. Aduh, sampai gak kan jauh kewayat kita. Kita barengin sama Erlan nanti kupidang dulu ya.
0: Jam 7.
2: Terima kasih Allah Akbar. Terima kasih. Di pertanyaannya di 0811-222-1015. Biasanya di pertanyaannya belum terjawab itu didokumentasikan di situ. Dan akan dijawab berikutnya.
0: Insya Allah.
2: Dijawab berikutnya.
0: Oleh.
1: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Oleh Teh Haja Bentang maunya Teh Haja mau. Awas abang terkaji. Ini ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah lagi ini urusan warisan kita kan karena ada keserakahan ini biasanya serakah cari duit, serakah embung sedekah, serakah embung
0: buka waris,
2: embung buka berkah. Serakah nanti embung buka berkah ini.
0: Subhanallah.
2: Ke karyawan meni pala leudit ka kitu ka anu tetangga meni ieu karunyanya pembantu nih cik. Di kana teh tapi kalau ada tamu waduh berehanana aya nu kitu teh
0: aya seueur
2: aya seueur ah
0: seueur seueur
2: hayang pobeungeut na ieu.
0: Subhanallah.
2: Bang Ampun ada cerita di balik belakang layar. Ini dari hamba Allah Ustaz ya.
0: Ya.
2: 7403 ujungnya Ustaz. 7403. Beliau tidak mau disebut namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya sareng hamba Allah bade kemarus di luar tema. Gaduh kapirai raka istri tegaduh putra. suamina terus meninggal di payunmung ditinggal na deteh rumah hungkul tah anu badi taruskeun ari nurut adi adi beuteung aya hak bagian henteu teh hak aya bagian adi beuteung aya hak bagian henteu hatur nuhun Pak Ustad.
0: Baik jajang
2: ipar ya okay. Adi beuteung teh ipar ya
0: kalau adi beuteung itu berarti adi bener.
2: Oh, adi beteng.
0: Hah, adi beteng. Ya. Oh, adi beteng, lancek beteng, itu adi bener. Jadi kakak saudara saudara sedarah gitu ya. Baik, untuk 7403 jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Ya. Kalau adik kandung, kakak kandung itu memiliki hak untuk mendapat waris, ya. Kakak kandung, adik kandung berhak untuk mendapatkan waris. Nah, sementara di luar itu, wargi Dahlia, ini apabila ada kelebihan harta boleh dibagi, gitu. Jadi kalau kita dahulukan dulu, misalkan ayahnya meninggal dunia, maka bagikan kepada istrinya, lalu kepada anak keturunannya. Kalau istrinya meninggal dunia, bagikan kepada suaminya, yaitu ayahnya, juga kepada anak keturunannya. Itu aja dulu. Itu yang penting. Nah, baru setelah itu kalau masing-masing tidak ada, lihat ke atas, ada kakeknya tidak, ada neneknya tidak. Kalau lihat ke bawah, ada pamannya tidak, ada uannya tidak yang laki-laki. Itu kesana dulu. Tapi yang fokus dulu adalah adik kandung dan kakak kandung berhak untuk menjadi atau untuk mendapatkan waris. Bahkan ini prioritas utama ketika pembagian harta waris. Wallahu ta'ala bishawab.
2: Kalau Ustaz, terima kasih. Ini orang banyak ingin hidup berkah semua ya.
0: Betul.
2: Karena berkah itu meskipun sedikit, kalau berkah itu beda ya Ustaz.
0: Beda, luar biasa. Karena gini Bang Ajapul,
2: ada tentang kita dulu quote berkah itu apa Ustaz?
0: Betul.
2: Apa gini. Ustaz ngasih abang dulu tuh.
0: Kalau ada orang yang senantiasa diberkahkan hartanya oleh Allah, termasuk harta waris wargi Dahlia, orang yang senantiasa
2: ini waris nih kadang-kadang merusak berkah nih ya.
0: Ini kalau waduh bahaya kalau misalkan serakah. Orang yang diberkahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlahnya sedikit tapi keberkahan disimpan dalam harta itu, maka Allah akan penuhi dan cukupkan kebutuhan kita yang lainnya. Akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan kita.
2: Ya geus loba duit, hutang di mana-mana.
0: Ya bismillah, geringan wae, loba masalah.
2: Bolak-balik wae ka itu.
0: Alhamdulillah.
2: Di rumah sakit.
0: Alhamdulillah mirsali.
2: Ibu Muti Karamitan, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Upami abdi teh gaduh tugas sareng nu sanes upamana kedah beres saminggu tah upami nu abdi mah tos beres tugasna ari nu sanes teh acan keneh alasana aya we teu tiasa teu apal ayana aya nu teu aya waktos tah janten tugas anu sanes teh janten we ku abdi dikerjakeunana sanes abdi sok pinter tapi supados enggal beres rengse tugasna tah pami kitu kesebat sarakah teu kitu Pak Ustad.
0: Ngaborong gawe yo
2: panggawekeun nu abdi atuh Bu Haji.
0: Ini soal ngaborong gawe wargi Dahlia ya. Jazakillahu khair untuk Ibu Muti di Karapitan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan wargi Dahlia. Saat ada tugas yang harus kita tunaikan, berarti itu kan amanah. Itu amanah. Dan amanah itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di situ dikatakan ada orang qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Salah satu di antara yang beruntung itu adalah ketika diberikan amanah, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk tugas. Tugas diberikan kepada kita, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita termasuk dalam orang mukmin yang beruntung. Tetapi di sisi lain ada orang yang diberikan tugas, ternyata tidak ditunaikan tugas itu, maka dia telah berkhianat terhadap amanah itu. Lalu kita ambil saja supaya agar beres gitu. Itu sama dengan kita menyelamatkan orang lain. Insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita tunaikan. Wallahu ta'ala bishawab.
2: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Ini ya dari Ibu Tati Empoy. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Nenek Indah Citalahap juga terima kasih. Ini juga sudah bergabung Abang dan Ibu Aja Oneng. Nuhun Pak Ustaz, toleranan sok seueur naruskeun ke Ibu. Tentang tahajud jam 4 tadi. Ini dari Ibu Aja Tati Empoy. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana cara menghindari keserakahan kalau kita punya uang, sedang uang kita mau dipakai sehari-hari untuk keperluan. Ada orang mau pinjam terus kita tidak beri, termasuk keserakahan karena uangnya hanya sedikit menutup keperluan kita. Atur nuhun. Siga ningali ATM Mbok Empoy.
0: Aduh subhanallah, wargi
2: dah. Tarik clear tak geningannya.
0: Baik. Bagaimana cara menghindari serakah, wargi Dahlia, ikhwatul fiddin, azakumullah, jazakillahu khair untuk Ibu Tati Empoy di situ Patenggang ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Serakah ini adalah sifat yang dikatakan sebagai tamak, yaitu menginginkan sesuatu secara berlebih-lebihan, wargi Dahlia. Nah, untuk menghindari sifat serakah dan tamak ini ada dua sifat yang harus kita miliki. Satu, qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sehingga timbul rasa syukur. Kemudian yang kedua, memiliki sifat wara. Apa itu wara? Wara itu mampu mengendalikan keinginan kita yang berlebihan agar tidak membebani kehidupan kita. Terkadang kan kita memaksakan diri, lamun teu dipaksakeun urang moal boga, tapi no pada akhirnya urang keblangsak. Ini yang berbahaya. Maka butuh sifat wara. Kalau qanaah mungkin kita sudah pernah mendengar, merasa cukup atas pemberian Allah. Tapi sifat wara ini yang terkadang kita tidak paham. Arti wara ini adalah menahan, mengendalikan keinginan kita untuk berbuat serakah yang akan membebani dan membuat kita menjadi bingung sendiri dengan sifat serakah itu. Membebani pikiran kita dengan sifat serakah. Maka sifat wara ini dan qanaah bisa membentengi diri kita dari sifat serakah atau tamak. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih dari Ibu Tati Empoy. Ini ada dari Pak Ayi ya. Jadi bukan Mang Ayi tadi yang ada di Cigadung, tapi Pak Ayi ini di mana? Terutama untuk Ayah Gilar ya, kita menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya tadi sebelumnya.
0: Iya, atas meninggal putranya ya.
2: Ini pendengar setia kita lama menghilang, ternyata beliau punya kesibukan lain-lainnya.
0: Mudah-mudahan dikuatkan ku Allah nya, aya dina rahmat Allah. Oke, yang ditinggalkannya pun ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Ini pertanyaan dari Pak Ayi ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Mau bertanya, kalau sholat berjemaah termasuk ketinggalan satu rakaat aja, apakah pahala sholatnya masih 27 rakaat?
0: 27 derajat tuh ya. Siap.
2: Kawas mengisi hilal bulan.
0: Baik, untuk Pak Ayi, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu sudah jelas. Ada yang mengatakan dalam hadis yang sahih 27, ada yang mengatakan 25. Itu keutamaan pahala dari sholat berjamaah. Bila orang yang masbuk, apakah akan tetap mendapatkan pahala berjamaah? Ya, orang yang masbuk yang datang melaksanakan menghadiri sholat berjamaah ternyata ketinggalan dengan imam, ketinggalan satu rakaat ataupun lebih dari satu rakaat, maka tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Namun kesempurnaan dari pahala itu tentunya akan berbeda dengan mereka yang sholat bersama-sama dengan imam, mulai dari takbiratul ihram bersama imam. Gitu Pak Ayi ya. Allahu ta'ala ya Allah,
2: ganjarannya mau ke masjid begitu ya Ustaz.
0: Luar biasa.
2: Luar biasa Pak Ayi. Ini tadi itu dari ini. Assalamualaikum mau ngapula. Adi beteng mah adina suaminya. Atau adik istri mah. Oh sebentar, ini pertanyaan kayaknya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Adi beteng mah adik suaminya, apa nih STW, adik istrinya, maaf. Apa gini? Nanti aja kita jawab ini.
0: Siap. Harus jelas ini.
2: Harus turunan ya. Dan silsilah.
0: Betul, betul sekali. Bila lepat tuh bahaya.
2: Boleh, turun ranjang mah boleh kita. Aduh, asal turun ke mengabarangap santri, lekawat nu di pati, teh pati ribut lagi.
0: Subhanallah.
2: Pak Kiai 50 anak digarap. Ini musibah luar biasa ini untuk kita.
0: Sing disalamatkan,
2: Disalamatkan. Ini pertanyaan dari Teh Aida di Gunung Halurongga. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Obsesi semakin toyib. Ini pertanyaannya, bagaimana suami yang takut sama istrinya demi memenuhi keinginannya sampai ngutang sana sini itu demi keserakahannya, bagaimana hukumnya?
0: Baik. Untuk Teh Aida, Kang Nurdin di Jabal Halurongga, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tugas suami memenuhi kebutuhan istri dan anak keturunan, wajib hukumnya. Tetapi di sisi lain, istri dan anak-anaknya pun menuntut kepada suami untuk memenuhi kebutuhannya itu harus sebatas kemampuan suaminya. Dan apabila suaminya tertekan dengan keinginan istrinya agar semua kebutuhan istri dan anaknya terpenuhi, sementara kadar kemampuan suaminya terbatas, mohon maaf, ini akan membuka peluang untuk si suami melakukan perbuatan yang haram. Ngutang sana, ngutang sini. Yang repot siapa? Keluarganya sendiri, dirinya sendiri, suaminya, bahkan boleh jadi nanti akan berimbas kepada istri dan anak-anaknya. Maka butuh sifat wara' di sini. Tanamkan sifat wara' kepada istri, kepada anak, kepada suaminya. Agar apa? Mampu mengendalikan keinginan yang berlebihan. Karena keinginan yang berlebihan itu menekan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena tadi dikatakan bahwa sikap serakah ini bisa mengundang perilaku dosa yang lain, termasuk di dalamnya menghalalkan segala macam cara. Jadi sekarang mah memilikilah sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan wara', mampu mengendalikan dan membatasi keinginan kita yang berlebihan agar kita mendapatkan keberkahan dari harta yang dicari oleh suami kita. Wallahu ta'ala
2: bisawab. Terima kasih untuk Mbak Yati Murotresno. Kemudian untuk Nui juga terima kasih, Jang Suka Mulia dan juga Ponti, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan jam segini Ustaz. Harus kita siaran sampai jam 10 pagi di acara obsesi.
1: Masih di acara obsesi pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Acara obsesi di TikTok Radio Dahlia bisa wargi Dahlia saksikan untuk hari-hari ini karena TikTok lagi. Facebook. Kami masih bermasalah di Facebook ini, saking pertanyaannya fokusnya ke sana. Dan ini dari siapa? Sabah Al Khair Ustaz. Mau tanya, jika melaksanakan sholat jamak, misalnya zuhur dan asar, apakah sholat qobla dan ba'da duhur juga ditunaikan? Syukur.
0: Baik, wa iya kak, ini saat khair ya, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat keluarga insyaallah. Wargi Dahlia, kalau jamak, ada jamak takhir, jamak takdim. Jamaah takdim menarik asar ke zuhur, dilaksanakan di waktu zuhur, jamaah takdim. Jamaah takhir, zuhur ditarik ke asar, dilaksanakan di waktu sholat asar, waktu zuhurnya, jamaah takhir. Apakah perlu melaksanakan qobla zuhur maupun ba'da zuhur? Bila kita melaksanakan jamaah takdim, jamaah takhir atau jamaah qasar, maka sholat sunnahnya tidak perlu untuk ditunaikan. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Ustaz, terima kasih untuk hamba Allah tadi yang nomornya ini tadi ya, mengger aja di sini, orang mengger.
0: Orang mengger ini sakit.
2: Ini dari Malak Cilame. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, jika ada seorang anak pinjam uang ke ayah, ibu, lalu ayah dan ibunya itu sudah meninggal dunia, lalu si anak ini harus bayar hutang ke siapa Pak Ustadz? Boga hutang ke bapak, ke indung bapak.
0: Nyaan hutang ini mah bukan menurut akal-akalan Ustadz.
2: Ini orang yang mau hidup berkah tuh begini Ustadz.
0: Subhanallah.
2: Harta orang, harta bapak juga di ini sebelum dapat ijab kabul untuk memberikan satu kesahan ini.
0: Betul,
2: ini.
0: Betul.
2: Kata bapak, kata mama, ini sedekah loh.
0: Betul, betul. Untuk Teh Mala ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia, bila orang tua masih ada, kemudian salah seorang dari anaknya itu meminjam harta orang tua, lalu diberikan, mah, pah, aa, teteh pinjam uang, mamah pinjam uang, papa, dikasihkan uang 10 juta misalnya, lalu dipakai oleh anaknya. qadarullah orang tuanya meninggal dunia, sementara anaknya masih punya utang kepada orang tuanya. Nah, si anak itu wajib untuk mengembalikan uang itu kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ini hukum awalnya, ijab awalnya apa? Utang. Kalau utang, wajib dibayar. Nah, lalu kalau orang tua saya tidak ada, ini saya harus bayar kemana? Masukkan uang orang tua yang kita pinjam itu kepada jumlah harta warisan yang nanti akan dibagi kepada saudara-saudaranya. Nah, ya,
2: Allah Ta'ala. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang ada. Ini hari-hari kita nih Ustaz, yang aku juga butuh, wargi Dahlia yang lain juga butuh di luar tema ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita stop dulu tentang waris, karena urusan waris tidak hayang kewek kabehan anak.
0: Subhanallah.
2: Modal opal mah tebeki waris, da eta mah geus beungar teh ngan duit sorangan ya, Pak. Denisnya gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari 5217 ujungnya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, punten bade tumaros, seupami bade sholat nganggo minyak wangi, tapi eta minyak wangina aya kandungan alkoholna, kumaha haram atau nepi henteu? Dari Bu Hindun, Ibu Hun Hindun Husnul, hatur nuhun. Atuh mun alkoholna bari mabok atau nepi lebih aman minyak jelantah, Ibu.
0: Subhanallah. Ya,
2: minyak wangi yang semprot-semprot itu kan mengandung alkohol itu teh.
0: Baik. Untuk Ibu Hindun ya, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah salat memakai minyak wangi yang mengandung alkohol haram, boleh atau tidak? Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Dari dua pendapat ini yang lebih masyhur, yang lebih kuat adalah boleh kita memakai minyak wangi walaupun minyak wangi itu mengandung alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu bukan diminum, tapi dipakai untuk menyemprot-nyemprotkan ke badan kita untuk menghasilkan wangi. Maka para jumhur para ulama memperbolehkan memakai minyak wangi walaupun kadar dalam minyak wangi itu ada alkoholnya. Wallahu ta'ala.
2: Ya jazakallahu Ustaz. Entong coba-cobanya Bu Hindun pakai minyak jelanta bisi ararate.
1: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Kita harus pamit dan mohon diri, mohon maaf sekali banyak pertanyaan Teh Dewi Mikocok, Ibu Sipani. Mudah-mudahan besok kita bisa hadir lagi.
0: Insya Allah.
2: Insya Allah Allah mengizinkan kita untuk kembali di acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdul Rahman tiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Ustaz.
0: Baik ayahanda ibunda, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah Allah tambahkan nilai pahala untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah yang Maha Menatap, kami mohon kepada-Mu ya Rabb, kuatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kami.
2: Amin.
0: Istiqomahkan kami tetap berada di jalan-Mu ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
0: Terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Jauhkanlah hati kami dari kegelisahan, kegelapan, kegundahan dan kesengsaraan.
2: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin, kuatkan hati kami dalam kebenaran. Jauhkan sifat kami dari sifat serakah dan tamak. Hadirkan sifat qanaah dan wara dalam batin jiwa raga kami.
2: Amin.
0: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
2: Amin.
0: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
2: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apul, wargi Dahlia yang sudah menyaksikan di Facebook Radio Dahlia, yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya belum sempat kami terjawab. Kami mohon maaf untuk kesempatan pagi hari ini di acara Obsesi Pagi. Dari studio Dennis, Bang Apul, ada Nopal juga sudah bertugas, ada Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

0: Seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Pagi-pagi yang tiris bestie, tapi nggak apa-apa lah ya, meskipun tiris kita si daweng aja ya, kita ngedengdang di sini aja pastinya ya, si Deang bestie ya. Si Deang cunanya bestie di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatro aja ya wargi Dahlia ya. Edisi hari Selasa 5 Mei 2026 sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai pituduhan, wani diriungkan, perung, go go go, go ya.

Sayang, ayo sayang. Jangan lupa sayang, WhatsApp-nya diawur-awur ya sayang ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau juga pengen lewat seluler, caranya lagi berlomba pulsa akumanya, lagi pengen teleponannya lewat seluler aja boleh. Ditungguin aja nanti ya warga Dahlia ya. Di 0227-3028 atau juga di 0227-3111-710. Hari ini pagi-pagi caranya ada yang lagi nyiapin buat sarapan. Ada juga yang sudah mulai ini sedangnya apa namanya, riringkit, tidak mau kerja, sudah udah OTW besti. Hati-hati di jalannya ya sayang ya, selamat bekerja dan juga semangat kerjanya ya. Atau mungkin masih kena ngagoyey heuhnya, masih ngagoyey dah tirisnya Bandung teh ayatnya sayang. Ya udah enggak apa-apa, sama Erlan Magatro aja di sini ditemenin ya di Kopi Dangdut Dahlia, ubar sebelnya kamu. Tayang. Prung ah, go go go. Goyang.

Semakin asik, semakin juara prung. Ah, go go go. Goyang. Pagi-pagi caranya udah semangat banget nih, Margi Dahlia. Udah ibak, udah sengit, udah dipuhpur, udah dilipan setip, udah disidau ya. Dan juga mau pergi kerja, cina sayang. Semangat kerjanya sayang ya. Mudah-mudahan hari ini nih aktivitasnya hari Selasa 5 Mei 2026 semuanya dilancarkan ya. Amin. Ada juga saudara si AA, caranya udah siap-siap juga mau kerja. Tapi jangan lupa dong, biar gak boloho, caranya ngopi dulu sayang ya. Habis sarapannya udah disiapin tadi sama si mama, tinggal ini tinggal ngopinya belum ya. Ya udah gak apa-apa ya, selamat ngopi aja sayang ya. Pagi-pagi caranya ada informasi nih Warga Dahlia. Demi Cicadas sekian tertata nih Warga Dahlia, Satpol PP bongkar 11 lapak kosong di penertiban tahap ketiga nih. Jadi memang Satpol PP Kota Bandung ini kembali melaksanakan penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas Market hari Senin kemarin 4 Mei 2026. Dan juga penertiban ini Warga Dahlia merupakan tahap ketiga yang dilakukan secara bertahap sejak awal 2026 ya. Dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Kasiranmas Satpol PP Kota Bandung Pardiman Henry ini menjelaskan penertiban kali ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya yang sudah digelar di tanggal 8 April dan juga 21 April 2026 ya. Di penertiban tahap ketiga ini Warga Dahlia Satpol PP menertibkan total 11 lapak yang terdiri dari 6 kios dan 5 meja dagangan. Dan seluruh lapak yang dibongkar merupakan fasilitas yang sudah tidak digunakan atau dalam kondisi tidak operasional. Cerah gitu ya bestie ya. Pendekatan bertahap dilakukan untuk menghindari gejolak di lapangan serta memastikan proses berjalan tertib dan juga humanis pastinya Wargi. Oleh karena itu prioritas penertiban saat ini difokuskan pada kios-kios kosong heula cenah kitu ya. Ya sudah teman ngelewat ke Cicada sebenarnya karunya ya beste ya eta toko-toko nu katutupan. Dah bae lama jadi Cicada Market rame nu kadenya teh nya aya pek teh nahayana jual ke eung cenah kitu nya beste. Ya udah enggak apa-apa ya, mudah-mudahan semuanya tertib dan juga semuanya aman terkendali lagi ya. Oke deh, Koko Sunarko selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin Kopi Dangdut Dahlia ya. Teh Isar, Ibun, hadir juga Besti cenah tayana mah tumben panghelananya tangina seyeng. Ada Ponti juga hadir di Gerebage, digocin buat Erlan aja. Hatur nuhun. Ada Edet Suherman dari Lagadar hadir moal aya pituduheun wani diriungkeun. Asik. Ada Teh Nani Memori di Cicahum juga selamat pagi. Teh Esa Jalan Kaca Piring juga hadir di Goyang buat semua Warga Dahlia aja ya. Kopi Dangdut Dahlia, ada Mbak Yati baru pulang dari Jawa katanya Allah. Aya lanting meureun anu angka 8, Mbak. Aya lantingna, henteu ieu mah cenah lain angka 8 tapi angkana 7. Berarti potong luhurna meureunnya Mbak Yati Kopo. Ada Rini Otik juga hadir di kawasan Masya Ekek, Amar Permata Biru juga hadir ya. Siap kalau gitu ya, digoyang di sini aja seyeng. Kang Asep juga hai Asep Dapota. Semangat ya siarannya, pokoknya mah Kang Asep Dapota MC hadir, oke. Okay. Bunda Lista, Ratu Onde, pantengin Erlan sambil masak katanya ya, oke. Okay. Saat masak cingonah ya sayang ya. Biar ini cedanya, biar pelanggannya betah, masaknya cingonah Bunda Lista, Ratu Onde. Bunda Uis Cibay, hai sayang, obar sebelahnya Bunda. Hai juga Bunda Uis Cibay. Cibaduyut, goyang, pokok namanya Bunda. He-he-nya

0: Yang lagi di pasar-pasar, semuanya selamat pagi. Pasar Impres Geger Kalong lagi pada pantengin juga katanya ya. Teh juga di Gerlong, hatur nuhun sudah pantengin terus ya. Dan juga di kawasan Pasar Caringin, ada Pasar Ciroyom sama Pasar Andir juga selalu pantengin terus Radio Dahlia. Cenanya di Cikares ya, di Balai Endah, hatur nuhun ya Besti. Semoga ini cenanya laris manis Tanjung Kimpul, jul-jol anu melina cenanya, amin. Mama Lilis di CWD juga lagi apa Mama? Pengen digoyang katanya buat semua warga Dahlia aja di Kopi Dangdut Dahlia ya. Teh Dewi Pasko juga selamat pagi, pokoknya pagi-paginya ngopinya di sini aja ya. Di Kopi Dangdut Dahlia, mal epi tunuhun wadi diriungkeun cenanya zeyeng. Teh Dewi Pasko hatur nuhun di Pasir Koja, Teh Imas Elsa Majalaya juga hadir ya. Mr. Ius, tiga huruf yang mudah diingat juga hatur nuhun. Ada lagi sama mamah ibu juga hai. Dari sore yang selalu pantengin Erlan juga ya. Asyik. Mama Sri Dayah kalau juga hadir Erlan. Selamat bertugas aja katanya. Oke. Okay. Tencu Majalaya juga digoyang. Cenanya buat Mami Ratu Glowing, Mama Bayu, Mama Lilis, Bunda Dinda, Bunda Yarse, Kak Genta, Madun. Doain cucu Cibuntu dan juga buat semua warga Dahlia aja ya. Gocenya buat Erlan aja. Terima kasih. Dari Sindang Sari Munjul, Teros hadir juga di Kopi Dangdut Dahlia ya. Dan juga Teh Yani Gemes di Pasar Sadang Serang juga hatur nuhun. Ah pokoknya nanti dibaca lagi WhatsAppnya. Yang baru gabung langsung awur-awur WhatsAppnya ke sini ya. Di 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu yuk sayang yuk. Pak Boro-Boro coba yang pengen telepon on air boleh sekarang digerewahkan ku Erlan ya. Ada sama siapa? Halo Kopi Dangdut Dahlia.
1: Dahlia, asik atuh,
0: burung
1: ah,
0: go go go go
1: yang.
0: Waduh, bener Oce, menitanginas Oce.
1: Tanginasnya
0: saya. Gimana tugas ini, tugas rumah sudah beres, Besti?
1: Belum, bari pabeli tugas di rumah ya, teh saya.
0: Waduh, baiklah tenang-tenangnya, yang penting mah dilekenan, dikerjain biar tidak berabri, bro, cenanya. Kita ngagoyang dulu atuh, teh Aisugi siap. Ayu. Dari Cimahi, satu, dua, tiga, go!

0: Hey, ngagogonya buat siapa sih, Yeng?
1: Ngagogo buat Teh Erlan duluan. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Teh Unik, Rini Oti, Kang Tatang Salo, Mamah Bayu Cicalengka, Mamah Apep Zendri, Mamski, Teh Isibay, Ma Istar, Ndagopin, Wauci, Mamah Yeti Motre, Mamah Yeti Bojong Kacer, Abah Iwan Arnold, Mah Haji Eha, Bunda Onde, Teh Imas Cimai, Bunda Yangsu, Teh Nado, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Isa, Jahe, Mimi, Adik Cibiru, JJ, Kang Herdian Jaya, Tibo Am, Teh Nia Banjara, Mama Haji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis.
0: Oke. Okay.
1: Danu GRB, Teh Om, Dery, Mr. Ius.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Rinda, Bunda Imut, Bunda Alin, Kang Gupan, Santi Kopo, Dewi Pasko, Teh Sugar. Teh Anna, Teh Elis, Ponti, Mama Sri, Kang Tatang, Ibu Lia, Mama Ijal, Arian Pasir Kemir, Rene Putri, Erni Katapang, Duai, Kang Ade, Mang Nana, Bu Arpan, Mapiska, Kang Aib, Kang Pahrijal, Makabut, Teh Hajah Mimin. Mama Gegeng, Mama Ika, Mama Zoda, Suryadi, Encum Ica, buat semua warga Dahlia juga yang lagi panteng ya.
0: Gocin.
1: Gocin selalu buat
0: Teh
1: Erlan sama Kang Air aja.
0: Oh, tayang. Atau no, Teh Ai. Teh Ai Shogi, pokoknya di kawasan Cimahi. TEI namanya, Teh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak
0: langgamnya
1: Dahlia.
0: Perang,
1: goyang.
0: Goyang balik. AI Sugai. Halo, di belakangnya ada sama siapa lagi Kopi Dangdut Dahlia? Aduh bener resep ah besti. Sebelum kerja heunya, sebelum kerja merenya on air heula Zeyeng. Gimana udah sarapan belum Kang Genta?
2: Udah berangkat nih.
0: Oh, udah berangkat. Tadi sarapannya sama apa?
2: Sama telur dadar.
0: Sama di Sanguan enggak?
2: Sanguan Simuaro.
0: Oh, ya biasanya suka di Huutan juga, Huut Badag.
2: Huut
0: aja. Ya udah kita ngagoyang dulu Kang Genta dari Jalan Karupat. 1 2 3 go.
2: Tarik gitu. Pergi digoyang, goyang di kopi dangdut dut dut dut dut.
0: Hey, ngagogo buat siapa Kang Genta Papa Gemoy?
2: Selamat tugas sampai tuntas Pak
0: Gigi ya. Oke dong.
2: Selamat saya Sugi. Bunda Dina mau film balik ngeleng. Saya Saribun Wauci. Monti Bu Enjoy. Nada Dolar. Isi Basen di Popo. Bayi Wan Boleh Black Kopi. Satu keluarga yang Candy Bapak Ke Selamat. Mangki. Temia Pasir. Mama Elda. Mang Aji. Aji Sigadung. Iman Danu, Bu Enjoy. Pokoknya kedayana Kang Deden juga nya.
0: Boleh, ada gocirnya ada.
2: Gocir buat bagi Dahlia tercintanya.
0: Boleh. Oke deh, atau semangat. Menerla. Semangat kerjanya Besti. Panteng radio.
2: Panteng radio yang kerekelenggamnya dari pengah gugu goya.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magadru.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Tudingan rasisme yang diarahkan kepada Kapten Persib Bandung Mark Lok membuat kubu Persib semakin geram. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya atas tudingan dari ofisial Bayangkara FC. Bojan mengatakan, pada saat di lapangan semua sudah terverifikasi bahwa pemain Bayangkara FC salah mendengar perkataan Mark Lok. Menurut Bojan, pihak Bayangkara FC wajib meminta maaf kepada Mark Lok atas kejadian tersebut. Pemerintah Kota Bandung memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada hari Senin 4 Mei 2026 hingga 13 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dirancang lebih tertib dan terukur, termasuk dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang hanya dibolehkan maksimum 2 sip saja. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai hari Senin 4 Mei 2026. Penyesuaian ini berlaku di seluruh SPBU di Indonesia. Harga Pertamax Turbo kini ditetapkan menjadi Rp19.900 per liter. Sementara untuk Dex Lite, harga terbaru mencapai Rp26.000 per liter. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.